0: penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
1: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
3: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
2: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
0: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur bahwa bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal untuk menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 T. Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari Kabupaten Agam melihat baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita berjalan di sini, menggarap di sudai.

0: aktif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
2: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
3: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
2: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Hendaknya saya ketahui sekompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, yo kayak gitu.
3: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
4: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
5: ada hijaunya.
4: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
3: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
7: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
8: Oke, Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
6: Mengatur regulasi bagaimana teknik

0: pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pedari kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
2: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
1: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
4: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
5: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
4: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
6: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
4: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
9: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
8: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
9: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
7: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
10: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
7: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
9: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
11: During the meeting, we adopted important documents, including.
12: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
11: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
9: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah tentunya pagi ini kita kembali bertemu di Opini Publik ya. Sampai dengan jelang ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sedari tadi informasi publik dan kali ini opini publik. Silakan Anda beropini tentang hal-hal yang penting yang perlu disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami silakan untuk penelpon yang pertama kembali tersambung dengan Pak Rasino. Selamat pagi Pak Rasino.
2: Selamat pagi Bang Adian. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rasino. Silakan ada opini apa pagi
2: hari ini? Saya ingin menyampaikan opini tentang dilema tambang pasir ya.
1: Oke, dilema tambang pasir ya.
2: Dan mudaratnya ya, si Pulau Bintan ini ya.
1: Oke.
2: Beberapa titik tambang pasir di Bintan ada di Galang Batang, Balarapat, Teluk Bakau, Kabupaten Banjar dan juga Tembling. Di satu pihak memang ini sangat penting ya untuk pembangunan baik bermanfaat untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung dan perumahan. Namun harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup ya. Karena ada seperti tambang pasir ini sering timbul konflik atau terutama tambang ilegal ya. Kemudian di sini peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, pemerintah, bagaimana pembangunan tetap berjalan tapi tidak merusak lingkungan. Dan pembangunan di Bintan ini dia juga termasuk Tanjung Pinang tetap berjalan dan sangat cepat merusak lingkungan apabila tambang ini dilaksanakan oleh pengusaha yang dengan alat-alat atau alat yang canggih ya. Ini namun lebih baik jika lahan bekas tambang ini ditimbun kembali, ditanam kembali agar tidak merusak lingkungan, sehingga tidak timbul lubang-lubang yang kedepannya akan merusak lingkungan sehingga menambah kerusakan lingkungan dan ekosistem agar hidup kita ini berkesinambungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di line telepon ya. Selamat pagi opini publik.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Batang jeruju di tepi pantai. Bukulah si pokok ni kah? Saya kat batu dah belum sampai. Jadi batu 10 belum berpindah.
1: Ya.
3: Tung Ardian.
1: Ya.
3: Perintah kita sekarang galak-galaknya. Cari pemasukan dana.
1: Ya.
3: BAD ke, pajak ke, apa ke namanya. Sekarang pemerintah sedang kekurangan duit.
1: Baik.
3: Yang ingin saya sampaikan pagi ini satu. Lagi-lagi. Retribusi parkir. Sampai sekarang itu tak ada di utik-utik. Yang bodong ya bodong lah, yang resmi yang resmi lah, ada perhatian dari pemerintah manapun untuk menertibkan itu, untuk memasukkan retribusi PAD daerah. Tak ada. Yang sebodoh aja, tak tahu aja. Dinas yang bersangkutan pun tak peduli sangat. Kalau nak liar ke, nak bodong ke, nak resmi ke, tak punya masalah. Yang pertama. Yang kedua masih masalah pendapatan daerah. mengenai pajak kendaraan bermotor.
4: Ya.
3: Kita nak bayar pajak kendaraan bermotor tu banyak betul titik-titik.
4: Okey.
3: Kita kan membayar pajak untuk masukkan uang kepada daerah atau negara.
4: Ya.
3: Berbelit-belit berapa hari yang lewat kami orang nak bayar pajak. Tahun lalu, mungkin tahun lalu kami tak ada duit, baru dibayar tahun ini.
4: Ya.
3: Lebih 3 juta. Jadi, nak bayar waktu sekaligus bayar untuk tahun 2026.
4: Ya.
3: Sekarang 2026, pajak itu baru mati bulan Oktober. Dia bilang tak boleh, harus bayar. Duitnya tak cukup. Yang ada baru 3 juta untuk tahun lalu. Oh, ini peraturan begini-begini, kata dia orang. Akhirnya, tak bayarlah. Balik. Ini yang harus disederhanakan. Masih masalah pajak kendaraan bermotor. Ada seseorang nak bayar pajak. SNK ada, BPKB ada. Ini disuruh bayarkan. Minta KTP asli yang punya pula. Dia tu disuruh bayarkan. Bukan atas nama dia. Harus minta KTP asli. Ini kan kerja yang tak betul ini. Kawan tu nak bayar pajak motor kawan dia.
4: Iya, Pak Batu, seperti di beberapa daerah lain di Indonesia itu sekarang sudah dimudahkan nih untuk membayar pajak kendaraan. Kalau di Tanjung Pinang seperti itu saat ini, kenyataannya?
3: Itu negeri Tanjung Pinang tak tahu nih, di negeri antar berantah nih. Nanti kita cakap Tanjung Pinang, Allah Tanjung Pinang ngomel lah. Tapi hampir semua lah. Nah, nanti kalau dekat-dekat berapa tahun, Bung Aryan? Bagi pembeli kendaraan-kendaraan yang pajaknya kemarin belum dibayar, digratiskan. Nanti ada tu, akhir-akhir tahun. Ya segitu. Dibebaskan dari denda. Bayar aslinya aja.
4: Ya.
3: Kan lucu kan? Kena bayar masukkan uang ke negara, oh belit-belit. Atau lah, pemerintah mana tu? Daerah ke, provinsi ke, kabupaten ke, kota ke, tolong disederhanakan. Kalau nak masukkan duit ke kas negara, ke kas daerah, bukannya tersulit.
4: Ya.
3: Ketiga, panjang sikit buang ni. Masalah yang sering disebutkan kawan-kawan kita, minyak kita ke apa kan. Kita minta kepada pemerintah supaya harga eceran tertinggi itu dicantumkan di dalam kemasan.
4: Ya.
3: Jadi masalah itu tak bising. Sudah tahu dia, oh harga minyak kita 1 liter sekian tertera di kemasan itu.
4: Ya.
3: Walaupun naik 1000, tak apa pula. Jadi masalah itu tak bising. Begitu juga dengan beras. Beras 5 kilo yang dalam satu kemasan itu dibuat harga dia. Jadi masyarakat itu tak bingung. Ini harga beras di sana ada yang 70, ada yang 80, ada yang beda-beda. Tolong dibuat harga eceran tertinggi di kemasan itu. Jadi masyarakat itu paham. Begitu juga di SPBU. Minyak yang bersubsidi itu ditulis, minyak subsidi harga sekian, ini sekian, ini sekian, yang tak bersubsidi sekian. Jadi masalah ini itu, katanya minyak naik, ini. Nah, tolonglah, disederhanakan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, kepentingan daerah.
4: Baik.
3: Maaf sikit, Pak Batu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikutnya menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi, Pak Sony.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony, ada opini apa pagi ini, silakan.
5: Ya, opini saya masih terkait tentang apa yang disampaikan oleh Pak Batubara itu tadi.
1: Oke.
5: Tentang pajak. Memang salah satu sumber penerimaan negara kita kan dari sektor pajak. Ya kan? Kemudian pajak itu ada jenisnya Bang Ardian, ada progresif, ada yang flat, ada apa kan?
1: Ya.
5: Nah, kemudian kita tahu bahwa struktur masyarakat kita ini kan ada menengah ke atas dan menengah ke bawah.
1: Ya.
5: Nah, itu kan ada standar penerimaan. Ya. Mm-hmm. Ada yang nganggur, punya kendaraan, tapi tak punya penghasilan.
1: Ya.
5: Ada punya penghasilan, tapi antara 1 juta dengan 2 juta, antara 2 juta, 3 juta, dan seterusnya kan.
1: Mm-hmm.
5: Nah, jadi untuk menjaga keadilan, karena pajak itu wajib dikenakan pada warga negara Indonesia, maka agar berkeadilan, pajak itu harus adil, Bang Adrian.
1: Ya.
5: Kalau sekarang ini kan sepertinya tidak adil, artinya dikenakan sama semua. Nah, jadi kita kasih masukan ke DPR dan eksekutif, menggunakan pajak progresif, Bang Adrian.
1: Mm-hmm.
5: Artinya kalau masyarakat kita tuh rumah tangganya kalau tidak punya penghasilan, itu pajaknya cuma 1%.
1: Yeah.
5: Pajak kendaraannya.
1: Yeah.
5: Dari 1% dari jumlahnya. Jumlah katakanlah 1 juta gitu. Kalau 1% dari 1 juta paling-paling berapa? 10 rupiah pengadiannya. Mm-hmm. Memang begitu.
1: Baik.
5: Tapi kalau penghasilannya antara 5 juta sampai 10 juta itu mungkin 25% dari itu. Begitu juga yang tinggi-tinggi. Kalau penghasilan dia umpamanya yang kaya-kaya itu dan punya tabungan itu bisa dikenakan lebih tinggi, Bang Ardian.
1: Mm-hmm.
5: Jadi ada subsidi silang. Nah, itu kan belum pernah dilakukan. Karena orang-orang kaya-kaya kita ini kadang-kadang tidak punya perasaan, Bang Ardian. Dia mau menikmati, kadang-kadang subsidi-subsidinya kadang-kadang mau dimampatkan dia. Harusnya untuk masyarakat miskin. Inilah yang kita ketemukan, yang kita temui di tengah masyarakat kita. Jadi, hal-hal seperti itu tidak boleh dibiarkan, Bang Ardian.
1: Iya. Yeah.
5: Nah, melalui informasi-informasi inilah mudah-mudahan didengar eksekutif, legislatif, agar dibuat peraturan, Bang Ardian.
1: Ya.
5: Sehingga masyarakat kita betul-betul merasa terbantu, Bang Ardian. Bukan tak mau bayar pajak, tapi kalau dia tak punya uang, macam mana, Bang Ardian? Nanti dia naik kendaraan itu untuk bekerja, untuk menghasilkan uang, padahal untuk makan. Tau-tau kendaraannya ketangkap. Nah, akhirnya dia tak kerja, kan jalan kaki. Ini jadi masalah. Jadi itu merupakan lingkaran setan dan harus dicari solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi di Sungai Jang, Kota Tanjung Pinang ya. Kita masih memberikan waktu dan kesempatan ya untuk Anda yang ingin menyampaikan opini publik. Pagi ini di lantelpon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Kami silakan ya, masih ada waktu kebersamaan kita. Dan okay, kita terima line telepon barangkali pagi ini. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar.
6: Ini masalah pajak yang dianggap opini hari ini ya.
1: Iya.
6: Kalau Omar tak masalah pajak.
1: Baik, silakan.
6: Kalau pajak itu sudah lumrah lah.
1: Mm-hmm.
6: Ada yang mau bayar, ada yang enggak mau bayar. Itu tergantung ahlaknya masing-masing aja.
1: Baik.
6: Ya, kita enggak mau menyinggung tentang ini enggak. Kita enggak mau tahu ya.
1: Mm-hmm.
6: Yang penting ahlaknya kita rasa dia pajaknya apanya bayar. Ya kalau dibayar pajaknya kan dia kemana-mana bisa kan begitu. Mungkin nggak bayar pajaknya bagaimana? Nah itu saya menyoroti tentang minyak kita ya. Minyak kita ini memang kalau kata dispendap tidak akan bisa kita ngawas. Tapi kan sekarang sudah punya peraturan. Sekarang aja baru punya peraturan. Kalau dulu kan pakai minyak kiloan. Tahu kan kilo kan?
1: Iya. Yeah.
6: Nah, kilo dulu nggak ada peraturan begini-begini, Bang. Nah, sekarang sudah zamannya sudah maju, minyak kiloan pun kurang sekarang kan?
4: Ya.
6: Kurang diminati.
4: Uh-huh.
6: Nah, terjadilah begini dan begononya.
4: Ya.
6: Nah, memang kita harus pindah, tidak mungkin tidak bisa mengawasi.
4: Uh-huh.
6: Di data kan orang jual UKM itu hanya 12 liter per hari.
4: Ya.
6: Iyalah kata kita 12 liter. Ini kita kan nggak tahu nih. Beli tempat ini 12 liter, beli tempat ini 12 liter, nah, jadi sudah 24 liter. Dikumpul lagi 12 liter, sudah 36 liter kan? Jadi sekarang begini bang, bikin kartu KM itu.
4: Iya.
6: Beli minyak hanya 12 liter,
4: ya.
6: Ada kartunya.
4: Iya.
6: Bawa kartunya. Pakai aplikasi begitu. Nah, sekarang kan peraturan kalau pakai beli minyak bensin kan pakai barcode. Hanya dibolehkan hanya dua kali satu hari ya.
4: Mm-hmm.
6: Jadi kita bikin seperti itu juga minyak makan ini.
4: Yeah.
6: Seperti barcode. Jadi jangan mereka menjangan menumpuk-numpuk di rumah kan. Diperaturkan UKM hanya beli 12 liter per hari. Yeah. Tidak boleh lebih. Jadi bikin barcode seperti itu. Kartunya seperti itu.
4: Yeah.
6: Mungkin ini baru bisa teratasi. Baru bisa diatasi. Kalau macam gitu nggak ada kartunya, ya orang tuh suka-suka aja lah beli kan. Misalnya pergi tempat ini 12 liter, tempat ini 12 liter. Sudah 36 liter kan, tiga tempat aja. Nah, jadi, bikin peraturan. Bikin kartunya. Macam boleh barcode lah.
4: Ya.
6: Hanya boleh dua kali membeli. Tidak boleh lebih. Nah, itulah pendapat saya ya, yang pendapat saya yang bodoh nih. Di bensin kan sekarang kan di Pertalite kan begitu.
4: Iya.
6: Hanya dua kali. Nah, itulah bang ya. Kalau bisa. Itu ya. Saran saya bang.
4: Baik.
6: Nah, itu aja bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari Pak Umar tadi ya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Tanjung Pinang. Dan kita masih menantikan untuk penelpon dan juga pendengar kita yang ingin menyampaikan opini publik untuk pagi ini ya. Kami silakan di line telepon 0771-2700 dan juga di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, masih di opini publik untuk pagi ini. Kami juga sampaikan ada dari pemerhati ya. Dari Bung Revan dari Batu 11 Tanjung Pinang disampaikan di opini publik mengenai tentang jam kerja tenaga kesehatan saat ini di Puskesmas. Di Puskesmas kami jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu, liburnya hanya di hari Minggu. Terkadang di hari Minggu masih harus bertugas di kegiatan olahraga sebagai tim medis. Kami menyarankan agar kami di Puskesmas masuk hanya dari hari Senin sampai dengan Jumat, agar kami memiliki waktu untuk keluarga dan anak-anak kami. Terima kasih ya dari Revan di Batu 11. Baik, kita masih menantikan opini publik pagi ini di line telepon 0771-2700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Kami juga nanti akan menyajikan siaran Beranda Astacita dengan topik Smart Traveler, bekal wajib anak muda sebelum keluar negeri, nanti bersama narasumber Kombes Pol Imam Riyadi SIK MH, Kepala BP3MI Kepri, dan Dr. Nurlina, Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawadaruratan dan Situasi Khusus, dan juga Wibowo Pancaputra, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Dabo Singkep. Dan pendengar, masih kami tunggu Anda yang ingin menyampaikan informasi dan opini publik untuk pagi ini.

0: Ya, baik, pendengar masih di Opini Publik. Oke, sudah tersambung dengan Pak Duha di Sulaiman Abdullah ya. Selamat pagi Pak Duha.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak jalur yang masuk ya, dari subuh sampai jam 8 kurang.
0: Luar biasa pagi ini ya, meskipun
1: iya, semangat Sabtu, terus ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Iya.
1: Silakan. Nah, ini cuma mendengarkan aja yang disampaikan sama bapak-bapak, ibu-ibu tuh.
0: Iya.
1: Kadang-kadang benar. Ya tolonglah didengarkan apa yang disampaikan sama bapak-bapak, ibu-ibu, supaya Kota Tambina, Provinsi Kepulauan Riau berbenah dan makin maju dan perubahan. Kalau untuk Kota Tambina nih, untuk perekonomiannya, karena di daerah ini tak ada tambang. Kalau di daerah Karimun, Batam, kalau Karimun itu masih ada tambang batu, jadi prospek pekerjaannya banyak. Kalau di Batam itu ada tempat usaha-usaha untuk ini kan ada semua, jadi lapang kerja cukup banyak sekali. Kalau di Kota Tempinang nih, saya tengok kayaknya banyak pelajar-pelajar, banyak sekolah-sekolah, banyak itunya semua lah. Yang lain-lain seperti pedagang-pedagang UKM, itu tolonglah diperhatikan. Imbauan Duha nih, jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Jagalah ketertiban untuk kita bersama, terutama yang tinggal persis pantai itu. Itu tak bosan-bosannya saya sampaikan, yang tinggal di rumah pelantar-pelantar itu, janganlah buang sampah sembarangan. Nah, kalau air surut, nanti sampahnya ke laut. Sekarang saya nengok situasi daerah laut dah cukup baik. Tolonglah ya masyarakat yang baik, yang tertib, tolonglah jangan buang sampah sembarangan. Terutama nih masalah pemilihan RT nih, itu kita RW, pemilihan RW kan? Pemilihan RW ini bersifatnya apakah yang ditunjukkan dari RT atau bersifat demokrasi? Kayaknya di tempat saya ini kayaknya demokrasi, kalau nggak salah. Itu kalau pemilihan RW itu tolonglah pilihlah RW yang bijak, arif, dan bisa bekerja, yang peduli ke masyarakat. Nah, masalah kita sudah terlibat juga dengan pemilihan-pemilihan seperti pemilihan presiden, pemilihan dewan-dewan. Itu kita harus kajilah dan kita renunglah untuk daerah kita. Jangan sampai kita terjebak seperti hal-hal yang seperti yang sekarang-sekarang ini. Kepedulian masyarakat tuh perlu sekali pemimpin kita. Terutama di daerah-daerah kota-kota, itulah tolonglah diperhatikan ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Duha di Jalan Sulaiman Abdullah tadi menutup kebersamaan kita dalam siaran Opini Publik ya. Untuk pagi ini saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Beranda Astacita dengan judul Smart Traveler, Bekal Wajib Anak Muda Sebelum Keluar Negeri.

0: Halo teman Pradua, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Kembali lagi bersama dengan aku Angela Mary Chulander yang pastinya di Dialog Tanjung Pinang Pagi luar studio, yang hari ini juga tidak kalah luar biasa bersama dengan narasumber-narasumber yang hebat. Untuk hari ini kita punya topik yang juga menarik, terutama untuk kamu yang merupakan seorang traveler atau punya keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri karena bosan kali ya tinggal di negara sendiri. Bosan, masa sih bosan? Tapi by the way, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk besok boleh berangkat ke luar negeri, kira-kira teman Pradua bakalan kayak gimana? Siapa yang langsung mikir? Kayaknya langsung packing aja deh, tapi tanpa mikir hal-hal yang lainnya. Nah, ternyata teman Pradua, hal yang sering sekali kita lewatkan sebelum berangkat itu banyak yang harus dipersiapkan, mulai dari dokumen perjalanan, kesehatan, sampai memastikan kalau kita berangkat lewat jalur yang aman dan juga legal sudah pasti. Nah, untuk hari ini kita akan membahas semuanya lewat tema Smart Traveler, bekal wajib anak muda sebelum keluar negeri. Sudah bersama dengan kita juga di sini, mau saya sapa terlebih dahulu untuk di samping kanan saya, samping kanan aku ya, ada Bapak Kombes Pol Imam Riyadi SIK MH selaku Kepala BP3 MI Kepulauan Riau. Selamat pagi. Iya, jadi untuk kamu yang enggak tahu BP3 MI itu apa sih? Jadi kepanjangannya adalah Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, kelihatan hebat gitu ya, aku tahu ya. Kemudian di samping kanannya Pak Imam, sudah bersama dengan kita juga Dr. Nurlina. Selamat pagi dokter. Cantik ya hari ini, tidak kalah cantik dari aku. Karena hari ini kita imbang, dua yang cantik, dua yang ganteng juga guys. Yang dimana Dr. Nurlina ini merupakan Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan dan juga Situasi Khusus. Betul ya dokter ya. Dan juga tidak kalah muda dari aku, yang paling ujung, sudah bersama dengan kita Bang Wibowo Pancaputra, benar ya panggilannya Bang Webi? Iya, yang merupakan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Dabo Singkep. Oke, dan juga sudah bersama dengan kita di sini audiens-audiens yang luar biasa, teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya yang ada di sini. Boleh nanya dulu gak sih, di sini ada yang punya cita-cita pergi ke luar negeri? Ada? Ada ya. Kira-kira mana negara yang akan dituju? Apakah negara-negara yang saat ini sedang happening diperbicarakan di Piala Dunia? Wah, gak tahu sih ya. Oke, untuk hari ini karena topik kita terkait dengan Smart Traveler, bekal wajib anak muda sebelum keluar negeri, mungkin teman Pradua juga bertanya-tanya ya, kenapa sih kita ngomongin terkait dengan topik yang satu ini, karena mengingat banyak sekali sekarang kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan tanpa berpikir panjang, tanpa mencari tahu informasinya, dan sudah pasti yang namanya kegiatan ilegal ini bisa merugikan diri kamu sendiri. So, untuk di pagi hari ini mungkin aku mau mencoba untuk bertanya terlebih dahulu ya kepada Pak Imam. Iya, Pak Imam ini kan adalah Kepala BP3 MI Kepulauan Riau ya. Ini mungkin boleh dijelasin dulu enggak sih Pak Imam, kalau teman Pradua atau teman-teman mahasiswa di sini ada yang mungkin belum tahu, emangnya tugas BP3 MI itu apa sih Pak Imam? Mungkin boleh untuk dijelaskan. Oke.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati moderator, yang saya hormati para narasumber yang hadir dari imigrasi, dari karantina kesehatan, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami hadir di sini, saya selaku dari instansi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran di wilayah Kepulauan Riau atau BP3 MI. Nah, tugasnya apa sih BP3 MI? Nah, kebetulan perlu kami informasikan adik-adik semuanya, di tahun 2025 lalu ya, kebetulan Bapak Presiden ya memberikan kesempatan kepada ataupun membentuk sebuah kementerian baru, yaitu Kementerian KP2MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, inilah salah satu kementerian baru yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Ada dua pesan Bapak Presiden kepada kementerian kami. Ya, ini juga ada kaitannya dengan topik tema pada pagi hari ini, Mbak. Ya, ada dua. Yang pertama, tidak ada lagi namanya eksploitasi terhadap para pekerja migran. Yang kedua, mengirimkan atau melayani ya warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri, atau memberikan pelayanan kepada para pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri secara legal dan prosedural. Nah, tentunya pada pagi hari ini dengan tema bepergian yang cerdas, Mbak, ya. Nah, ini harus ada dua makna. Apakah untuk bepergian sekedar traveling atau bepergian untuk bekerja? Ini dua sisi yang berbeda. Nah, tentunya terkadang bepergian atau traveling ini juga kadang dijadikan modus untuk bekerja ke luar negeri. Nah, adik-adik sudah bisa melihat berapa ya saudara-saudara kita yang sekarang menjadi korban ya dengan modus traveling tadi. Ternyata mereka menjadi korban sebagai operator judol dan scammer. Nah, ini yang adik-adik harus juga waspada, hati-hati. Kalau mau traveling bepergian, ya silakan. Tapi ketika mau bekerja ke luar negeri, adik-adik juga harus mempersiapkan diri, membekali diri dengan kompetensi maupun nanti proses berangkatnya secara legal dan prosedural. Nah, ini kadang-kadang modus-modus yang digunakan traveling ini adik-adik harus waspada. Contoh, ya banyak kami yang sudah lakukan pencegahan. Ya, ketika yang ada di helpdesk pemberangkatan embarkasi internasional, ada petugas kami setiap pagi. Kadang ngakunya mau traveling, Mbak. Nah, padahal mereka mau bekerja. Bahkan orang yang sudah dideportasi ke Indonesia pun ya masih juga mau seolah-olah dia mau traveling. Contoh, Pak, saya mau hanya cuman mau ke Thailand. Pak, saya hanya cuman mau ke Malaysia. Jalan-jalan ke Malaysia. Ingat, ini modus-modus yang digunakan. Jalan-jalan dari Malaysia, dari Batam ke Malaysia, Malaysia jalan darat sampai ke perbatasan Thailand. Di Thailand, agen-agen sudah menunggu. Ya, agen sudah menunggu. Nah, menggunakan perjalanan darat, masuklah ke Myanmar, masuklah ke Vietnam. Nah, ini yang harus adik-adik harus hati-hati. Nah, awalnya mau traveling, ya justru ujungnya petaka yang didapat. Ataupun awalnya mau bekerja ke luar negeri, bukan untung, malah petaka yang didapat. Nah, sampai saat ini di tahun 2020 ada 13 pengaduan ke kami. Dan dua sudah kita komunikasikan pemulangannya ke Indonesia. Dan tentunya penanganan warga negara Indonesia yang terjerat sebagai ya operator judol maupun scammer itu sekarang penanganan sudah berbeda, Mbak. Karena kenapa? Di akhir 2025 kemarin pemerintah Kamboja melakukan penindakan terhadap operator scammer yang ada di daerahnya. Sehingga penanganan di Indonesia juga berbeda pola penanganannya. Jadi yang di bawah kemarin dari Menko Polkam, jadi penanganan terhadap warga negara yang terjerat operator judol maupun scammer itu bukan sebagai korban lagi, mereka sebagai pelaku. Ya, hati-hati adik-adik. Ya, karena bukan korban lagi. Negara sudah menghabiskan anggaran begitu besar untuk memulangkan saudara-saudara kita yang ada di Kamboja, Myanmar, maupun Vietnam. Tetapi kenapa seminggu dua minggu kembali lagi? Artinya apa? Ini ada juga jaringan-jaringan yang bermain. Nah, ini harus hati-hati adik-adik, apalagi adik-adik mahasiswa memiliki pengetahuan intelek yang baik, keahlian juga yang baik, jangan nanti terjerat atau terjebak ya dalam iming-iming tadi. Nah, sehingga kenapa sekarang ketika ada pengaduan saudara-saudara teman-teman kita yang ada di kedutaan slow respon, karena juga warga kita di sini terlalu banyak, Pak. Ya, yang terjerat juga terlalu banyak. Bahkan warga Kepri pun di sana kurang lebih ada 5.000, Mbak. Ya, banyak, mudah-mudahan ya, nanti bisa pulang selamat dan bisa kita lakukan pelayanan. Kita tidak ingin mereka sudah pulang itu tidak mengulang lagi. Dan sampai kemarin pagi, Mbak, petugas kami masih mencegah. Ada 3 warga yang sudah dipulangkan, deportasi, mau berangkat lagi. Ini artinya apa? Fenomena apa ini yang terjadi? Nah, ini kondisi khususnya yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Makanya saya mengimbau kepada

0: apakah itu keputusan yang benar atau tidak, ini yang sering sekali diabaikan. Nah, tapi kan tidak jarang juga nih ya Pak Imam ya, kalau misalnya banyak juga ternyata pekerjaan-pekerjaan yang memang betul, aman adanya. Ya. Kira-kira gimana sih cara mastiin lowongan kerja di luar negeri itu resmi dan bukan penipuan seperti yang mungkin terjadi banyaknya?
1: Ya. Baik, terima kasih Mbak. Saya sedikit memberikan informasi bahwa kebetulan kemarin baru ada kunjungan Pak Menteri KP2MI ke Batam, Mbak. Dan beliau meresmikan namanya Migrant Center. Migrant Center ada dua, yaitu yang pertama di Politeknik Negeri Batam, yang kedua ada di Batam Tourism Politeknik. Ada dua, di BTP maupun di Politeknik Negeri. Nah, disitulah salah satu sarana, pusat informasi ketika adik-adik ingin bekerja, adik-adik melihat peluang bekerja ke luar negeri secara legal dan prosedural, disitulah kita menyiapkan sarana prasarana sehingga informasi peluang kerja, job order yang ada ya, itu kita siapkan ada di Migrant Center. Yang kedua, Kementerian KP2M juga sudah menyiapkan program namanya SMK Global.
0: Okay.
1: Nah, SMK Global tentunya kami sudah melakukan pemetaan, Mbak. Ada kurang lebih 100 SMK yang sudah kami petakan dan tentunya kita menyiapkan ya. Kita menyiapkan lulusan-lulusan yang tingkat SMK termasuk juga nanti yang perguruan tinggi ketika lulus ini kan harus kita antisipasi. Okay. Pasti butuh ya lapangan pekerjaan, butuh penghasilan untuk bekerja. Ini yang kami petakan sehingga melalui beberapa program kami ada Migrant Center, SMA Global. Ini kami sudah melakukan pemetaan dan kami sudah menyiapkan supply juga, Mbak. Kurang lebih ada 1.500 lebih yang kita persiapkan nanti untuk bisa diberangkatkan secara legal dan prosedural lulusan-lulusan SMK maupun perguruan tinggi vokasi maupun secara umum, Mbak. Nah, alhamdulillah kegiatan ini dampaknya ini juga sangat signifikan sekali ketika kami setiap tahunnya ini menempatkan secara legal dan prosedural ke luar negeri. Dan ingat, Kepri ini punya potensi yang sangat luar biasa sekali, Mbak, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan kalau Bapak Ibu adik-adik semua melihat dampak mungkin kemarin dolar yang begitu tinggi, ya toh, di seluruh daerah ini yang tidak terdampak ada Kepri, Pak. Ini artinya apa? Peluang. Dan Kepri punya tadi, kami sudah melakukan pemetaan, ada namanya siklus welder, ada siklus hospitality, ada siklus namanya ABK. Nah, ini ya pemetaan yang sudah kami lakukan ini, kompetensi-kompetensi yang harus kita siapkan untuk masyarakat Kepri ini betul-betul nanti bisa kita optimalkan ketika ingin bekerja ke luar negeri secara legal dan prosedural.
0: Oke, okay. Kita tahan dulu ya sampai di situ karena mungkin ya, lebih jauhnya lagi juga aku mau tanya sama Bang Webi nih ya, yang juga merupakan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, yang mungkin Bang Webi juga tahu secara langsung di lapangan nih ya, kalau lihat tren sekarang apakah memang semakin banyak anak muda Indonesia yang mengurus paspor itu lebih banyak untuk keperluan liburankah, kuliah, atau justru bekerja di luar negeri seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan juga ya, banyak orang yang akhirnya bekerja di luar negeri tapi sayangnya dengan cara yang ilegal. Tapi kalau untuk mengurus paspor lebih banyak yang mana nih Bang Webi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Untuk mempersingkat waktu, tadi udah dibantu sama Pak Komisi Imam ini untuk ke adik-adik dari perwakilan universitas dan Bapak Ibu narasumber. Prinsipnya Mbak, kami dari imigrasi ini kan memang kalau paspor ini ada berbagai macam tujuan, Mbak. Jadi ada jenis paspor itu, pertama Mbak, dulu ada namanya paspor haji.
0: Oke.
2: Okay. Nah sekarang ini sudah tidak ada lagi, jadi hanya satu paspor biasa itu yang dikeluarkan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
0: Oke.
2: Dan ada untuk kegiatan dinas yang dikeluarkan dari Kementerian Luar Negeri itu paspor dinas dan diplomatik. Jadi kalau untuk kegunaan paspor ini kan ada masa berlakunya. Pertama ada yang 5 tahun dan kedua ada yang 10 tahun, Mbak.
0: Yep.
2: Kalau anak-anak muda pasti ada yang bermimpi pertama kuliah di luar negeri atau berlibur atau yang sudah mempunyai kompetensi bisa bekerja juga di luar negeri.
0: Okay.
2: Nah untuk Kepri ini ada keistimewaan. Pertama tadi kayak yang disampaikan Pak Kombes Imam ini, kita juga berbatasan sama Singapura, Malaysia dan lain-lain.
0: Ya.
2: Jadi memang sangat perlu diperketat dan lain-lain, Mbak. Jadi dengan adanya KP3 Pak ya sekarang.

0: Eh, kementerian ya Pak ya?
1: Ya, kementerian kalau di daerah BP3MI Mas.
0: BP3MI ya Pak ya. Jadi kita bersinergi Mbak. Jadi memang kalau di terakhir itu kan imigrasi sebagai penjaga gerbang. Yeah. Pintu masuk dan keluarnya baik WNA dan WNI. Sampai saat ini kalau dalam masa liburan pasti semua berharap untuk berlibur Mbak. Tapi dengan adanya jangka waktu itu kan bisa digunakan dengan hal lain. Tapi yang perlu dicermati, tiap tujuan punya regulasi masing-masing. Ya. Contoh kita mau ke Tanah Suci, pasti kita pertama harus mengurus paspor dulu, setelah itu kita mengurus visanya untuk umroh atau naik haji.
2: Okay.
0: Kalau bekerja, pasti juga kita harus jelas juga Mbak, pertama kontrak kerjanya sesuai atau tidak.
2: Ya.
0: Karena banyak sekarang beredar di medsos dan lain-lain itu, tergiur oleh gaji yang besar, tanpa kejelasan kontrak, anak muda kita terpancing seperti tadi ada yang jadi scammer atau judi online. Yang paling terdekat kemarin itu kan terjadi adanya daerah konflik antara Thailand sama Myanmar. Jadi banyak juga warga negara Indonesia yang terperangkap sampai jalan berjam-jam karena wilayahnya sedang konflik. Jadi untuk adik-adik sekalian di Kepulauan Riau, jangan pernah terpancing dengan gaji besar atau diiming-imingi, oh kerjanya mudah, ini itu segala macam. Nah ini kembali lagi ke diri kita, harus mempersiapkan kompetensi kita. Pertama, pasti semua mau bergaji tinggi. Kedua, semua mau melakukan liburan.
2: Okay.
0: Banyak regulasi yang harus diperhatikan. Kita kalau ke Singapura, Malaysia itu free visa. Yang terdekat ini ada yang 30 hari, ada yang 60 hari. Contoh ke Jepang. Jepang itu memudahkan kita sekarang apply namanya visa elektronik, Pak.
2: Visa elektronik.
0: Visa elektronik itu dari 2022 sudah bisa di-apply secara online. Jadi cukup syaratnya itu paspor elektronik yang di-apply karena sekarang kantor imigrasi sudah tidak menerbitkan lagi paspor biasa, Pak. Sekarang ada yang namanya paspor elektronik, paper base itu paspor yang berlapis laminasi biasa dan polikarbonat. Ada dua opsi, cuman harga tetap sama Mbak. Hanya beda di masa berlakunya, ada yang 5 tahun itu 650.000 dan 10 tahun itu 950.000.
2: Oke, jadi kalau masa berlakunya lebih panjang itu dia lebih tinggi ya untuk ininya ya?
0: Karena yang jadi perhatian kita ini kadang di terakhir Mbak. Jadi pada saat sebelum habis, 6 bulan itu sudah menjadi warning untuk tiap negara, bisa menolak. Jadi kalau ditolak, contoh masa berlaku paspor saya sudah sisa 7 atau 8 bulan, itu sebaiknya segera di ini Pak, penggantian.
2: Oke, penggantian.
0: Itu
2: Pak. Jadi sebenarnya banyak juga yang mungkin di antara kamu ya teman pro 2 yang tidak bisa membedakan paspor dan visa. Jadi kalau visa itu gimana Bang, paspor gimana? Mungkin anak-anak muda bertanya-tanya juga ya. Karena ada beberapa negara yang kita masuk tuh tidak perlu pakai visa.
0: Betul.
2: Tapi ada juga beberapa negara yang kita masih harus mengurus visa untuk masuk ke sana.
0: Betul.
2: Mungkin boleh dijelaskan terkait dengan hal tersebut Bang Webby.
0: Jadi gini Mbak, paspor itu dokumennya Mbak.
2: Okay.
0: Jadi contoh kita ketika menginjak dewasa atau anak kecil sekarang dikasih kartu tanda penduduk lah.
2: Iya. Yeah.
0: Nah untuk di luar negeri ini dokumen yang dibutuhkan pertama paspor dulu. Nah untuk yang negara-negara sudah ada asas timbal balik, pasti mereka memberikan namanya visa, free visa.
2: Okay.
0: Tapi kalau keperluan atau tujuannya untuk bekerja, kuliah, itu pasti ada tujuan visa yang diurus.
2: Okay.
0: Karena tidak mungkin kuliah itu hanya sebulan dua bulan.
2: Betul.
0: Pasti paling singkat itu ada namanya 6 bulan ya Mbak. Contoh kita mau belajar bahasa Inggris, paling dekat mungkin Australia yang buka. Kalau di waktu-waktu libur saya pernah ada G2G juga ke sana, kita tetap apply Mbak, namanya visa belajar lah Mbak.
2: Oke.
0: Kalau ke Timur Tengah, contohnya kita mau ke Tanah Suci, pasti apply juga.
2: Apply juga ya.
0: Jadi visa itu suka banyak masyarakat salah pengertian. disangkanya visa itu yang ngurus imigrasi juga pertama.
2: Oke. Okay.
0: Jadi visa itu harus sesuai dengan negara tujuan. Mereka ya, pasti ada perwakilannya di Indonesia atau lewat pihak ketiga.
2: Mm-hmm.
0: Lewat pihak ketiga tuh kayak di Jakarta pasti untuk ke Inggris, terus ke Korea itu sekarang mengeluarkan. Mereka boleh free visa tapi ada biro jasa atau agent yang ditunjuk sama pemerintah Korea.
2: Okay.
0: Dan sistemnya grup.
2: Mm-hmm.
0: Karena kan mungkin sekarang dengan massive-nya K-pop,
2: iya,
0: terus film-film Korea yang digemari anak-anak muda,
2: mm-hmm,
0: mau gak mau itu harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita sudah berangkat terus tidak memperhatikan visanya.
2: Iya, iya, iya.
0: Itu pasti bakal ditolak. Atau enggak sebelum berangkat, ya, walaupun kita sudah punya tiket dan paspor, sudah ditolak sama maskapai.
2: Karena tidak ada visa tadi.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, tidak sesuai dengan tujuan dan keperluannya, Mbak.
2: Nah, itu dia ya teman Pro2 ya, harus diluruskan kalau misalnya dari imigrasi mengurus untuk kepengurusan paspor.
0: Paspor, Mbak.
2: Sedangkan kalau untuk visa itu tergantung dengan negara tujuan yang dimana bisa diurus dengan pihak-pihak ketiga.
0: Betul,
2: tadi ya.
0: Atau okay, langsung ke perwakilan negara.
2: Perwakilan negaranya. Oke, okay, tahan dulu ya. Mungkin kita mau coba tanya ke Dr. Nurlina. Mungkin kamu bertanya apa hubungannya kita mau ngomongin terkait dengan kesehatan nih dengan smart traveler. Banyak sekali mungkin orang yang sibuk nyiapin koper, tiket, paspor, tapi sering lupa mempersiapkan kondisi tubuh. Kalau aku boleh tahu ya Dr. Nurlina, seberapa penting sih pemeriksaan kesehatan sebelum bepergian ke luar negeri? Apakah pemeriksaan kesehatan itu harus dilakukan baik yang hanya sekedar in case untuk liburan kah? Atau yang mau bekerja atau yang mau kuliah, itu tiga-tiganya penting atau kayak gimana tuh? Mungkin Dr. Nurlina boleh dijelasin?
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu host yang cantik, narasumber Bapak dari BP3MI, dari imigrasi, serta adik-adik kaula muda sekalian. Terkait dengan kesehatan ya, sangat penting kita untuk mempersiapkan untuk perjalanan, khususnya untuk perjalanan luar negeri. Yang pertama perlu dipersiapkan itu mungkin kita untuk jadi smart traveler, supaya perjalanan itu aman, nyaman, sehat tentunya dan berkesan. Itu adik-adik kaula muda ini mungkin khususnya perlu merencanakan dengan matang negara tujuan. Tentunya pasti harus tahu dulu negara tujuannya itu kemana. Nah, bisa cari info terkait dengan negara tujuan, resiko-resiko kesehatan apa yang ada di negara tersebut. Karena ada negara-negara tertentu yang saat ini masih endemis beberapa penyakit. Jadi itu pentingnya kita tahu. Mungkin bisa tanya ke teman-teman yang sebelumnya udah pernah ke sana, atau juga bisa tanya sama Mbak Google. Jadi di situ banyak informasi terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di negara tersebut. Dalam artian risiko penularan penyakit yang ada di negara tersebut. Nah, selain itu ada beberapa negara tujuan yang memang mempersyaratkan syarat vaksinasi.
2: Okay.
3: Ya, vaksinasi. Vaksinasi itu suatu bentuk tindakan untuk pencegahan untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi bukan pengobatan, tapi pencegahan untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi ada beberapa negara, ada negara-negara yang mempersyaratkan. Jadi sifatnya dia mewajibkan, mandatory, vaksinasi mandatory. Seperti misalnya kalau mau bepergian ke Arab Saudi, haji dan umroh. Nah itu mereka mewajibkan untuk syarat vaksinasi, kalau untuk saat ini namanya vaksinasi meningitis sama dengan polio.
2: Okay.
3: Itu syarat vaksinasi yang wajib di negara tersebut, karena di negara tersebut masih endemis dan juga risiko penularannya sangat tinggi gitu. Karena kita ketahui kan negara Arab untuk keperluan haji dan umroh itu kan pertemuan berbagai macam negara,
2: benar,
3: ya.
2: Benar.
3: Selain itu juga ada negara-negara mungkin untuk tujuan, entah itu tujuan traveling atau untuk mencari kerja, misalnya di Afrika atau benua-benua Amerika Amerika Selatan, yang mempersyaratkan atau sangat merekomendasikan untuk vaksinasi yellow fever. Okay. Yellow fever itu penyakit demam kuning.
2: Demam kuning.
3: Jadi di negara sana itu masih tinggi kasus-kasus penyakit tersebut. Jadi pentingnya kita untuk mengetahui penyakit-penyakit apa yang endemis di negara tujuan, karena terkait dengan persiapan entah itu vaksinasi, karena ada yang memang vaksinasi yang diwajibkan atau dipersyaratkan, ada juga memang yang sifatnya direkomendasikan, dalam artian tidak diwajibkan, direkomendasikan dalam artian alangkah baiknya kalau vaksinasi itu diberikan. Misalnya mungkin negara-negara yang pada saat itu musim influenza. Okay. Nah, itu direkomendasikan untuk baik itu untuk traveling atau untuk bekerja itu untuk vaksinasi influenza, atau negara-negara yang angka kasus tifoidnya masih tinggi. Misalnya negara-negara dengan kondisi-kondisi sanitasi lingkungan atau sistem air bersih yang masih kurang, itu direkomendasikan untuk vaksinasi tifoid, untuk pencegahan penyakit tifoid, karena kan itu penularannya lewat makanan dan minuman. Seperti itu, atau mungkin ada juga negara-negara yang mempersyaratkan seperti lebih merekomendasikan sih. Jadi kita pentingnya mencari tahu negara tujuan itu penyakit-penyakit apa yang tinggi pada saat itu. Selain itu juga terkait dengan iklim. Dari segi kesehatan kita perlu tahu negara itu dia iklimnya apa. Ya. Atau pada saat entah itu tujuannya bekerja atau mungkin hanya traveling yang hanya mungkin seminggu atau dua minggu. Penting untuk tahu iklim pada saat ini di negara tersebut, karena itu juga terkait dengan persiapan kita sebelum berangkat. Jadi persiapan obat pribadi, persiapan juga mungkin tentunya dengan pakaian. Kalau di negara tujuan saat ini musim dingin, tentunya kita harus dibekali juga dengan pakaian hangat ya.
2: Betul.
3: Kalau lagi musim panas, tentunya jangan bawa banyak jaket atau pakaian tebal ya. Jadi itu penting ininya. Dan juga kita perlu selain itu juga terkait dengan perbedaan waktu. Mm-hmm. Perbedaan waktu antara kita Indonesia dengan negara tujuan itu sangat penting juga. Mungkin untuk teman, untuk adik-adik mungkin yang mau bepergian untuk traveling, mungkin kalau hanya perbedaan waktu 1-2 jam melewati zona waktu mungkin gak terlalu berasa ya. Tapi kalau sudah melewati perbedaan zona waktu lebih dari 4 jam
2: jet lag ya biasanya.
3: Nah itu ada kemungkinan lebih besar itu untuk jet lag. Jadi di situ itu pentingnya untuk persiapan, karena itu bisa dipersiapkan sebelum, untuk mengantisipasi sebelum sampai ke negara tujuan gitu. Jadi sangat penting kita untuk mencari info terkait negara-negara tujuan. Termasuk di sini juga selain informasi kita perlu perbekalan pribadi, misalnya obat-obat pribadi atau mungkin obat-obat umum yang sifatnya umum yang perlu kita bekali di mungkin hanya semacam pouch untuk P3K kecil gitu, bisa kita bekali obat-obat untuk misalnya obat demam, obat anti nyeri, obat mah, obat anti diare, atau semacam plester kecil kalau ada luka gitu. Karena mengingat negara tujuan itu kan mungkin, apalagi kalau yang baru pertama kali ke negara tersebut, mungkin entah apotik atau rumah sakit mungkin belum tahu ya. Jadi kita sudah mempersiapkan obat-obat yang sifatnya memang pribadi atau obat yang secara umum. Nah untuk teman-teman adik-adik yang punya riwayat alergi misalnya, nah tentunya itu perlu juga untuk membekali diri terkait dengan obat-obat tersebut. Jadi selain itu juga perlunya asuransi kesehatan. Nah walaupun tidak sifatnya wajib, tapi sangat perlu, apalagi kalau untuk memang tujuan seperti untuk bekerja atau untuk kuliah dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk yang traveling mungkin gak terlalu inilah, tapi intinya kalau ada kemampuan mungkin lebih bagus lagi. Selain medical check up mungkin lebih ke arah untuk tujuan bekerja ya, atau tujuan jangka lama misalnya kuliah, karena ada beberapa agensi untuk tujuan bekerja itu mempersyaratkan medical check up dulu. Kalau untuk tujuan liburan mungkin enggak terlalu ini ya, tapi harus memastikan kondisi kesehatan pada saat mau berangkat itu fit.
2: Iya, betul.
3: Jadi biar liburan itu atau mungkin perjalanan itu berkesan, dan tentunya juga kembali ke Indonesia itu dalam keadaan sehat. Jadi juga, tidak menimbulkan masalah di belakang. Jadi nyaman, sehat, dan berkesan untuk jadi smart traveler. Mungkin seperti itu.
2: Okay, karena tadi dokter juga sudah menyampaikan terkait dengan vaksin ya, yang ternyata di setiap negara itu berbeda-beda. Berarti tetap harus dicari tahu terlebih dahulu ya dokter ya, setiap kali kita mau kemana nih negara tujuannya, kita yang harus mencari tahu. Dan vaksinnya itu akan diberikan ketika sebelum kita berangkat kah, atau ketika kita sampai di negara tujuan yang kita tuju? Karena kan kita tidak tahu ya vaksin yang diwajibkan atau yang direkomendasikan itu ada stoknya di Indonesia atau tidak. Kira-kira gimana dokter?
3: Iya benar sekali mbak. Jadi untuk persiapan untuk terkait dengan vaksinasi memang, jadi ada beberapa negara tujuan yang seperti yang disebutkan tadi, misalnya Arab Saudi memang mewajibkan untuk vaksinasi meningitis dan polio. Tapi ada beberapa, kebanyakan sih negara-negara yang di daerah Afrika dan Amerika Selatan memang lebih merekomendasikan misalnya yellow fever. Kalau yang yang sifatnya mandatory itu lebih ke yang haji dan umroh tadi, vaksin meningitis sama polio. Kalau yang rekomendasi, banyak negara-negara tertentu yang lebih merekomendasikan seperti itu. Nah untuk vaksinasi itu sendiri diberikannya sebelum keberangkatan. Jadi karena vaksinasi ini kan seperti yang kami sampaikan tadi, bukan obat. Jadi diberikan sebagai tujuan pencegahan. Jadi merangsang tubuh untuk membentuk daya tahan tubuh, antibody, sebelum penyakit itu datang. Jadi itu diberikan sebelum keberangkatan. Dan idealnya vaksinasi itu antibody itu terbentuknya itu optimalnya 2 minggu sebelum ya, keberangkatan. Oh, iya, jadi 2 minggu kemudian baru optimal terbentuk. Jadi dianjurkan 2 minggu sebelum keberangkatan paling lambat itu sudah dilakukan vaksinasi biar tubuh sudah membentuk antibody, daya tahan tubuh. Bila memang pada saat dalam perjalanan atau di luar negeri misalnya ada penyakit dan kita sudah terbentuk antibody.
2: Okay.
3: Jadi didapatnya maksimal, dilakukannya di sebelum keberangkatan.
2: Okay.
3: Dan itu tersedia di
2: ada di
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Pinang.
2: Itu berarti bisa untuk didatangi. Yeah. Yang penting kamu cari tahu aja dulu negara tujuan kamu itu yang mana, teman Pro2. Oke, kita break iklan dulu sejenak, teman Pro2. Nanti kita akan lanjut kembali. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman rekan mahasiswa yang ada di sini juga boleh disiapkan setelah yang satu ini. Come on.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Oke, teman Pro2, masih bersama dengan kita di Dialog Tanjung Pinang Pagi Luar Studio. Masih berbicara terkait dengan smart traveler, bekal wajib anak muda sebelum keluar negeri. Sudah bersama dengan kita di sini rekan-rekan mahasiswa. Halo. Oke, ini mungkin ada yang mau bertanya dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa untuk di pagi hari ini. Mungkin boleh untuk mengatakannya, kemudian berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silahkan, aku buka untuk 3 penanya terlebih dahulu, boleh? Oke, boleh yang paling depan, boleh sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa?
5: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Weli Haji Pramuja, saya ingin bertanya kepada Pak Webi ya. Ya. Berkaitan dengan paspor Pak, mungkin dari teman-teman ada yang ingin traveling ke luar negeri atau bahkan ada yang ingin kuliah ke luar negeri. Mungkin saya ingin bertanya tentang persyaratan atau hal-hal yang diperlukan untuk membuat paspor itu sendiri. Mungkin kami bisa sendiri cari di Google atau search di manapun, tapi kan ada informasi yang berbeda-beda nih. Mumpung ada yang ngurus kan di sini dari imigrasi sekali, jadi syarat dan hal-hal apa saja yang kami perlukan untuk membuat paspor itu sendiri, Pak? Terima kasih.
2: Oke, okay, dengan siapa panggilannya?
5: Weli Ajib Aji.
2: Aji, yeah. Oke, okay, thank you Aji. Kita coba lanjut dulu untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita tampung dulu. Ada lagi? Boleh untuk berdiri dan juga menyampaikan pertanyaannya? Ada? Iya, mungkin yang cewek-cewek ya. Ayo, malu-malu nih atau masih bingung pertanyaannya apa? Ayo. Oke, okay, boleh? Mau bertanya? Oke, okay, kalau misalnya tidak ada, kita coba bertanya dulu kali ya. Kita boleh untuk menjawab sambil mungkin teman-teman boleh pikirkan pertanyaannya. Tadi dari Aji, pertanyaannya buat Bang Webby terkait dengan paspor ya. Ini pengen tahu, mungkin bisa di searching di Google, tapi kalau misalnya ada informannya langsung, kenapa tidak ya? Kalau misalnya mau traveling ke luar negeri, persyaratan dan mungkin apa yang harus dipersiapkan untuk paspor, kira-kira gimana Bang Webby?
0: Terima kasih Mbak Aji ya. Jadi untuk persyaratan paspor ini secara umum, untuk paspor baru yang sudah memiliki IKTP wajib melampirkan. IKTP KK itu wajib, data dukung selanjutnya bisa akte lahir, bisa ijazah terakhir, atau contoh tadi Aji nanya, Pak kalau saya mau kuliah syaratnya apa saja? Biasanya ada letter of agreement ya, LOA dari universitas yang bersangkutan, itu pasti kita minta pertama. Tapi dengan jangka waktu yang dimiliki oleh paspor ini kan, kadang kita di tahun pertama pada saat apply paspor, pasti mau jalan-jalan. Tapi ternyata di tahun-tahun berikutnya mau kuliah atau mau bekerja itu biasanya dari universitas atau dari tempat agennya sudah meminta. Kalau dasar umum persyaratan yaitu IKTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah terakhir atau yang sudah menikah bisa buku nikah, atau yang non-muslim ada surat baptis, tapi perlu dicatat dan diingat harus sejalan. Jadi dari nama, tempat tanggal lahir itu sama semua dari dokumen tersebut. Kita pasti nginduk pertama ke akte lahir, karena akte lahir itu keluar sebelum punya KTP atau ijazah dan lain-lain. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia ini kadang FOMO ya, nikah sama orang asing ditambahin namanya. Misalkan Neneng David, padahal itu gak boleh. Jadi harus sesuai dengan kartu tanda penduduknya, karena ntar berkaitan juga dengan visa atau kepemilikan aset dan lain-lain lah. Nah ini harus dicermati kalau memang mau jadi smart traveler sesuai dengan tema kita hari ini. Sekarang udah zamannya transparan, jadi bisa mengecek syarat dan lain-lain. Mungkin ntar dari BP3MI dicek juga, kadang di kita kan ada tempat pemeriksaan di laut atau di pelabuhan atau di bandara atau yang berbatasan seperti di Kalimantan itu bisa lewat pos lintas batas darat. Jadi bukan petugas itu tidak mau memberikan pada saat kepergian dan lain-lain, kita ada namanya asas perlindungan untuk WNI. Jadi harus benar-benar dicermati, jangan sampai kita melakukan perjalanan ke luar negeri tidak nyaman, tidak legal dan tidak bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kan kalau entar Aji keluar ternyata Aji awalnya mau traveler. Pak, saya mau traveler Pak ke Jepang contoh. Jepang itu bisa apply sekarang via online. Dia ada websitenya, jadi Aji cukup upload e-paspornya, baik covernya sama data profilnya. Kemudian didukung dengan data-data lainnya, contoh keberangkatan mau tanggal berapa, segala macam. Dia sistemnya automatically paling cepat 3 hari udah keluar itu visa. Khusus traveler ya. Untuk yang sekolah dan lain-lain pasti diminta lagi. Mungkin ntar berkoordinasi sama minta LOA-nya dilampirkan segala macam. baru ntar dari kedutaan menerbitkan visanya. Itu visa subjek untuk sekolah atau kuliah itu tersendiri. Nah, ntar pada saat tiba di sana, Aji gak boleh juga. Karena kebanyakan ada beberapa negara yang melegalkan, ada yang tidak. Contoh saya waktu di Australia, memang kita belajar di sana. Cuman ada beberapa mahasiswa kita juga nyambi. Jadi freelance di sana. Nah, ada negara yang tutup mata aja itu. Mau dia kerja sebagai pemetik buah, atau di tempat cuci mobil atau apa, atau freelance di restoran. Nah, itu balik lagi ntar kita harus kehati-hatian pertama, karena jangan sampai ntar Aji tahu-tahu ditahan di sana karena melanggar dan visanya tidak sesuai, ntar KBRI yang dipanggil itu di sana. Jadi Aji itu sebagai perwakilan negara di sana, duta lah. Jadi tindak tanduk Aji ini pasti bisa mempengaruhi pandangan dunia kepada Indonesia, gitu Mbak.
2: Oke, terima kasih Bang Webi bisa menjawab ya Aji ya. Oke, next ada pertanyaan selanjutnya yang di belakang. Oh, oke, boleh. Yang di depan terlebih dahulu, silakan sebutkan namanya. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Boleh berdiri.
6: Baik, ini saya ingin bertanya sama Pak Widi, izin ya Pak. Pertanyaan saya, ini saya ingin menambah wawasan dengan perkembangan sistem pemeriksaan keimigrasian saat ini. Apa tantangan terbesar yang dihadapi petugas dalam mengidentifikasi calon pekerja migran non-prosedural? Itu saja Pak, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya?
6: Mutiara.
2: Mutiara, thank you Mutiara. Ada pertanyaan yang lain? Oke, yang di belakang dulu ya, boleh. Iya, silakan boleh berdiri.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dayapurba.
2: Oke. Okay.
7: Saya dari STI Pembangunan, ingin bertanya, kesalahan apa yang sering dilakukan masyarakat nih saat mengurus paspor untuk melewati pemeriksaan imigrasi? Terima kasih.
2: Oke, okay, berarti pertanyaannya buat Bang Webi juga ini ya. Oke, okay. Apa yang sering dilewatkan masyarakat ketika melakukan pengurusan paspor ya? Ya nanti mungkin boleh dirangkap ya Bang Webi. Tapi sebelum ke situ ya teman pro 2 ya, tadi kan juga sempat kita singgung nih terkait dengan pekerja-pekerja yang ilegal gitu. Sambil Bang Webi boleh mungkin mempersiapkan untuk jawabannya, mungkin saya mau ke Pak Imam lagi ya. Karena kan bisa dibilang banyak sekali pekerja migran itu berangkat secara non-prosedural. Pastinya akan ada resiko yang mereka hadapi. Di sini juga harus tahu, karena mungkin saat ini tujuannya masih traveling nih kalau anak-anak muda. Kemudian berangsur menjadi pengen kuliah di sana, terus bisa jadi satu hari nanti pengen bekerja di sana juga ya Pak Imam ya. Kira-kira apa saja sih layanan yang disediakan BP3MI untuk calon pekerja migran? Boleh? Mungkin dijawab Pak Imam.
1: Baik, terima kasih atas tadi pertanyaannya Mbak. Jadi tadi ada kaitannya juga tadi yang sampaikan Mbak Happy tadi, khususnya pada adik-adik mahasiswa ya yang akan melakukan perjalanan baik itu melancong atau kuliah. Nah ini harus adik-adik perlu antisipasi dan pahami. Nah, ketika adik-adik mau kuliah, mau melanjutkan kuliah, mungkin ngambil S1 atau S2-nya mungkin di luar negeri atau apa. Dan ketika nanti di sana adik-adik ada job training, ya, magang sebenarnya. Magang bisa saja, boleh. Magang boleh, tapi kan magang itu ada batas waktunya sampai kapan magang itu selesai. Nah, adik-adik hati-hati di sini. Nih, ini sudah pernah kejadian, ada saudara-saudari kita dari mahasiswa juga yang ada di Jakarta waktu itu, mereka magang di luar negeri, terus kebablasan, ya kebablasan, kuliah magang di sana kebablasan. Kebablasan gimana? Mereka ternyata bekerja. Nah, adik-adik harus antisipasi ketika nanti ada adik magang atau kuliah di sana selesai, dan mohon maaf mungkin ada perusahaan yang akan memberikan ya pekerjaan terus negaranya juga memberikan visa tinggal di sana, boleh. Artinya magang harus selesai dulu. Magang selesaikan dulu berapa jangka waktu magangnya, adik-adik harus selesaikan, harus selesai. Setelah selesai harus kembali dulu. Kembali atau nanti minta layanan atase ketenagakerjaan KP2MI yang nanti kita siapkan yang ada di kedutaan-kedutaan di negara luar. Nah, di situ adik-adik harus mengurus ketika bekerja, statusnya bekerja. Tidak boleh ibaratnya nyambung. Ya, statusnya di situ padahal masih magang, tapi adik-adik ternyata sudah bekerja. Ini berisiko tinggi. Karena kenapa? Ketika nanti adik-adik di sana terjadi permasalahan, negara tidak bisa melakukan perlindungan. Contoh kayak kemarin mahasiswa-mahasiswa kita yang magang itu sampai sekarang hak-haknya tidak bisa diberikan. Karena apa? Karena statusnya bukan bekerja. Tapi kalau adik-adik start ketika magang selesai, oh Pak, ternyata ada perusahaan di sana yang memberikan kontrak kerja, visa kerja, negaranya memberikan kerja, adik-adik nanti datang ke kami, akan kami layani, kita lakukan pemberangkatan secara legal dan prosedural, artinya adik-adik sah ketika nanti bekerja. Jangan terus nyambung, wah, job training ataupun magang, habis itu langsung di sana menetap bekerja, itu juga akan menyalahi. Ya, ini hati-hati, adik-adik. Jangan nanti terjerumus, ya. Artinya kalau memang sudah ada magang selesai, selesaikan dulu magang, kembali kita layani adik-adik nanti terdata dalam Sisko P2MI, ya, Sisko KP2MI, adik akan mendapatkan namanya elektronik pekerja migran Indonesia. Artinya adik-adik resmi bekerja secara legal dan prosedural di negara tujuan, dan negara bisa memberikan pelindungan baik sebelum, pada saat, dan setelah adik-adik bekerja. Mungkin itu Mbak yang dapat kami sedikit tambahkan hal-hal yang perlu diantisipasi pada saat adik-adik mau bepergian ke luar negeri, kuliah, yeah, ataupun mau
2: bekerja.
1: Bekerja. Ya. Nah, ini yang bisa kami informasikan. Terima kasih, Mbak.
2: Oke, terima kasih Pak Imam. Kita kembali lagi ke Bang Webi ya, terkait dengan pertanyaan yang tadi dari Mutiara dan juga satu lagi tadi aku lupa namanya siapa. Mungkin boleh dijawab Bang Webi. Ini masih berkaitan juga dengan paspor ya pastinya. Silakan. Ya,
0: terima kasih. Tadi Mbak Mutia sama siapa satu lagi?
2: Bang siapa tadi? Rizky ya?
0: Rizky. Okay. Jadi perkembangan sistem keimigrasian, kita termasuk memiliki sistem yang baik. Kita ada namanya seamless gate atau ada namanya auto gate. Terus juga ada counter untuk yang standby petugasnya. Mm-hmm. Tapi untuk menghadapi pekerja ini kan kita pasti ada namanya interview.
2: Yeah.
0: Jadi adik-adik harus pahami kenapa di tiap negara itu petugas imigrasi itu gak ada ramah. Mm-hmm. Contoh saya ambil, saya pernah umroh ke Arab Saudi,
2: yeah,
0: itu gak bisa Mbak kita komplain. Mm-hmm. Dia mau buang air, dia mau meninggalkan konternya, itu mereka tinggalkan, yeah, walaupun antrian panjang.
2: Okay.
0: Nah, Indonesia ini salah satu yang lebih ini ya, apa, ada komplainnya, kita sebagai petugas bisa berdiri itu berjam-jam di situ, Mbak.
2: Yeah, yeah.
0: Contoh kalau di Kepri ini, Batam ini kan lalu lintas termasuk tinggi ya. Mm-hmm. Dari Singapura, dari Malaysia, apalagi dengan nilai rupiah ini cukup lemah lah ya sekarang ya. Yeah. Jadi ringgit itu tinggi, banyak lah traveler dari Malaysia segala macam. Kalau sistem kita pasti kuat, tapi kita di bandara, di pelabuhan atau di perbatasan pasti ada petugas dari BP3MI, ada dari tenaga kerja, dan lain-lain.
2: Hmm.
0: Nah, ini sekarang di petugas di check-in pun, baik dari maskapai dan lain-lain, sudah dikasih materi.
2: Yeah.
0: Bahwa sebelum berangkat nih, background check, terus dicek visa segala macam, biar tidak terjadi kesalahan di luar.
2: Okay.
0: Karena risiko pada saat sudah sampai di negara tujuan, dibebankan untuk biaya kembalinya pada alat angkut.
2: Hmm.
0: Jadi gak mungkin nih ditanya nih, Bapak Ibu masih punya uang gak segala macam, tidak.
2: Yeah, yeah.
0: Alat angkut yang mengangkut kembali.
2: Okay.
0: Jadi banyak traveler Indonesia contoh ke Singapura, tau-tau ditolak.
2: Mm-hmm.
0: Nah, mereka kadang tidak memberikan alasan yang lengkap, jelas, dan dimengerti semua halayak. Yeah. Kadang cuman immigration reason. Yeah. Saya pernah kejadian sama-sama mau dinas luar dari Soekarno-Hatta, pada saat itu Panglima TNI itu Pak Gatot Nurmantio. Pak Gatot Nurmantio ini 10 menit lagi mau take off dari Jakarta ke Amerika. Itu petugas dari maskapai melarang untuk pergi. Karena di sana otomatis ditolak, Pak.
2: Oh.
0: Nah itu tidak diberikan alasan yang jelas. Ya? Mm-hmm. Jadi hanya immigration reason.
2: Okay.
0: Jadi makanya kewibawaan negara itu dipertaruhkan pada saat keluar masuknya orang ini, Pak. Contoh udah ada isu nih, ada separatis segala macam itu bisa ditolak. Tapi kalau WNI, mereka pasti kita terima karena di undang-undang itu WNI pasti diizinkan masuk. Kecuali dia masuk pada daftar cegah dan tangkal. Nah itu otomatis itu kita bang? Pasti amankan. Itu karena apa? Kan ada beberapa dari Polri atau dari Badan Intelijen Negara atau yang bersangkutan dengan masalah keuangan seperti KPK dan lain-lain itu pasti memberikan data.
2: Oke. Okay.
0: Nah jadi untuk kesalahan yang di TPI pasti ditanya tuh tiket pulang pergi di tempat pemeriksaan atau pada saat di konter. Nah jangan sampai, contoh kan kita udah ada stiker tuh, ini line kuning ini tidak boleh dilewati.
2: Yeah.
0: Tapi ngantri, Mbak. Mm-hmm. Terus tahu-tahu Mbak atau Mas ini dorong-dorongan.
2: Mm-hmm.
0: Nah itu bisa terjadi entar ditegur atau apa, kita penolakan segala macam, atau lagi main HP. Kalau tidak boleh pasti copot kacamata atau apa segala macam, kita mencocokkan sesuai dengan tampilan. Karena banyak yang terjadi impostur, Mbak.
2: Hmm.
0: Jadi impostur itu karena kemiripan, ternyata Bu Mutia sama kakak sama adiknya sama.
2: Mirip semua.
0: Mirip, tapi pakai paspor dari Bu Mutia.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu, makanya kadang-kadang di ada pendalaman interview, contoh tiketnya, hotelnya di mana Bu Pak, itu harus ditunjukkan. Jangan sampai, ya Pak ini urusan saya Pak, Bapak ngapain nanya-nanya. Nah itu dikurang-kurangi. Jadi jangan sampai ntar kita tiba di, contoh ya, Malaysia itu termasuk galak kalau menurut saya, petugasnya. Saya jujur aja sedih kadang-kadang. Sampai ke sana kita dikira PMI, padahal PMI itu menurut saya bukan hal yang negatif atau buruk ya. Penyumbang devisa juga untuk negara kita segala macam, apalagi Pak Presiden banyak kerjasama juga ke Jepang, Korea, Brazil. Tadi yang disampaikan Pak Imam itu ada magang, jadi bisa dimanfaatkan dan diperhatikan regulasi atau hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Jangan sampai overstay. Overstay bisa jadi dipulangkan paksa dan pasti ditanya ntar ke KBRI. Oke, kalau KBRI ada anggaran, kenapa melampirkan bank statement atau bukti kepemilikan tabungan? Nah itu biasanya bank statement itu dijadikan untuk pada saat terjadi masalah untuk kepulangan. Nah ini perlu dicermati, bukan kita tuh mau tahu, biasanya kan dari perwakilan diminta tuh minimal di bank statementnya 25 juta. Nah kadang ini kan banyak masyarakat tuh yang tersinggung, kita mau ngecek apa segala macam. Ya jujur kita di Asia Tenggara ini termasuk paspor yang murah. Malaysia itu 5 tahun 1 juta setengah untuk dirupiahkan. Dan kita ini ada sisi pro dan kontra. Pada saat kita meningkatkan pelayanan dalam hal kecepatan produksi paspor dan lain-lain, pasti background checknya kurang. Tapi pada saat kita meningkatkan keamanan, komplain dari masyarakat, kok lama Pak?
2: Betul,
0: segala macam ini itu produksi paspor, karena kita sudah ditetapkan minimal 3 atau 4 hari kerja. Makanya data dukung harus diperhatikan dan disesuaikan, bukan kadang kita minta yang asli ya, karena ini tanggung jawab kita juga untuk melindungi WNI, jadi jangan sampai pemalsuan data dan lain-lain.
2: Betul sekali.
0: Itu sekian Mbak, terima kasih.
2: Oke, terima kasih Bang Webi untuk jawabannya. Mungkin bisa menjawab ya untuk teman-teman yang mungkin tadi masih juga bertanya-tanya terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan, terutama dengan paspor itu memang penting sekali. Yang namanya dokumen itu harus selaras semuanya. Patokannya tetap di akta lahir ya Bang ya, karena dari kita lahir itulah dokumen pertama kita. Jadi pastikan ketika mau bepergian kemanapun itu, setiap negara juga punya aturannya masing-masing yang kamu juga harus cari tahu dan juga tetap harus menghormati bagaimanapun caranya. Iya, mungkin ini yang juga tidak kalah penting tapi sering sekali dilupakan, terkait dengan kesehatan yang tadi juga sudah dokter sampaikan ya, dokter Nurlina sampaikan apa saja starter pack yang harus diperhatikan, apalagi kalau misalnya kamu punya negara tujuan tertentu itu juga harus dicari tahu terlebih dahulu. Tapi dokter, kalau misalnya boleh tahu ya, ketika satu ketika amit-amit sih kita berada di luar negeri kemudian tiba-tiba sakit, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Mungkin kan kita sudah melakukan vaksin nih, segala macam, cek kesehatan dan lain sebagainya juga sudah dilakukan. Tapi kan kita gak pernah tahu ya apa yang terjadi di sana, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali?
3: Baik Mbak, jadi kalau misalnya tiba-tiba kita sakit ya, di dalam perjalanan sakit di luar negeri. Nah, makanya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, persiapan itu yang paling penting.
2: Okay.
3: Jadi entah itu kita masih dalam kondisi sehat pada sebelum keberangkatan, atau mungkin kita memang punya riwayat penyakit tertentu. Mm-hmm. Nah, itu persiapan itu yang paling penting. Jadi bawa obat-obat pribadi kalau memang sudah ada menderita penyakit-penyakit tertentu, dan lagi mengkonsumsi obat atau dalam pengobatan, itu pastikan obat-obat pribadi yang dikonsumsi itu dibawa dalam jumlah yang cukup.
2: Okay.
3: Atau paling tidak dilebihkan. Jadi perkiraan misalnya berangkat travelnya mungkin 1 minggu.
2: Mm-hmm.
3: Jadi pastikan obat pribadi yang dibawa itu untuk keperluan 10 hari. Jadi untuk mengantisipasi kalau ada hal-hal terkait dengan kesehatan. Terus yang kedua ini asuransi kesehatan.
2: Yang tadi sempat
3: asuransi kesehatan
2: juga, ya?
3: Walaupun sebenarnya itu mungkin terkait dengan pembiayaan yang ya, tapi itu sangat penting terkait dengan asuransi kesehatan. Dan persiapan yang perlu disiapkan itu mungkin terkait dengan nomor kontak darurat.
2: Oh iya betul.
3: Nomor kontak darurat kita mungkin di kalau di HP pasti ada nomor kontak darurat ya. Cuma mungkin mungkin ada beberapa orang yang pasang kunci gitu untuk
2: betul
3: membuka HP. Jadi pastikan kita punya mungkin di dompet atau apa tulisan terkait dengan nomor kontak darurat yang bisa kita hubungin. Ya? Entah itu mungkin juga bukan kasus kesehatan, di luar kesehatan, tapi paling tidak ada nomor kontak darurat yang bisa dihubungin kalau ada terjadi apa-apa. Mungkin entah di luar pingsan atau gimana, mungkin sangat penting. Sama juga kalau adik-adik ada riwayat penyakit tertentu, pastikan walaupun hanya dalam bentuk catatan kecil, riwayat medis, riwayat penyakit atau riwayat pengobatan yang sementara dijalanin.
2: Okay.
3: Mungkin kalau dalam kondisi sakit di sana tapi dalam keadaan masih sadar, mungkin masih bisa ngomong ya, tapi kalau udah dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba apa hal-hal yang tidak kita ini terjadi tiba-tiba, nah itu bisa di, jadi yang mendapat memberikan pertolongan pertama itu bisa langsung. Nah, terus kalau misalnya masih dalam ya penyakit yang sakit di sana tapi masih dalam batas ringan atau apa, ya paling tidak sudah bawa obat pribadi, pertolongan pertama, dan kalau misalnya memang tetap berlanjut, ya hubungi, jangan ragu untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Jadi pesan kami yang pertama, traveling walaupun menyenangkan tapi juga mungkin akan melelahkan.
2: Okay.
3: Makanya jangan abaikan bahasa alarm tubuh, alarm-alarm tubuh. Jadi kalau sudah merasa lelah, capek, istirahat dan cari bantuan bila memang sudah
2: memerlukan ya. ya, memerlukan bantuan tersebut.
3: Mungkin itu dari kami terkait dengan kesehatan.
2: Oke, terima kasih Dokter Nurlina untuk pesannya ya kepada kita semua, terutama untuk anak-anak muda yang sering sekali mengabaikan hal ini. Semangat, semangat, semangat, tapi kesehatannya diabaikan. Ya, kita sudah sampai di akhir acara dari apa yang sudah kita bahas untuk di pagi hari ini. Mungkin aku akan minta closing statement sedikit saja. Boleh 1-2 kalimat dari setiap narasumber kita untuk di pagi hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Iya. Mungkin boleh dimulai dari Pak Imam, closing statement sedikit saja Bapak.
1: Baik, terima kasih. Pesan sedikit kepada adik-adikku yang tercinta, ketika ingin traveler, ya tentunya adik-adik harus betul-betul siapkan fisik dan mental. Mental artinya apa? Adik-adik juga harus siapkan mental kita yang tidak mudah tergiur, tidak mudah diiming-imingi sesuatu yang belum menjadi, yang masih semu lah. Contoh akan diiming-imingi pekerjaan, gaji yang tinggi, adik-adik harus hati-hati. Ketika adik-adik ingin ya bekerja ke luar negeri, bekali juga dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan tentunya kami dari BP3MI siap melayani adik-adik semua. Ketika nanti traveler, adik-adik traveler memang harus betul-betul traveler yang aman. Ketika ingin bekerja, bekerja juga yang legal dan prosedural dan aman. Insya Allah kami juga punya program namanya Gerakan Migran Aman. Tentunya ketika adik-adik ingin bepergian, bekerja, ya tentunya migran aman, ya masyarakat sejahtera, Indonesia maju. Inilah tagline kami pada saat Gerakan Migran Aman yang kita peruntukkan untuk di wilayah Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau ini. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Baik, terima kasih Bapak Imam. Boleh dari Dr. Nurlina sedikit saja untuk closing statement-nya sedikit.
3: Baik, pesan kami khususnya untuk adik-adik kaum muda ini ya, entah itu untuk travel ini untuk tujuan wisata atau mungkin juga travel perjalanan untuk bekerja atau kuliah, selain persiapan yang lain, jangan abaikan persiapan terkait dengan kesehatan. Kesehatan itu kunci awal dari perjalanan ini itu akan berkesan atau enggak, karena tidak akan berarti tanpa kesehatan. Bayangkan kalau sakit di negara luar, itu akan biayanya akan lebih besar, akan sangat mahal kalau sakit di negara luar. Jadi pencegahan, persiapan itu adalah untuk kesehatan, itu adalah investasi yang sangat berharga untuk perjalanan yang berkesan. Terima kasih.
2: Terima kasih Dr. Nurlina untuk pesannya juga, kesehatan itu mahal ya. Kayaknya terakhir dari Bang Webi, boleh disampaikan closing statement-nya sedikit?
0: Ya, untuk perhatian, kami punya panggilan khusus untuk masyarakat ya, kalau di kita itu sahabat Mido ya. Jadi sahabat imigrasi Indonesia, khusus sahabat Mido, sebelum permohonan paspor wajib dicek dahulu semua persyaratannya apakah sesuai atau selaras, baik dari tempat, nama, dan tanggal lahir, supaya tidak terjadi dua kali cek pada saat ke kantor imigrasi atau berkali-kali. Jadi sekarang itu ada kemudahan juga via aplikasi, namanya M-Paspor, itu ke Mbak atau Mas ini bisa langsung dari rumah sambil tiduran segala macam bisa cek, langsung di-upload. Pesannya untuk smart traveler, tetap bertanggung jawab untuk diri sendiri, nyaman ber-traveler, dan legal jalurnya. Jangan lupa di belakang paspor itu ada kolom, tadi diingatkan sama Ibu, kontak darurat dan lain-lain itu bisa ditulis di belakang paspor itu, di halaman terakhir. Jadi pada saat ada kejadian yang tidak kita harapkan, jadi diisi di situ, biar jangan lupa kode negara juga. Kode negara kita itu +62, jadi jangan sampai pakai kosong. Ntar bingung orang sana ngubungin segala macam. Jadi imigrasi untuk rakyat, kita transparan, kita pasti bantu masyarakat, baik itu kuliah, baik itu bekerja atau traveler. Terima kasih Mbak.
2: Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita untuk di pagi hari ini. Yes, Tema perdua dari perbincangan kita bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk pagi hari ini, kita belajar ya bahwa bepergian ke luar negeri bukan hanya sekedar kamu membeli tiket dan juga menyiapkan koper saja. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari dokumen perjalanan yang lengkap, kondisi kesehatan yang prima, hingga memastikan setiap langkah yang kita ambil dilakukan lewat jalur yang aman dan juga sesuai prosedur. Menjadi smart traveler berarti menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bijak dalam mengambil keputusan, dan juga memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dimanapun kita berada. Terima kasih untuk hari ini, kita akan sambung lagi di dialog Tanjung Pinang Pagi Luar Studio selanjutnya. Saya Angela Bercuan dari pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pendengar, dalam dunia kerja yang kompetitif dan kompleks, moralitas memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan etika profesional seseorang. Etika profesional merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam lingkup pekerjaan mereka. Moralitas sebagai landasan utama dalam pembentukan etika profesional menentukan bagaimana seseorang bertindak dan bertanggung jawab dalam konteks kerja. Moralitas adalah kualitas etis yang memandu individu dalam membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta tindakan yang bersifat etis atau tidak etis. Dalam konteks dunia kerja, pendengar, moralitas menjadi pondasi penting dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang mungkin muncul sehari-hari. Seorang profesional yang memiliki moralitas yang tinggi cenderung lebih mampu membuat keputusan tepat, bertindak dengan integritas, dan mempertahankan standar etika yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Salah satu aspek penting dalam moralitas, pendengar, sebagai landasan etika profesional adalah integritas. Integritas mencakup konsistensi antara nilai-nilai yang dianut seseorang dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam lingkup kerja. Seorang profesional yang memiliki integritas tinggi akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moralnya tanpa kompromi, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Hal ini mencerminkan sifat kejujuran, loyalitas, dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren, men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, pastinya ketika moralitas memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan dan klien, seorang profesional tentunya memiliki moralitas yang baik, cenderung lebih dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Dan tentunya hal ini mampu menjadikan kita lebih terbuka, jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Moralitas yang tinggi juga membantu menjaga hubungan kerja yang harmonis dan mengurangi konflik yang timbul akibat perbedaan nilai dan prinsip. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, tantangan etika profesional dalam dunia kerja semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, moralitas menjadi landasan yang penting dalam membimbing para profesional untuk tetap konsisten dalam nilai-nilai etis yang mereka anut, menghadapi konflik yang tentunya mungkin timbul dari konflik moral, dan juga menjaga integritas serta reputasi profesional mereka. Dengan membangun moralitas sebagai landasan utama dalam etika profesional, secara tidak langsung kita juga membantu mewujudkan lingkungan kerja yang etis, berintegritas dan ideal bagi pertumbuhan dan kesuksesan bersama.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro menekankan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan relevan diperlukan sebagai solusi atas tantangan bangsa. Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis yang lalu, 13 Februari 2025. Disampaikannya pendidikan kedokteran yang berkualitas dan relevan untuk yang mutlak diperlukan sebagai solusi atas tantangan strategis bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas dan Indonesia Sehat. Mendikti Saintek Satrio menjelaskan, pendidikan kedokteran harus berorientasi pada peningkatan akses, mutu, relevansi, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka membangun negeri. Untuk itu, Mendikti Saintek mengungkapkan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan meliputi seleksi penerimaan peserta didik dokter spesialis dan subspesialis dari Fakultas Kedokteran. Mendikti Saintek Satrio mengingatkan Indonesia kini sedang menghadapi tantangan strategis yang baru berupa perubahan iklim, perlambatan ekonomi global, terbatasnya waktu bonus demografi, disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, serta ancaman pandemi baru. Namun, ia juga menekankan di antara ribuan jenis pekerja yang ada saat ini, hanya pekerja dokter yang tidak akan tergantikan oleh kecerdasan buatan atau AI. Oleh karena itu, Mendikti Saintek Satrio berpesan, sinergi sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang mumpuni diperlukan dalam pelaksanaan peta jalan menuju Indonesia Sehat 2045 yang dimulai dari optimalisasi upaya preventif kesehatan masyarakat. Dan tadi pendengar dari Kantor Berita Indonesia Antara.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Wong dodolan ora iso ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda dan juga tentunya selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi ini untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
7: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Tanjung Pinang Siang Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani. Mendengar bagaimana hari Sabtu ini cuacanya redup-redup manja ya, enak nih untuk beraktivitas apalagi yang di luar ruangan. Dan siang hari ini juga semoga Anda semangat terutama untuk yang beraktivitas karena ada Pro 1 yang setia menemani. Untuk yang libur, selamat libur, semoga liburnya menyenangkan dengan hadirnya Pro 1. Dan kita akan awali Tanjung Pinang Siang bersama saya Liza Andriani nanti di Jendela Kepri ya, Aku Bisa. Tapi setelah satu lagu yang mau lewat.
9: Lagi apa yo lo? Lagi apa yo lo?

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Jendela Kepri Pro 1 RT Tanjung Pinang. Ya, siang hari ini aku bisa. Ya, jadi pendengar, di siang hari ini kami akan membawa atau membahas terkait dengan sebuah film, film terbaru yang akan tayang bulan September nanti. Pendengar, sebuah film itu bukan hanya menjadi hiburan semata, tapi juga bisa menjadi media yang mengajarkan kita tentang kehidupan. Melalui cerita dan para tokohnya, sebuah film mampu menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang kadang dekat dengan realitas sekitar kita. Belum lama ini pendengar, Kairos Film merilis official trailer dan juga poster film istimewa. Seperti judulnya, film ini bukan film biasa pastinya ya. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 17 September 2026. Film keluarga ini pendengar menghadirkan kisah persahabatan, keberanian, dan kasih sayang melalui sudut pandang anak-anak penyandang disabilitas. Lantas, apa yang ingin disampaikan melalui film tersebut? Mengapa kehadirannya penting untuk mengingatkan kita tentang hak-hak penyandang disabilitas? Akan kami bahas bersama di Jendela Kepri Aku Bisa untuk siang hari ini.

Pendengar, dilansir dari rri.co.id, akan ada satu film yang istimewa, yang judulnya juga istimewa ya. Memang untuk orang-orang istimewa juga. Namun film ini tentunya berharga, bermakna, dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Film istimewa menjadi film, salah satu film keluarga Indonesia yang menarik perhatian. Bukan hanya karena mengangkat kisah yang menghangatkan hati saja, tapi juga karena menghadirkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai tokoh utamanya. Film yang disutradarai oleh Ruben Adrian ini bercerita tentang kehidupan sekelompok anak yang tinggal di rumah istimewa bersama sosok pengasuh yang mereka panggil Pak Mahendra. Bagi anak-anak, Pak Mahendra ini bukan sekedar pengasuh ya pendengar, dia juga adalah figur ayah yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan kasih sayang pastinya. Kehadirannya membuat rumah istimewa ini menjadi tempat yang penuh kehangatan. Tapi suasananya berubah ketika Pak Hendra ini tiba-tiba hilang, pendengar. Anak-anak juga merasa kehilangan, akhirnya sepakat melakukan perjalanan untuk mencari sosok yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar. Nah, disinilah petualangan mereka dimulai. Perjalanan mereka bukan hanya tetap mencari seseorang, mereka juga belajar menghadapi rasa takut, menyelesaikan masalah, saling menguatkan, tidak menyerah dan dalam menghadapi berbagai tantangan. Di sepanjang perjalanan, penonton akan disuguhi ya dengan berbagai momen yang hangat. Ada kisah persahabatan yang tulus, keberanian menghadapi tantangan, hingga kasih sayang yang begitu sederhana namun bisa menyentuh hati. Dan yang membuat film ini berbeda adalah cara film ini menampilkan penyandang disabilitas, pendengar. Jadi anak-anak tersebut tidak digambarkan sebagai sosok yang lemah atau hanya menunggu pertolongan. Mereka ini justru menjadi tokoh utama yang aktif mengambil keputusan, saling membantu dan terus berusaha mencapai tujuan mereka. Melalui kisah sederhana itu, film istimewa ingin menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa jika diberikan kesempatan untuk berkembang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Iya, pendengar, masih di Aku Bisa untuk siang hari ini ya, terkait dengan film istimewa dan juga terkait dengan betapa pentingnya kita ya untuk menghargai hak-hak dari penyandang disabilitas. Pendengar, film istimewa ini sudah tadi kami sampaikan ya bagaimana sinopsisnya. Yang jelas melalui kisah sederhana, film istimewa menunjukkan bahwa setiap anak punya potensi yang luar biasa kalau diberikan kesempatan untuk berkembang. Dan setiap film pasti punya pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Begitupun dengan film istimewa. Sutradaranya yaitu Robert Adrian mengatakan, sejak awal tim produksi ingin menghadirkan sebuah film keluarga yang bisa dinikmati semua kalangan sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Yang menarik pendengar, cerita film ini lahir dari berbagai kisah nyata yang mereka dengar langsung dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan artinya perjalanan yang ditampilkan ini bukan sekedar fiksi aja, tapi juga menggambarkan pengalaman hidup yang benar-benar dirasakan oleh banyak penyandang disabilitas karena berdasarkan kisah nyata juga. Nah, menurut Ruben Adrian, melalui perjalanan mencari sosok ayah ya, penonton diajak memahami bahwa rumah dan keluarga tidak selalu dibangun oleh hubungan darah. Rumah adalah tempat seseorang merasa diterima. Rumah adalah tempat seseorang mendapatkan kasih sayang. Dan rumah adalah tempat seseorang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Pesan itu juga diperkuat oleh aktor senior Matias Muchus yang memerankan Pak Mahendra yang menghilang tadi. Dan ia mengatakan keluarga itu bukan hanya tentang hubungan darah ya, tapi tentang siapa yang memilih menerima, menjaga dan tetap hadir ketika saling membutuhkan. Terus salah satu pemeran anaknya ada Aldi yang berharap ya film istimewa ini menjadi penyemangat bagi anak-anak penyandang disabilitas agar terus mengejar cita-cita. Ia ingin membuktikan bahwa penyandang disabilitas juga mampu kok, bisa berkarya juga kok, bisa memberikan inspirasi juga bagi banyak orang. Dan melalui film ini, Kairos Film juga menghadirkan representasi yang lebih inklusif di industri perfilman Indonesia. Anak-anak penyandang disabilitas ditempatkan sebagai pusat cerita, bukan sekedar pelengkap. Mereka hadir sebagai pribadi yang memiliki mimpi, keberanian, kemampuan, dan juga semangat untuk meraih masa depan. Film istimewa mengajak kita melihat para penyandang disabilitas bukan dari keterbatasannya, melainkan dari potensi yang mereka miliki.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Mendengar pesan yang dibawa film istimewa, sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita juga diingatkan ya bahwa penyandang disabilitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Mereka punya hak yang sama sebagai warga negara, hak untuk memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak menggunakan fasilitas umum, mengikuti kegiatan sosial, budaya, olahraga, hingga pemerintahan. Semua hak tersebut bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang memang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk mereka. Sayangnya, hingga hari ini masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas identik dengan ketidakmampuan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Banyak kok ya penyandang disabilitas yang mampu menjadi atlet, seniman, guru, pengusaha, hingga profesional di berbagai bidang. Yang sering menjadi hambatan justru bukan kondisi fisiknya, melainkan masih kurangnya akses, kesempatan, ya, dan juga cara pandang masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberadaan mereka. Karena itu pendengar, menghargai penyandang disabilitas berarti melihat kemampuan mereka, bukan hanya keterbatasannya. Menghargai mereka berarti membuka kesempatan agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pesan inilah yang ingin disampaikan melalui film istimewa, bahwa setiap orang memiliki mimpi dan setiap orang juga berhak diberikan kesempatan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Nah, gimana kalau kita dengarkan official trailer dari film istimewa yang juga bisa Anda tonton di YouTube Kairos Entertainment.
1: Aku dibuang sama ayah ibuku. Hanya ayah yang menerima aku.
2: Sekarang ayah lagi sakit. Kata dokter, waktu ayah udah gak lama lagi.
3: Kenapa ayah gak pamit ke kita, Mak?
2: Maafin ayah, ayah gak sanggup pamit ke kalian.
4: Kalian mau kemana ini?
5: Kita mau cari ayah, Mas. Ayah kami lagi sakit.
6: Mau cari kemana? Sekarang mereka ada di mana?
7: Ini serius, kalian mau kerja di sini?
8: Serius, Pak.
7: Panggung ini akan dibuat untuk kalian dan sekalian semuanya diterima.
9: Kenapa sih mentang-mentang terkenal sekarang jadi senak kayak gini?
10: Bunda, jangan kayak gini.
11: Kangen sama ayah, pengen aja ayah pulang lagi. Bisa rumah istimewa.
1: Tuhan, sembuhkan ayah Tuhan. Hamba butuh ayah Tuhan.

Dengar lagu dari Seventeen, ayah. Yang tadi kalau Anda dengar ada dalam trailer film istimewa. Aduh, yang cuman 1,5 jam ya. 1,5 jam, 1,5 menit ya. 1 menit 30 detik trailernya, tapi sudah bikin nangis, ya ampun. Aduh, jadi pendengar, kalau bicara tentang disabilitas ya, kita juga sebenarnya bisa mewujudkan masyarakat yang inklusif. Ada hal-hal sederhana yang bisa dilakukan. Perubahan bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Misalnya ya, kita menghormati penyandang disabilitas ketika berbicara, menggunakan bahasa yang santun kepada mereka, tidak menjadikan kondisi mereka sebagai bahan candaan, tidak memberikan stigma atau label yang merendahkan. Ketika mereka butuh bantuan, kita bisa menawarkan bantuan dengan sopan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kemandirian mereka. Menghargai penyandang disabilitas juga berarti memastikan mereka memperoleh kesempatan yang sama. Di dunia pendidikan, mereka berhak mendapatkan layanan belajar sesuai dengan kebutuhan. Di dunia kerja, mereka juga berhak memperoleh kesempatan menunjukkan kemampuan dan mengembangkan karir mereka. Semakin terbuka kesempatan yang diberikan, semakin besar pula kontribusi yang dapat mereka berikan kepada masyarakat juga. Indonesia sendiri sudah punya landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara dan harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Namun, mewujudkan masyarakat yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekolah juga punya peran, dunia usaha, media, dan kita sebagai masyarakat juga punya peran yang sama pentingnya. Mulai dari diri sendiri, menghormati, mendengarkan, melibatkan, dan juga memberikan kesempatan kepada mereka, penyandang disabilitas, orang-orang istimewa, untuk menunjukkan kemampuan mereka. Karena ketika kesempatan diberikan secara setara, kita sedang membangun masyarakat yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih menghargai keberagaman.

0: tiba-tiba ada sekolah yang baru.
1: Apa? Ada kawan adik sekolah yang baru? Enak dong, Dek.
0: Enggak lah, gak asik.
1: Loh, kok bisa gak asik?
0: Iya, Bu. Itu dia kecil fasku. Tidak, tak bisa lari, tak bisa main bola.
1: Oh, dia pakai kaki palsu. Jangan mencela ciptaan Tuhan ya, Nak. Mungkin ada sebabnya kenapa teman adik sampai kayak gitu. Kita harus bersyukur diberi kesempurnaan anggota tubuh yang maha kuasa.
0: Iya, Bu. Tapi...
1: Tidak pakai tapi-tapi ya, sayang. Kalau dia tidak bisa kita ajak main berlari atau main bola, kita bisa ajak untuk belajar bersama atau bermain yang tidak harus berlari.
0: Iya, sudah, Ibu.
1: Iya dong. Ingat ya, Nak, jangan pernah mengecilkan atau mengolok-olokkan teman yang memiliki kekurangan fisik. Jangan, Dek, ya.
0: Wow. Oke, Bu. Adik mau main dah.
1: Oke.
2: Tanamkan budi pekerti anak sejak dini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai menyesal di kemudian hari.
3: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Pendengar Hip Film Istimewa mengajarkan bahwa setiap orang memiliki mimpi, harapan, dan hak yang sama untuk diterima serta dihargai. Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa iba, tapi kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Film Istimewa yang dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia tanggal 17 September nanti, ya semoga saja bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menghilangkan stigma, membuka ruang lebih inklusif, dan menghargai setiap perbedaan. Karena pada akhirnya setiap orang adalah istimewa dan berhak memperoleh kesempatan yang sama. Pendengar, demikian Jendela Kepri Aku Bisa, siaran khusus disabilitas untuk siang hari ini dengan topik film istimewa mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan sampai berjumpa lagi di Jendela Kepri di lain kesempatan.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar di mana saja berada, selanjutnya kita akan ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamik olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Brian Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity there to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada

isu universitas suruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu kabaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asenggi, karena kita asenggi.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang, setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Akad dari Payung Teduh baru saja mengudara di Indra Dengar Anda, pendengar. Tadi juga sudah kita simak warta berita olahraga ya dari Pro 3 Jakarta. Nanti pada pukul 13 kami akan siarkan juga warta berita berupa warta berita olahraga sepekan untuk Anda ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslim dan muslimat, masuknya fardu zuhur untuk hari ini pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang baru pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Menemani Anda yang barangkali sudah mau makan siang ya, atau mau pulang ke rumah untuk makan siang bersama keluarga, dalam perjalanan sedang liburan, apapun itu, semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: adik bilang ya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Peringat kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, selanjutnya kita akan dengarkan berkembang dengan seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan. Maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah sholat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya, dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketenteraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, jika kita mau berpikir, adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi, dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: mendadak buyang ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena enggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti liputan olahraga sepekan. Untuk hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama Aryo Wisnu.
1: Liputan olahraga sepekan.
2: Liputan olahraga sepekan.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: tak sekedar ajang balap biasa. Tour de Bintan 2026 kini menghadirkan balapan resmi perebutan poin kategori UCI 1.2 point race untuk pertama kalinya di Indonesia.
1: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Chief Operating Officer Bintan Resort, Abdul Wahab, saat konferensi pers di Jakarta Kamis siang menjelaskan, event bersepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di Bintan. Namun event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru, supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, menambahkan, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar Union Cyclist Team International atau UC. Para pebalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka.
2: Ya itu tadi, rute-rute sepeda itu akan melewatin Sekera, akan melewatin Pengudang, Berakit, Kawal. Disitulah kesempatan kita untuk put on show ke tamu-tamu yang bersepeda ini.
1: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman, selain kategori terbaru tersebut, Tour de Bintan 2026 juga menghadirkan berbagai kategori perlombaan yang dirancang untuk mengakomodasi pesepeda dengan kemampuan dan preferensi berbeda. Mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Grand Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial 17 km. Sementara event balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Patikap di Kabupaten Bintan difokuskan untuk menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat.

0: bukan sekadar kompetisi perebutan piala. Turnamen ini membawa mimpi besar menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat yang sempat meredup di tingkat kecamatan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alvin Halmi, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menjadikan turnamen ini sebagai stimulus penggerak hidup sehat. Stadion Busung sengaja dipilih dan terus diberdayakan agar fasilitas olahraga milik daerah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Melihat tingginya antusiasme warga, Dispora Bintan tidak berhenti di cabang sepak bola saja, mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak termasuk anggota DPRD Kabupaten Bintan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan turnamen bola voli dan sepak bola mini di tingkat lokal.
1: Semoga turnamen ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berkelanjutan, dan nanti kita akan buka peluang untuk cabur-cabur lainnya, ya, selain sepak bola dan voli. Nah, nanti kita lihat teknisnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa melahirkan atlet-atlet dari Bintan. Kita lihat pesertanya juga tadi generasi-generasi muda, ya, dan yang pertama usianya kayaknya semuanya rata-rata di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun dari kita lihat, ya.
0: Kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat di Kabupaten Bintan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengamat sepak bola Kepri Chris Triwinasis menilai, minimnya kompetisi usia dini dan kurangnya dukungan menjadi hambatan utama lahirnya pemain profesional dari daerah.

0: Popularitas sepak bola di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi prestasi sepak bolanya masih jauh di bawah harapan. Demikian disampaikan pengamat sepak bola Kepri Chris Triwinasis kepada RRI. Menurutnya dari waktu ke waktu perkembangan cabang olahraga sepak bola di Kepri sulit untuk menunjukkan tren positif disebabkan minimnya pengalaman bertanding terutama bagi usia dini. Sehingga sepak bola di Kepri masih dipandang hanya sekedar hobi. Chris Triwinasis mengatakan banyak alasan yang melatar belakangi masih minimnya pemain profesional asal Kepri, seperti kurangnya kompetisi berjenjang, sarana dan prasarana, dukungan dari orang tua, serta penghargaan sosial yang minim diperoleh pesepak bola menjadi alasan paling utama. Akibatnya sudah terlihat sangat sedikit pesepak bola muda yang menyeriusi sepak bola menjadi jalan hidup.
1: Kalau untuk Kepri, saya melihat bahwa dukungan dari orang tua itu belum seluruhnya. Karena ada sebagian yang belum meyakini profesi sepak bola ini belum menjanjikan di kemudian hari. Karena memang dari satu sisi persaingan dan juga kompetisi atau klub yang ada di Kepri ini sangat kurang. Sehingga dengan demikian, anak tentu juga tidak bisa sepenuhnya untuk menekunin olahraga sepak bola. Jadi mereka hanya sekedar untuk hobi, itu juga kita sulit kan mendapatkan lapangan di Kepri itu juga sulit. Sehingga anak-anak itu dalam menunggurnya sepak bola sementara ini lebih pada hobi. Tapi 1, 2, 3 ada.
0: Pengamat sepak bola Kepri Chris Triwinasis berharap pemerintah daerah bersama induk olahraga dan stakeholder lainnya memiliki keinginan dalam meningkatkan sinergitas untuk mendorong pembinaan sepak bola usia dini dengan membangun kompetisi reguler yang lebih baik dan konsisten karena Kepri memiliki potensi sepak bola yang menjanjikan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang.

0: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.
1: Tanjung Pinang Siang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
4: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
3: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
4: Itu tuh cuman mitos, Ca.
5: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
4: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
3: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini, pendengar, di siang yang redup-redup manja ya. Bersama saya Liza Andriani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu Indonesia apa yang mau Anda request di siang hari ini? Silakan telepon ke 0771 2700, atau bisa di WhatsApp juga ya, 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia.
1: Ya, benar sekali. Dengan siapa ya?
2: Dengan yang dari Jambi, siapa?
1: Iya, Pak Amzal Yusuf, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Mbak Rima ya?
1: Sama Liza.
2: Mbak Riza, iya. Kemarin Mbak Riza kan?
1: Kapan? Tadi malam. Iya, kalau habis malam siang Liza.
2: Gitu.
1: Iya. Bapak di sana hujan atau redup atau gimana?
2: Cuacanya cerah.
1: Oh, cerah.
2: Karena siangnya, Pak. Maaf ya, Pak.
1: Bapak pagi udah siang, Pak. Udah mau sore juga. Oke, Bapak mau denger lagu apa?
2: Kalau lagunya Jangan Pernah Berubah dari T12.
1: Jangan pernah berubah ya, Pak ya.
2: Iya, Jangan Pernah Berubah dari Protak Tanjung Pinang.
1: Oke deh, buat siapa, Pak?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rija ya, selamat siang, selamat buat, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga tercinta.
1: Amin, apa juga ya.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Kumis juga, selamat siang. Ada Mama Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Hakudin. Ada Bang Ali Capri, ada Mas Prabu Ikarisianti juga ya, selamat siang.
1: Oke.
2: Ada Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Karina, Kiu-Kiu yang lucu juga ya, selamat siang. Ada juga Kak Dang Mardu, Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng. Ada Mas Berlian juga, ada Kak Tawir, adanya Mak Nora, ada Mak Siti Indun, ya, selamat siang, semoga sehat selalu Mak Siti Indun.
1: Amin.
2: Ada Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ya. Ada Mak Anda, ada Nek Basis. Awang Janggut tak pernah dia masuk ke persatu. Di perempat pun sudah lebih dari 2 minggu.
1: Sibuk, mungkin sibuk.
2: Sibuk. Menghilang teh. Kemudian ada Mangga Aida, ada Tika, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Oya, Kak Hani, Pak Demang, Mbak Zainal, Kak Tarifa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Bunda Suami, ada Bang Lokman, ada Nek Long, ada Mak Dia, Mak Long Dia, ada Mak siapa ya, ada
1: Mak siapa lagi?
2: Ada Mak Meon, Hadi Maon ya, Bang Maon.
1: Lucu-lucu namanya.
2: Ada Mak Rika di Pulau Labi, ada Mak Bang Gole-Gole.
1: Bang Gole-Gole itu siapa lagi?
2: Tak tahu juga kalau dia sering masuk di tempat. Bang Gole-Gole, Ahmad Irwan juga ya di Bandung, Jawa Barat. Untuk semua tempat yang terjadi dari Azerbaijan. Siang untuknya Mbak Rika, selamat siang sama aku juga, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Di belakang Pak Hamzah Yusuf, halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia.
1: Iya.
3: Siapa?
1: Entah, gak tahu siapa. Salam kenal ya.
3: Kenal nih, kenal kan saya Azil.
1: Azil? Oh ya Azil, di mana ya Azil ya?
3: Saya di nih Tanjunggat.
1: Ngapain di Tanjunggat? Jauh sekali.
3: Kan main rumah Maci.
1: Maci siapa?
3: Maci awak lah.
1: Ngarut aja. Oke deh, Ilek sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu yang Mak Maci, saya nggak banyak.
1: Oh, iyalah.
3: Aku nggak pernah sana. Pernah nggak nang Butet?
1: Iyalah.
3: Butet itu namanya Rudi Likling.
1: Tak tahu.
3: Dia kerja kapal BBS.
1: Tak tahu.
3: Ataupun ano, kalau udah meninggal lah Pak Ali.
1: Tak tahu.
3: Nggak tahu nggak, kalau minta nggak jelas.
1: Oke deh, mau lagu apa?
3: Isi potret.
1: Oke, siap. Buat siapa lagunya?
3: Lagu teman-teman Liza, yang tugas yang ini, kesehatan, rezeki,
1: amin.
3: Otak-otak,
1: iya.
3: Selamat untuk anak yang baru masuk umur sekolah.
1: Siapa?
3: Anak yang baru masuk sekolah. Bilang, anak ada anak pemilik jelek, kesalah gitu.
1: Nggak mau, ngapain?
3: Kita nggak mau jelek kesalah sama mamanya ya.
1: So kenal.
3: Kita kenal aja lah.
1: Oke, okay, terus?
3: Terus salah-salah untuk cerita Marika, Marika, Marika, Marika,
1: Marika. Am juga.
3: Tadi masih sup.
1: Minum dulu, minum dulu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas, sembuskan.
3: Ini enggak lagi kopi, tekan-tekan masuk. Tanya, ya kopi diangkut.
1: Aduh, kalau tahu tadi enggak angkat. Jahat ya. Candai. Oke, terus.
3: Selamat tadi untuk Jambi pakai salamnya ya. Ya, waktu apa di Bandung, Ayi Bengkulu.
1: Iya.
3: Itu. Apa yang di Bandung di Jambi lu pada cewek tuh. Apa? Jambi itu cewek tuh. Lupalah namanya.
1: Itu Ika, untuk Ika.
3: Nah, Ika, Mbak Ika Jambi. Panjang isap panjang. Pakai pete balai masing-masing batu. Mas Prabu, lupakan dia.
1: Tuh kan, tuh lah.
3: Itu Liza dulu.
1: Tuh lah, Liza lah. Itu lah gagal Liza lah pokoknya.
3: Kan, enggak ada sebuah ganggu lagi. Karena kan dilupakan namanya kan, asal buat Liza. Anu, itu mengenang di Batam.
1: Dia menjalan Liza.
3: Oh, soalnya kalau dia banyak, aku ngomong apa, ngomong tunggul.
1: Salah, serba salah.
3: Tapi bisa kok, aku udah gak mikir-mikir kok, pake ngoce. Ini tuh bikin ganggu lah.
1: Oke, diam. Baik, saya diam.
3: Ini betul deh, kan? Ya, ngomong
1: ratu. Iya, iya. Terus?
3: Oke, terus. Selamin deh, soalnya. Masih nanya, kalau mana lagi juga. Yang lucu, Uci Emang, Marika. Ibu Ladi untuk Mbak Minya di Pondok. Putri Gadis, Tomot. Itu untuk Putri Indonesia.
1: Itu. Tawa.
3: Abis kan ya kosanya.
1: Ho-oh.
3: Cuman.
1: Ho-oh.
3: Jadi dia soal dulu. Untuk mana lewat di lebakal.
1: Baik.
3: 20. Pak Hamadi pula. Hamadi. Hamadian. Ya. 11.
1: Nah. Iya.
3: Madian?
1: Iya.
3: Apa udah membelas? Aku lupa, aku ingat. Mak Dani, Mereva, Bu Nasia, Pak Uti, Pak Bumi, Pak Herman, Wang Uya, Pak Demang, Bu Deli, pembalap, Pak Rosi, Bu Deli.
1: Panjang ya? Panjang ya absennya.
3: Wani, Dedo. Ini, komputer yang otak ingat ini. Wani, Dewani, Mama. Bunda Selami di Selain Malang di misalnya Bunda Setia di Pangkal Pinang Mbak Ria juga di Karas Mbak Ida Liza
1: ya
3: semuanya 21
1: siap
3: disehat ini satu dia lupa untuk ini Pak Salipo itu Mama Abang Pak Budianto Mas Biani salam
1: masih ada rupanya ya.
3: Untuk Suriza, sepulang Suri tadi ya. Hujan nih?
1: Enggak, redup aja.
3: Kalau hujan nih, pulang tadi, licin kan. Jadi ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ile di Kijang. Halo. Bentar. Ada suara. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuklah.
4: Ketemu lagi.
1: Iya, kok kayak pernah kejadian, kayak deja vu gitu ya.
4: Iya ya. Lintas dimensi kali ya.
1: Oke deh Bang Uya, sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Kenyangan.
1: Alhamdulillah. Nama berapa?
4: Iya, makan oleh-oleh dari Spanyol.
1: Oh, masih dibahas. Malas lah. Udah lah. Malas.
4: Oke, makasih.
1: Bye bye. Tut. Ada berikutnya.
4: Halo.
1: Dia lagi. Oke, mau denger lagu apa?
4: Siang-siang lagu apa ya? Dari ini aja. Dari Afgan aja.
1: Afgan yang mana?
4: Iya.
1: Yang mana?
4: Mengertilah. Mengertilah.
1: Hah?
4: Mengertilah kasih.
1: Versi cover ya?
4: Hah?
1: Ya. Iya, versi cover. Kan aslinya itu lagu Ute.
4: Afgan.
1: Iya, versi cover. Afgan cover kan. Lagu Ute.
4: Oh iya. Iya.
1: Aslinya kan Rosanaya les Ute.
4: Iya.
1: Afgan.
4: Tapi Mbak Ute lagi anu dia.
1: Lagi apa? Lagi
4: istirahat.
1: Istirahat. Gak boleh diganggu ya. Jadi suruh Afgan aja nyanyi ya.
4: Afgan aja.
1: Baik. Buat siapa lagunya?
4: Kalau suruh Mbak Liza kan nanti.
1: Oh, bisa. Satu lagu semiliar bisa. Bisa diatur.
4: Oh boleh.
1: Terus buat siapa?
4: Buat ini aja. Pokoknya fotokopi aja dari Bang Yilek tadi ya.
1: Panjang ya.
4: Kepanjangan tadi kan. Nunggunya udah berjam. Kasian yang belakang nanti.
1: Okay.
4: Kalau siang kan singkat ya. Mbak Liza sehat-sehat selalu.
1: Amin, doa yang sama.
4: Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
4: Nanti keluar gerbang jangan lupa berhenti depan lu.
1: Haha.
4: Beli rujak.
1: Nice. Bayarin lah.
4: Gampang, tinggal kirim aja notanya.
1: Malas. Oke. Okay. Lagi?
4: Buat tadi siapa pertama lagi? Siapa? Pak Amza Yusuf?
1: Iya.
4: Iya, itu pokoknya buat semuanya.
1: Oke.
4: Okay. Sehat selalu.
1: Amin.
4: Iya. Terus, yang di Batu 5 belum masuk?
1: Belum lah.
4: Nungguin bolu tak jadi.
1: Lagi bikin bolu.
4: Kak Deli, Mbak Liza ya, bukan saya.
1: Lah,
4: kita aja Mbak Liza, assalamualaikum.
1: Kabur dia ya. Maaf Kak Deli, yang mancing Yusuf. Bang Uya ini yang mancing. Waduh, bahaya ini. Kepancing Liza jadinya kan. Kan jadi pengen bolu kan. Oke, tiga lagu sudah ngantri ya. Kita ke lagu dulu pendengar. Nanti Liza buka kembali di line telepon dan juga WhatsApp di Persada Indonesia. Ada ST12, Jangan Pernah Berubah. Ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Dan Afgan featuring Andi Rianto, Mengertilah Kasih.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang panggung.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang pendengar dimana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah yang menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun milik mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait dengan penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas yang dijalankan sebagai Jampitsus. Namun, Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun milik Jokowi. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia atau Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 atau juga ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Demikian cek fakta untuk siang hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ya, pendengar, lagu dari Anggis Devaki, Penyesalanmu Nanti. Lagu yang sudah Liza putarkan. Sudah Liza putarkan ya untuk Yulita yang ada di Korindo, yang katanya request lagu Anggis Devaki, Penyesalanmu Nanti ya. Baik, semoga terhibur buat Yulita di Korindo. Dan juga ada Bang Nabil di Sulteng ya, yang katanya request lagu Peter Pan yang terdalam. Salam untuk Kak Deli, Mas Prabu, ada Kak Ria, Pak Bayu, Ile, Pak Demang, dan semua fans RRI Tanjung Pinang. Salam sehat bersama keluarga, juga buat Mbak Lisa sehat selalu. Iya, amin. Lagunya nanti ya dicoba ya. Selamat siang juga buat Pak Demang. Iya, Persada Indonesia, Kak Liza tolong senggol saya agak keras sedikit. Saya tiduran katanya. Pak Demang. Nah, udah ya Pak Demang. Kita ke lantai telepon dulu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Persada Indonesia. 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Eza.
0: Waalaikumsalam yang lucu. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, di sini cuacanya lembab-lembab manja, Mbak Eza. Soalnya subuh tadi udah hujan.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Mendukung cuacanya, Mbak Eza, ya. Pak Demang kalau tidur macam mana di bisa dengar, Mbak Eza?
0: Lagi tidur-tiduran, tidur ayam.
1: Tiduran. Jadi disuruh kenceng-kenceng gitu, manggil Pak Demang gitu.
0: Iya.
1: Nah, ada kedengaran gitu, Mbak Eza, ya? Iyalah. Mbak Eza sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Eza? Eyang masih semangat?
1: Semangat lah, mana boleh tak semangat.
0: Masya Allah, luar biasa. Apa orang, rahasia?
1: Orang dah makan jemput-jemput, mana tak sehat.
0: Aduh, lama tak makan jemput-jemput.
1: Dah lama tak?
0: Oh.
1: Sekarang lagi musim jemput-jemput cempedak, Mbak Eza.
0: Aduh, lebih sedap lagi tuh.
1: Oh, lebih lagi ya.
0: Mantap tuh, mantap.
1: Itulah, kalau disuruh kesini. Pada lagi.
0: Oke,
1: ada ada kerjaan. Iyalah Mbak Eza ya.
0: Mau denger lagu apa cu?
1: Mbak Eza,
0: mau denger lagu apa?
1: Kemarin kan apa nih, Bang Ile kan pernah minta lagu. Katanya lagu Indonesia yang ada Inggris-Inggrisnya katanya kan.
0: Nggak boleh, 100% Indonesia.
1: Mungkin Mbak Eza, nggak bisa nyebut penyanyinya gitu kan.
0: Lagu apa?
1: Nggak bisa juga
0: apa?
1: Nyebut judulnya Mbak Eza ya.
0: Nah, lagu apa emangnya?
1: Mungkin ini lagu My Heart, nyanyian Irwansyah, featuring Acha Septriasa mungkin. Nah itu Mbak Eza ya.
0: Oh, mungkin lah
1: kan
0: ya.
1: Ada Inggris-Inggrisnya gitu Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Iyalah, mudah-mudahan betul ya kalau Bang Yulek mesti dengar ya.
0: Oke. Okay.
1: Iyalah, terima kasih atas cek faktanya tadi Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Iyalah. Yang salam ikut yang udah gabung aja Mbak Eza, dia sebagian semua Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Bukan Pak Hamzah Yusuf tadi yang perdana.
0: Iya, Pak Hamzah Yusuf pertama.
1: Oh, Pak Hamzah Yusuf yang dengar pas Bang Uya tadi.
0: Oh, udah ketiga.
1: Buat Bang Uya tadi, Pak Demang yang lagi tiduran Mbak Eza ya. Buat Bang Ile ya, nanti yang di Kijang nanti nyusul lah semua. Kan Bang Ile udah banyak tadi ya.
0: Iya.
1: Bang Tabung, Bang Uden, ini ayah kita udah lama gak gabung itu ya Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Gabung lah sini nih, kita udah rindu nak dengar suara Bang Ae.
0: Iya, malam tadi ada kok.
1: Iyalah. Yang ikut yang di belakang aja Mbak Eza, biar kebagian semua Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Gitu aja Mbak Eza.
0: Iya.
1: Selamat bertugas and selamat weekend Mbak Eza ya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat Mbak Eza.
0: Luar biasa. Semangat juga buat yang ngucu di Tembeling ya, di belakang yang ngucu. Selamat siang Persada Indonesia.
2: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Panjang umur. Iya. Iya, Aye. Mister, ya. Halo Mister Aye. Barusan disenggol sama yang ngucu.
2: Oh,
0: iya. How are you Mister Aye?
2: And you?
0: How? You how?
2: Jawabannya malah ketawa. Ketawa keti.
0: You how?
2: You how?
0: Gak pernah denger ya.
2: I don't know why. How?
0: how are you? You how? Oke deh. Di sana gimana cuaca di Bengkulu?
2: Cemen.
0: Hah?
2: Cemen.
0: Apa tuh?
2: Cerah tapi mendung.
0: Oh, cemen cerah tapi mendung. Waduh, kalau di sini mah cemen apa namanya? Pengecut ya. Wah. Oke deh, mau denger lagu apa nih?
2: Ah, ini Melisa. Dengar ya.
0: Siang-siang minta peluk. Udah, saya tahu. Udah. Sudah, saya tahu. Baru bilang peluklah. Dah tahu. Alexa, jangan pernah lepas. Ya ampun, siang-siang peluklah diriku. Iya. Oke, itu tunggu lagunya buat siapa?
2: Oke, ready, you know ya. Tadi ada yang lucu.
0: Ya.
2: Sepertinya sudah dimobilisasi ya. Jadi kalau ada Mak Dani juga atau Mak Permata.
0: Ya.
2: Lengkap lah. Apalagi kalau ada Bang Udin juga gitu. Saya kira itu aja nggak ya.
0: Oke, siap.
2: Dan.
0: Ya.
2: Q.
0: Iya, terima kasih buat Bang Aye. Kita ke lagu dulu pendengar. Ada Noah tadi buat Bang Nabil ya, yang terdalam. Nanti juga ada lagu dari yang lain-lain yang usul tadi ya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Alexa, jangan kau lepas pendengar dan masih Liza tunggu di line telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di Persada Indonesia untuk siang hari ini, selamat siang juga untuk Kak Gadis ya di kilometer 10 yang katanya salam fotokopi Pak Hamzah Yusuf, kopi Ile, terus buat Yusuf, Mak Rosi, Kak Sarina, Pak Kumis, Mbak Ria, Bang Udin, Bang Herman, Bang Iman, Bang Gafar, Mas Prabu, Mak Berlian, Eyang Ucu, ada Aida, Bang Lukman, semua aja lah ya. Oke, comel. Comel atau comot ya? Oke deh, Kak Gadis ya, thank you. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam
1: Indonesia.
0: Iya, halo Mbak Rosi, apa kabar?
1: Alhamdulillah Eza, Eza apa kabar?
0: Alhamdulillah. Sudah ada matahari di sana atau masih redup-redup manja?
1: Ah, redup-redup manja.
0: Hai, tidur sedap nih.
1: Ah, kami lagi sibuk nih berkemas-kemas nih, Za.
0: Kemas-kemas nak ke mana?
1: Ah, kalau jadi Mak Rosi nak ke Penyengat sayangku.
0: Oh, sedap. Jalan-jalan ke Penyengat.
1: Ah iya, ada mama saudara nih, ha, ke rumah. Ada 2 hari kan ke rumah ngajak tidur Pak Dia pula.
0: Mudah-mudah tak hujan lah ya.
1: Iya, mudah-mudahan. Bentar lagi lah pergi sayangku.
0: Oke, sebelum pergi mau dengar lagu apa dulu nih?
1: Lagu apa aja tuh? Mak Rosi bukan pandai nak pilih lagu, Za.
0: Oh, Liza pilihin aja kali ya.
1: Iya, boleh juga lah.
0: Buat siapa lagunya?
1: Pertama buat Eza, selamat petang sama petugas. Yeah. Boleh nyatimu dasar selalu. Yang ada masuk, Mak Rosi gak tahu baru monitor nih.
0: Iyalah.
1: Sibuk juga tuh yang di luar tuh ada nelpon juga. Jadi embu. Buatnya ya ada masuk semua ada Pak Hamzah Yusuf ya, yeah. Adanya Pak Demang, ada Mas Prabu, adanya Ile, ada Bang Uya, ada Pak Umar udah ya. Buat Yusuf juga di Batam, ada Kak Sarinya QQ.
0: Iya.
1: Yeah. Adanya Dang Merdu juga di Kota 10, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Mama Belian tadi ada yang lucu ya. Ada di Permata juga di Penyengat, ada nih Anjang,
0: yeah.
1: Adanya Mamak Dani di Kijang, ada Alifnya juga, ada Siska, adanya Kak Deli. Kak Deli udah masuk?
0: Belum.
1: Oh iya. Iyalah buatnya Bang Udin juga ada. Pak Busu juga di kilometer 18. Adanya Pak Kumis juga. Buat semua jelazah penempat pertama sampai tak edit yang ketapa terkecuali.
0: Okay.
1: Mudahan sehat semuanya ya. Amin. Pan-pan dimana saja berada.
0: Amin.
1: Itu aja buat Eza. Terima kasih lagi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rosi di kilometer 10. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum, Persada Indonesia. Indonesia.
0: Panjang ngomong, yang tadi nak ke Penyengat, yang ini orang Penyengat. Kok bisa ya? Apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi Mama Rosi mau ke Penyengat, Penyengat macam mana cuacanya?
2: Alhamdulillah lah, mendung-mendung, apa, redup-redup manja.
0: Redup-redup manja ya. Hujan tidak, ya, alhamdulillah. Hujan tidak. Enak nih jalan-jalan. Cuacanya enak. Mendukung ya. Oke, mau dengar lagu apa Bunda? Mau dengar lagu apa?
2: Lagu dia. Ini atau yang pasal kerja lah.
0: Yang apa?
2: Ini apa namanya lagu Carmilla aja lah.
0: Carmilla yang versi baru ya, baik. Buat ya, siapa?
2: Salamnya untuk Liza, Mak Tugas, Mak Selalu, nak.
0: Amin.
2: Mak Rosi tadi. Nak berkemah jam berapa ni? Hampir tengah tidur. Jam berapa sampai?
0: Nak tidur sana berarti, nginap.
2: Untuk Kak Deli. Bang Andi tadi ya. Bang Gapar, Bang Ade masuk. Bang Bucu.
0: Iya.
2: Bang Merdu.
0: Iya.
2: Ilet tadi ya. Ilet Bang Iman. Apalagi Uya ya.
0: Iya.
2: Sama Pak Demang. Pak Demang, telinga kita. Pak Demang, orang kita. Pak Demang.
0: Tuh, Pak Demang dengar kok. Pak Demang. No, dengar dia.
2: Itu udah banyak aku.
0: Tak jadi tidur.
2: Ah, jadi tidur rupanya. Apalagi dengan angin sepo-sepo ini. Aduh, mendukung lah dia.
0: Oke.
2: Untuk Sika, untuk Yusuf dengan Amja Yusuf. Semua-semuanya Mak Dani. Semuanya pro satu, semuanya disenggol. Dari pertama ke akhir.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bunda Permata di penyengat ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: 100% Persada Indonesia.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar Kak Berlian?
3: Kabar baik, lagi nyuci baju, tadi tertidur.
0: Nyuci baju.
3: Badan terlap, angini tak menentu, jangan panas kan. Mendung-mendung manja kata Bunda Permata. Apa langit kita Bunda penyengat sama Tanjung Pinang kan?
0: Sama ya.
3: Sama langit kita.
0: Sama-sama mendung-mendung manja.
3: Sama duduk-duduk nelpon.
0: Iyalah, mau denger lagu apa nih? Kabar
3: lagunya ya? Buka dulu topeng.
0: Tapi tadi Noah udah nyanyi.
3: Buka lagi nih. Dari padi lah.
0: Padi ya. Bukan beras. Bukan beras.
3: Padi. Dari padi dulu baru beras.
0: Oh iya baik. Oke.
3: Aku baru masuk dalam magicom jadi nasi.
0: Aduh lapar nampak. Oke.
3: Dah makan, siap makan tadi minum obat kan saya nak badan meriang rasa.
0: Lekas sembuh.
3: Pilek ni.
0: Cepat sembuh ya Kak Berlian.
3: Nyuci pula ada ha, tak ada anak gadis di rumah gitulah cantik sendiri di rumah.
0: Cantik sendiri. Oke, buat siapa lagunya?
3: Iyalah salam-salam ya. Tadi ada Bunda Permata, ada Mak Rosi, ada juga Putani, ada Ile, ada Alip, di Kijang, ada Kak Epa, buat siapa lagi? Buat Kak Dang Merdu, Kak Merica, Pak Farinah QQ, Mas Prabu, buat Pak Kumis, buat Uya, buat Bang Uya, ya Pak Uya pula. Buat Pak Demang, buat Bang Udin, Pak Amzah Yusuf, buat Yusuf. Buat sebelah dia yang masuk sini kemarin malam-malam ada masuk tu Mak Lisa, Bang Ali golek-golek tu kenal tak?
0: Tak.
3: Zaman dulu kan zaman dulu ada dia masuk RRI lo.
0: Golek-golek.
3: Sekarang di tempat dia masuk.
0: Melayu mungkin ya.
3: Buat sebelah dia buat yang ucu Encik Mah.
0: Ya.
3: Buat semua je lah ikut fotokopi. Bunda Permata aja tadi buat semuanya buat penutupan sempat terakhir.
0: Okay.
3: Buat Eza. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 3 penelpon ya. Kita ke lagu dulu pendengar. Tetap bersama kami di Persada Indonesia. Nanti setelah 3 lagu ini kita buka lagi lantai telepon ya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, masih di Persada Indonesia di sesi terakhir. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar orang Enang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Baik juga ya.
0: Alhamdulillah. Baru pulang kerja ya?
1: Ya, begitulah.
0: Duh, capek banget pasti ya.
1: Ya, tapi dinikmati aja lah.
0: Siap. Biar gak capek-capek banget nih, mau denger lagu apa?
1: Oh, masih bisa ya? Udah menit-menit terakhir loh ini.
0: Ya, makanya buruan. Makanya buruan, apa lagunya?
1: Saya minta lagu Tulus aja, Kak.
0: Tulus, yang mana?
1: Ya, yang Teh Hijau.
0: Waduh, baru banget ya. Gak mau teh biru, ya? Teh biru gitu gak mau ya? Iya, itu baru banget diproduksi.
1: Baru ya?
0: Baru banget itu mah. Iya, hitsnya kan sekarang.
1: Serius?
0: Iya.
1: Oh, minta lagu ini aja lah kalau gitu. Lagu...
0: Tunggu, cek dulu bulannya.
1: Apa ya?
0: Apa? Apa?
1: Lagu ini aja lah.
0: Baru 3 minggu.
1: 3 minggu?
0: Videonya baru 3 minggu di YouTube.
1: Oh gitu, ya udahlah, sesi potret aja kalau gitu, Kak.
0: Sudah.
1: Sudah ya?
0: Sudah.
1: Budi Doremi.
0: Yang mana?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: 7, 8, 9, 10.
1: Boleh.
0: Buat siapa lagunya?
1: Salamnya satu untuk semua aja, Kak.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang Persada Indonesia.
0: Iya, siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa cantik nih?
2: Dengan Marika.
0: Oh, Marika, lama tidak bersua. Apa kabar Marika?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Marika,
2: ya,
0: alhamdulillah sehat. Marika, siang ini mau dengar lagu apa? Terakhir nih.
2: Terakhir nih, kuikutan aja lah.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam sikir dulu.
0: Boleh.
2: Salam-salam buat Eja, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Doa yang sama, sehat
2: buat
0: juga.
2: Yang barusan tadi, apa, Yusof ya?
0: Yusof.
2: Buat Yusof, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Amzah Yusof. Pak Majimah,
0: yeah.
2: Pak Yangucu, Pak Mak Nora, Bapak Udin, Pak Bang Lukman, Pak Bang Herman, Pak Bang Ali golek-golek.
0: Lucu namanya ya. Oke, terus?
2: Buat Mas Prabu. Buat siapa lagi yo?
0: Siapa lagi?
2: Buat Kak Sarina, buat Mak Dani, buat Mundi Kemata, buat Mak Belian. Buat siapa lagi yo?
0: Ayo.
2: Buat Ilek, buat Bang Andi, buat Bang Iman. Pokoknya salam satu buat semua ni, waktu dah nak habis ni.
0: Betul, dah tutup warung kami ni.
2: Dah tutup warung, dah salah pengopi lagi ya.
0: Oke deh.
2: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rika ya, penelpon terakhir kita untuk siang hari ini di Persada Indonesia. Ya, mohon maaf ya tidak bisa bergabung ya pendengar ya, karena keterbatasan waktu. Dan Liza juga belum bacain, ada beberapa WhatsApp yang masuk nih. Liza bacakan dulu. Dari Sari di Bintan, waalaikumsalam, selamat sore Sari. Persada Indonesia, saya Sari di Uban katanya. Ikutan request lagu, lagunya udah gak sempat Sari. Mepet sekali, requestnya dari jam 1:30 ya. Ya, salamnya buat Kak Liza, selamat bertugas. Dan semua pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang dimanapun berada. Terima kasih Kak Liza, terima kasih juga buat Sari. Tapi mohon maaf lagunya tidak bisa diputar ya. Dan waalaikumsalam, selamat siang juga Oma. Oma Sulami katanya mau salam buat pendengar semuanya. Salam buat penyiar juga yang lagi tugas. Buat Dua Liza mau tugas aja. Terima kasih Oma. Terus juga ada Ria di Bangka Belitung. Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak Ria. Katanya salam buat pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam sehat selalu. Buat Balisa terima kasih dan selamat siang. Terima kasih juga buat Karya di Bangka Belitung ya. Untuk yang tidak bisa bergabung, mohon maaf sekali ya, yang tidak bisa diangkat teleponnya. Dan setelah ini nanti masih ada lagu satu, lagu terakhir, dan setelah itu akan ada penyiar berikutnya ya, pendengar ya, jam 3 sampai jam 8 malam nanti, alias pukul 15 sampai pukul 20, ada Karima Melati ya, akan menemani di Tanjung Pinang sore. Terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang bersama saya Liza dari jam 10 tadi. Insya Allah besok subuh kita kembali berjumpa ya di Tanjung Pinang Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat serta bahagia. Nah, pendengar, untuk hari ini kita bersama tepatnya di hari Sabtu ya, tanggal 25 Juli 2026 bersama saya Rima Melati mengawali kebersamaan kita untuk sore hari ini. Pendengar, kita bersama di acara program Beranda Asta Cita, yakni kita angkat tentang Green Radio, yang mana kali ini di sore hari ini kita bicara tentang laut bersih, nelayan sejahtera. Nah, pendengar, kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar ya di dunia. Lebih dari 2/3 wilayah kita itu adalah lautan. Di Kepulauan Riau, laut bukan hanya pemandangan indah yang memanjakan mata kita, tetapi pendengar juga menjadi sumber kehidupan bagi ribuan keluarga nelayan. Namun pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika laut yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah bagi nelayan justru dipenuhi sampah? Nah, bagaimana jika ikan semakin sulit didapat karena ekosistem laut rusak? Nah, tentu yang paling merasakan dampaknya adalah para nelayan dan juga masyarakat pesisir. Maka tema Green Radio pada hari ini adalah laut bersih, nelayan sejahtera. Nah, kita akan membahasnya, mengapa menjaga kebersihan laut ini bukan sekedar urusan pemerintah atau komunitas lingkungan saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Tentu mengawali perbincangan ini, pendengar, kami hibur dulu ya untuk sore hari ini. Judulnya lagu dari Budi Doremi ya, Melukis Senja. Semoga hari ini semuanya tetap bahagia dan sejahtera ya, terutama para nelayan yang saat ini berpenghasilan dari laut ya. Tentu kita harus jaga laut kita bersih dan nelayan akan sejahtera.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pendengar, sejak dahulu kita tahu bahwa laut telah menjadi sumber kehidupan. Dan laut menyediakan ikan seperti ada lain lagi ya. Seperti udang juga dan kepiting rumput laut hingga menjadi jalur transportasi dan destinasi wisata. Nah, bagi masyarakat Kepulauan Riau, pendengar, laut bukan sekedar hamparan air biru. Laut adalah tempat orang tua mencari nafkah. Tempat anak-anak belajar mengenal alam dan tempat ekonomi masyarakat berputar setiap harinya. Nah, sayangnya pendengar, tentu ini ya kondisi laut yang saat ini menghadapi banyak tantangan. Misalnya ada sampah plastik, ini menjadi salah satu ancaman terbesar. Botol minuman ya, kemudian ada lagi kantong plastik, ada jaring bekas hingga limbah rumah tangga. Ini masih banyak ditemukan mengapung di laut maupun tersangkut di kawasan mangrove. Nah, ketika sampah terus menumpuk, pendengar, bukan hanya pemandangan yang menjadi buruk, ekosistem laut juga terganggu. Kemudian terumbu karang tertutup sampah dan padang lamun rusak. Nah, tentu akibatnya pendengar, ikan akan berpindah ke tempat lain. Bahkan hewan laut seperti penyu ini sering mati ya karena menelan plastik yang dikira itu makanan. Akibatnya pendengar, hasil tangkapan nelayan pun ikut menurun. Nah, padahal pendengar, sebagian besar nelayan tradisional ini sangat bergantung pada kondisi alam. Semakin sehat laut, maka semakin besar pula peluang nelayan untuk memperoleh tangkapan yang baik. Nah, mungkin saat ini ada yang berprofesi sebagai nelayan, mungkin selama ini ya banyak ikan, kemudian air-airnya ikan berkurang, tangkapan berkurang. Tentu kita harus melihat ya situasi dan kondisinya, lingkungan kita, lingkungan laut kita, apakah laut kita bersih atau tidak. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan saja pemerintah ya, masyarakat pada umumnya.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Ya, pendengar, tahukah Anda sebagian besar sampah yang berada di laut itu justru berasal dari daratan? Pasti tahu lah ya. Sampah yang dibuang sembarangan ke selokan misalnya, ini akan terbawa hujan menuju sungai. Dari sungai, sampah mengalir ke muara dan akhirnya bermuara di laut. Nah, artinya pendengar, menjaga laut ini dapat dimulai ya dari rumah. Artinya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan itu misalnya saja nih ya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya. Kemudian kita bisa membawa tas belanja sendiri dan tidak juga membuang sampah ke sungai. Apalagi misalnya sampah yang kita bawa itu adalah sampah plastik ya, kita buang ke sungai nanti bermuara ke laut. Memilih sampah organik dan anorganik, dan juga kita bisa mendukung kegiatan bank sampah. Seperti di Kota Tanjung Pinang juga ada bank sampah ya. Jika setiap keluarga melakukan kebiasaan sederhana ini pendengar, tentu ya jumlah sampah yang masuk itu jauh berkurang, masuk ke laut itu jauh berkurang, dan tentu laut kita akan bersih ya. Di banyak daerah pendengar, misalnya di pesisir Indonesia, masyarakat kini rutin melakukan aksi bersih pantai. Di mana aksi bersih pantai ini bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah, ada mahasiswa, kemudian juga ada komunitas lingkungan, termasuk juga TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga nelayan bergotong royong membersihkan pantai. Mungkin juga di daerah kita begitu ya. Gerakan kecil seperti inilah yang memberikan dampak besar bagi masa depan laut Indonesia. Lagu berikut ini pendengar, kami hadirkan lagu The Massive ya, Merindukan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ya, pendengar, nelayan bukan hanya pencari ikan ya. Mereka sesungguhnya adalah penjaga laut. Setiap hari mereka melihat perubahan kondisi laut. Mereka tahu kapan ikan mulai berkurang. Mereka tahu juga kapan terumbu karang rusak. Mereka juga menjadi orang pertama yang melihat jika ada pencemaran. Nah, karena itu pendengar, keterlibatan nelayan dalam menjaga lingkungan laut ini menjadi sangat penting sekali. Kini banyak kelompok nelayan yang tidak lagi membuang sampah ke laut. Mereka membawa kembali sampah ke daratan. Ada pula yang ikut menanam mangrove ya. Sebagian lagi kelompok nelayan bahkan menjadi pelopor wisata Bahari berbasis konservasi. Nah, pendengar, tentu ya hal-hal seperti inilah yang patut kita apresiasi. Karena menjaga laut itu bukan berarti mengurangi penghasilan. Justru laut yang sehat ini akan memberikan hasil tangkapan yang lebih berkelanjutan. Baiklah pendengar, kita masih bicara ya tentang laut bersih, nelayan sejahtera. Namun kita masih berhibur ya dengan lagu berikut ini. Lagunya dari Alexa ya, Selalu Ku Kenang ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pada pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pendengar, untuk saat ini kita dengarkan renungan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu sabaati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bicara tentang laut bersih, nelayan sejahtera, pendengar. Nah, selain menjaga laut dari sampah, kita juga harus menjaga ekosistem pesisir. Mangrove berfungsi menahan abrasi, ya. Kemudian kita tahu juga bahwa akar mangrove itu menjadi tempat ikan kecil berlindung. Terumbu karang ini menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan. Nah, pendengar, kita tahu juga bahwa jika mangrove rusak, pantai mudah terkikis. Nah, jika terumbu karang rusak, maka populasi ikan ikut menurun. Nah, karena itu pendengar, kegiatan rehabilitasi mangrove ini menjadi investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Semakin besar pula peluang nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan. Tentu laut yang sehat, ya, ini akan menghadirkan manfaat bagi semuanya, bagi kita semua, bagi para nelayan, bukan hanya nelayan tetapi juga pelaku wisata, pedagang ikan, pengusaha kuliner, hingga generasi mendatang. Nah, pendengar, tentu ya tidak semua orang menjadi nelayan, kita tahu ya, namun semua orang itu bisa ikut menjaga laut. Bagaimana caranya? Caranya sederhana saja, kita kurangi plastik sekali pakai, kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Ikut aksi bersih pantai, dukung juga produk rumah tangga yang tentunya ramah lingkungan, gunakan air dan energi secara bijak, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai laut sejak usia dini. Karena pendengar, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil kita. Laut yang bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Jika laut kita terhindar dari sampah. Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini, lagunya dari Anmes ya, Ku Mau Dia. Ya, kita mau laut kita bersih dan terjaga.

0: Ya, pendengar, laut telah memberikan begitu banyak manfaat kepada kita, dan kini saatnya kita membalas kebaikan alam dengan menjaganya. Nah, mari kita jadikan kebiasaan menjaga kebersihan laut itu sebagai bagian dari gaya hidup kita. Karena laut yang bersih, pendengar, ini bukan hanya menghadirkan pemandangan yang indah, tetapi juga menjadi sumber kehidupan, sumber pangan, dan sumber kesejahteraan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, kita simak pula untuk lagu berikut ini. Ada Anisa Rahma ya, Kita Tak Harus Bersama. Ya, kita bisa melakukannya untuk bersih-bersih pantai atau bersih-bersih rumah di tempat kita masing-masing ya. Dan pendengar, nanti pada pukul
1: kau datang
0: 16 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti ragam informasi ya dari RRI Pekanbaru. Kita akan mendengarkan informasi-informasi lewat RRI Tanjung Pinang, RRI Batam, RRI Pekanbaru Bukit Tinggi dan Padang, dan juga RRI Ranai.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBR TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai Perkumpulan Para Penyanyi dan Seniman Alumni Bintang Radio. Inilah berita Kopi Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Kopi Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Selengkapnya reporter RRI Pekanbaru, Femia Siovani, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat Badan Layanan Umum Daerah BLUD untuk memperkuat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya kapasitas layanan kesehatan setelah selesainya pembenahan fasilitas di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan berbagai ruang perawatan di RSUD kini telah direnovasi sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Namun peningkatan fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan agar pelayanan dapat berjalan optimal. PLT Gubernur menjelaskan kebutuhan tenaga perawat menjadi salah satu tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Riau akan segera membuka penerimaan tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit.
2: Kita insya Allah mungkin minggu depan sudah telah mengumumkan di media sosial. Kita akan menerimakan perawat nanti untuk cek kesehatan.
3: Berarti itu di RSUD Pak?
2: Di RSUD.
4: P3K gitu Pak?
2: Bukan BLUD.
4: Berapa Pak jumlahnya Pak?
2: Itu kurang 90.
4: 90 orang. Serio berarti Pak ya? Serio berarti itu kita buka?
2: Serio kita buka.
1: Pembukaan rekrutmen tenaga perawat ini mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Ariesta yang menyambut baik adanya penambahan tenaga perawat di RSUD karena dirinya menilai dapat mempercepat dalam pemberian layanan kepada pasien.
5: Bagus ya ini kebijakannya, jadi SDM-nya jadi lebih banyak, jadi banyak yang bantu di RSUD juga, jadi masyarakat lebih cepat tertangani juga.
1: Ariesta mengharapkan penambahan tenaga kesehatan tersebut mampu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas rumah sakit yang telah dibenahi, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI AU atau Lanut Hang Nadim bersama dengan Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 100 paket sembako di kawasan Pantai Camar Nongsa. Berikut laporan reporter RRI Batam, Meta Fajar Walinda.
6: Masih dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadim bersama Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga di kawasan Pantai Camar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada Jumat. Penyaluran dilakukan secara langsung agar tepat sasaran dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Komandan Lanut Hang Nadim dan Non-Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
7: Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita berkumpul di Pantai Camar dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan. Kita dalam rangka Hari Bakti ini bukan hanya momentum sejarah saja, tapi kita juga berbakti untuk masyarakat. Nah, kegiatan bakti sosial ini adalah komitmen kita sesuai dengan apa yang sudah beberapa kali disampaikan bahwa TNI harus bisa berbaur dan menyatu dengan masyarakat dan tentunya juga dengan dukungan rekan-rekan yang lain sehingga kita dapat memberikan nilai-nilai yang berguna melalui kepedulian kita dan kebersamaan kita serta persaudaraan untuk semangat saling membantu.
6: Sementara itu, Lurah Sambau, Raja Zulkarnain mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim karena sudah membantu warga dengan sering melakukan aksi sosial di daerah tersebut.
8: Nama saya Raja Zulkarnain, Lurah Sambau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim yang mana warga kami sangat antusias sekali atas kegiatan bakti sosial pada hari ini. Yang mana memang tiap tahun juga Lanut Hang Nadim itu mengadakan bakti sosial di Teluk Matikan. Dan alhamdulillah kami merasa terbantu sekali dengan ada kegiatan seperti ini. Pokoknya sukses selalu untuk Lanut Hang Nadim.
6: Pelaksanaan bakti sosial ini juga mendapat dukungan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Bank Mandiri, serta sejumlah mitra lainnya. Sinergi tersebut mencerminkan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Lanut Hang Nadim berharap kegiatan ini dapat mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBR TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Hans Primananda.
9: Martin Suhendri dipercaya memimpin Ikatan Keluarga Alumni BRTP Sumatera Barat untuk 5 tahun ke depan. Kepengurusan BRTP pertama di Indonesia ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar sesama alumni sekaligus menghidupkan kembali peran Bintang Radio sebagai wadah pembinaan talenta seni dan budaya di ranah Minang. Dalam sambutannya, Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPPRRI, Yonas Markus Tuhulereu mengatakan, alumni Bintang Radio merupakan bagian penting dari perjalanan panjang RRI dalam melahirkan penyanyi dan seniman berbakat di Indonesia. Karena itu IKBR TV diharapkan tidak hanya menjadi organisasi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis RRI dalam melestarikan seni musik, membina generasi muda, serta memperkuat ekosistem industri kreatif daerah.
10: Bahagia dan sukacita saya untuk ada di Padang, apalagi kemudian mengukuhkan organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi Sumatera Barat. Berbicara tentang ajang pencarian bakat, kita harus mengakui bahwa Radio Republik Indonesia adalah pilar utama untuk ajang pencarian bakat yang dimulai sejak tanggal 11 September 1951.
9: Sementara itu, Ketua IKBR TV Sumatera Barat terpilih Martin Suhendri menyatakan komitmennya menjadikan organisasi sebagai rumah bersama bagi seluruh alumni Bintang Radio dan Televisi. Menurutnya, kehadiran BRTV diharapkan menjadi pemantik lahirnya organisasi serupa di seluruh stasiun RRI di Indonesia.
11: Terbentuknya IKBRTV adalah hasil bincang-bincang kita bersama. Kami dibesarkan oleh RRI. Tidak ada seorang bintang radio tanpa lahir di RRI. Memang hanya di RRI, maka kami siap untuk mengabdi dan bersinergi dengan RRI di seluruh Indonesia.
9: Martin Suhendri menambahkan, kolaborasi antar anggota akan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan berbagai program seni, pelatihan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelantikan turut dihadiri oleh jajaran RRI, para alumni lintas angkatan, seniman, budayawan, serta tamu undangan. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan, sekaligus memperkuat komitmen untuk menjaga eksistensi Bintang Radio sebagai salah satu ikon pencari bakat yang telah melahirkan banyak penyanyi berprestasi dari Sumatera Barat. Hans Permanda melaporkan.
0: Penguatan karakter dinilai menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Reporter RRI Tanjung Pinang, Garda Ramadan melaporkan.
12: Penguatan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak serta didik. Karakter yang baik diyakini menjadi bekal utama bagi siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan hubungan sosial di lingkungan sekitarnya. Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang, Nika Widya Putri mengatakan pembentukan karakter harus dimulai dari penanaman nilai-nilai religius, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi lulusan yang diharapkan.
13: Secara keseluruhan ya, nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan ya, yang pertama tadi agamanya, religius, terus jujurnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, bagaimana dia mandiri, kerja keras, kreatif, dan peduli dengan sesama, gotong royong, menghargai orang lain.
12: Nika menambahkan, keterlibatan orang tua menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembentukan karakter anak. Penguatan karakter juga menjadi perhatian utama melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program tersebut membiasakan peserta didik bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal.
13: Kalau dari sekolah, kan kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh, kan? Cuman bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua? Di setiap grup kelas itu ada grup paguyuban orang tua. Dan di situ guru wali kelas akan menyampaikan beberapa program dari sekolah atau dari Kemendikbud, biar orang tua bisa mendukung program tersebut.
12: Dia berharap peserta didik tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak yang baik bagi bekal menghadapi masa depan. Menurutnya, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan kemampuannya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Reporter Kada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Selengkapnya, laporan reporter RRI Ranai Marjani.
15: SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Kebutuhan tersebut juga ditunjukkan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam mendampingi perkembangan anak di rumah. Hal itu disampaikan oleh Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipulidarni, saat menghadiri forum konsultasi publik FKP yang digelar oleh RSUD Natuna belum lama ini. Menurutnya, pendampingan psikolog sangat penting karena jumlah siswa dengan autisme terus membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat. Raja Ipulidarni mengatakan, kehadiran psikolog tidak hanya bermanfaat bagi siswa tapi juga bagi orang tua yang masih memerlukan edukasi mengenai pola asuh anak berkebutuhan khusus. Dengan pendampingan yang berkelanjutan diharapkan perkembangan anak dapat lebih optimal.
16: Bukan psikolog yang mau kerjasama dengan kami. Tujuannya untuk apa? Karena kami di SLB perlu psikolog untuk parenting kepada orang tua. Bagaimana melayani anak, bagaimana itu. Kenapa siswa baru di SLB Negeri Natuna? Anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus. Termasuk di tahun ini. Kita tahun ini terima siswa baru dengan pindahan 1 jadi 9. 9-9-nya autis semua.
15: Menanggapi harapan tersebut, RSUD Natuna menyatakan kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau dunia pendidikan. Kesubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna Julian Sah mengatakan pihaknya akan segera menjajaki kerjasama dengan pihak sekolah. Fokus kerjasama itu salah satunya adalah penyediaan layanan pendampingan psikolog sesuai kebutuhan siswa dan orang tua.
17: Punya kerjasama ini Bu sangat baik sekali dan itu bisa saja dilaksanakan karena Bu kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog ya, bisa juga suatu waktu pihak kami yang ke sana itu sangat memungkinkan.
15: Melalui sinergi antara RSUD Natuna dan SLB Negeri 1 Natuna, diharapkan layanan psikolog dapat semakin mudah diakses oleh siswa dan keluarga. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital mengubah pola bisnis

0: Seperti layanan ojek online juga memudahkan proses distribusi produk kepada konsumen.
1: Sekarang ini UMKM ini mulai mandiri nih, karena udah banyak kan contoh-contoh UMKM-UMKM sebelumnya yang sudah berhasil dalam digitalisasi. Makanya sekarang ini kalau kita lihat bahkan di Bengkalis sendiri itu banyak sekali UMKM-UMKM yang sistemnya PO. Nah itu sebenarnya kan pre-order itu kan sebenarnya konsep dari digitalisasi. Dia jualan di Instagram, dia jualan di Facebook, dia misalkan Google Business-nya, terus didukung juga dengan ekosistem digital. Ada Gojek online sekarang kan di Bengkalis kan yang bisa antar jemput dan lain sebagainya. Jadi bisnis sekarang sudah mulai ke arah digital.
0: Rido menambahkan, pemanfaatan platform digital memberikan peluang bagi UMKM untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan jangkauan pemasaran. Warga Bengkalis, Agus, mengaku kini lebih memilih membeli produk UMKM secara online karena lebih praktis dan produk dapat diantar langsung ke rumah.
2: Kalau belanja online kan lebih mudah, tinggal tengok produk di media sosial tu, pesan, lepas tu diantarlah ke rumah. Sekaligus kita bisa membantu dan mendukung UMKM lokal lah.
0: Kadin Bengkalis optimis digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Bengkalis di pasar yang lebih luas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan merampungkan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan. Berikut laporan reporter RRI Ranai, Analia Widi.
4: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah menyelesaikan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Government GSG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan selama 3 bulan terakhir sejak Mei hingga Juli 2026. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mampu mengelola risiko secara efektif dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan penerapan GSG menjadi bagian penting dalam transformasi perusahaan. Menurutnya, selama hampir 19 tahun, sebagian besar proses administrasi, keuangan, dan operasional masih dilakukan secara manual. Karena itu, Perumda mulai menerapkan sistem digitalisasi sebagai bagian dari implementasi GSG agar pengelolaan perusahaan lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
5: Saya menggandeng konsultan agar betul-betul GCG ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Artinya, untuk menuju suatu perusahaan yang bagus, saya tidak menunggu fasilitasnya bagus.
4: Sementara itu, konsultan GSG dan manajemen risiko Yopi Agustian menjelaskan bahwa penerapan GSG bertujuan untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai koridor tata kelola yang baik. Dan menurutnya, untuk progres telah mencapai 70% hingga 75%.
6: Maka itu, selama 3 bulan ini, per Mei sampai dengan Juli 2026 ini, kami sebagai konsultan melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan agar GCG dan manajemen risiko itu berjalan sebagaimana seharusnya.
4: Selama proses pendampingan, dari informasi yang diperoleh RRI, seluruh pegawai mendapatkan pembinaan dan pelatihan intensif, sehingga kini dinilai telah mampu menerapkan prinsip-prinsip GSG secara mandiri. Sementara konsultan hanya melakukan pengawasan dari jarak jauh. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik eksportir maupun importir, Bea dan Cukai Bengkalis luncurkan aplikasi Sinonamuda. Peluncuran awal dilakukan bersama para pengusaha di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal, melaporkan.
7: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis resmi melaksanakan soft launching aplikasi Sinonamu.

0: sistem non-angkutan multimoda sebagai inovasi layanan digital untuk mempermudah proses administrasi ekspor dan impor. Peluncuran yang digelar di kantor Bea dan Cukai Bengkalis tersebut juga disaksikan secara daring atau dalam jaringan oleh jajaran Bea dan Cukai Kepulauan Meranti, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Imigrasi, Dinas Perhubungan, serta para pelaku usaha importir dan eksportir di kedua daerah juga disaksikan karantina. Kepala Kantor Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis Noviansa mengatakan, aplikasi Sinona Muda sebenarnya telah dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan inovasi tersebut pernah meraih penghargaan pada tahun 2021 sebelum akhirnya dilakukan penyempurnaan agar dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada pengguna jasa. Ia juga menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah importir dan eksportir dalam melakukan pengajuan maupun pengisian dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor secara digital. Menurutnya, kehadiran Sinona Muda akan mengurangi intensitas penggunaan jasa datang ke kantor Bea dan Cukai. Jika sebelumnya proses administrasi masih banyak dilakukan melalui surat elektronik melalui email, kini seluruh tahapan dapat dilakukan melalui aplikasi dengan sistem pemantauan yang lebih transparan.
1: Ya, yang pasti nanti akan mengurangi intensitas dari pengguna jasa untuk datang ke kantor gitu ya. Dan juga akan lebih mempermudah, karena kan kalau sekarang cuma pakai email, nanti sudah pakai aplikasi. Kalau dulu nggak bisa memonitor terkait sudah sampai di mana sih gitu ya, progres dari surat permohonan kami, nah nanti sudah bisa dipantau. Dan nanti ada notifikasinya gitu ya, bahwa oh ini sudah sampai di sini, oh ini sudah selesai, dan segala macamnya seperti itu Pak.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC TP Madya Pabean C Bengkalis Dian Eka Saputra menerangkan bahwa Sinona Muda merupakan sistem persetujuan pengangkutan non-multimoda yang digunakan dalam proses angkut lanjut maupun angkut terus terhadap barang ekspor maupun impor.
2: Yang memudahkan pelanggan transport untuk mengajukan permohonan sehingga namanya berubah menjadi Sinona Muda.
0: Ia berharap penyempurnaan aplikasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan sekaligus memberikan kemudahan bagi para importir dan eksportir dalam mengurus berbagai dokumen perizinan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah jadwal penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai kembali dibatalkan akibat cuaca buruk yang melanda perairan Mentawai dalam dua hari terakhir. Kondisi tersebut memaksa operator kapal menunda keberangkatan demi keselamatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Febian Syafitra.
5: Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Teluk Bair Padang, Khairul Awaludin mengatakan, keputusan pembatalan diambil berdasarkan pemantauan kondisi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Menurutnya, angin di perairan Mentawai mencapai kecepatan sekitar 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 2 meter. Ia menjelaskan perubahan jadwal tidak hanya terjadi pada kapal cepat Mentawai Fest, sejumlah kapal penyeberangan milik ASD PP yang beroperasi dari Pelabuhan Bungus juga mengalami penyesuaian jadwal akibat kondisi cuaca.
6: Jadi memang betul, sudah dua hari ini kapal Mentawai Fest tidak berangkat karena cuaca di perairan Mentawai tidak bersahabat. Bahkan kecepatan anginnya sampai dengan 15 knot dan ketinggian gelombang di atas 2 meter. Lalu yang kedua, terkait dengan penyeberangan kapal-kapal SDP di Pelabuhan Bungus juga mengalami perubahan jadwal. Dua hari yang lalu, kapal Gambolo itu sudah berangkat, lalu return to base kembali ke pelabuhan menunggu cuaca bersahabat.
5: Menurut Khairul, KSOP terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi BMKG dan berkoordinasi dengan Syah Bandar serta operator kapal. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan izin keberangkatan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan keselamatan pelayaran. Sementara itu, Koordinator Prakirawan dan Analisis BMKG Maritim Teluk Bayur, Budi Iman Samiaji mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk perairan Sumatera Barat dan sekitarnya. Peringatan tersebut dipicu oleh peningkatan kecepatan angin yang berpotensi mencapai 20 knot.
7: untuk wilayah perairan Sumatera Barat dan sekitarnya. Ini karena ada potensi kecepatan angin mencapai 20 knot. Jadi di sini yang perlu yang perlu diperhatikan adalah kecepatan angin dan kondisi gelombang. Jadi untuk warning kita ini sampai 27 Juli pukul 19.
5: Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena perairan barat dan timur Mentawai merupakan jalur pelayaran yang cukup padat. BMKG memperkirakan potensi cuaca buruk masih berlangsung hingga 27 Juli dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Febian Syafitra melaporkan.
4: Pendengar, proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan harus dikaji ulang agar tidak mengganggu pariwisata dan nelayan tangkap tradisional. Reporter RRI Tanjung Pinang Febriansyah melaporkan.
8: Aktivitas sedimentasi pasir laut ditegaskan agar tidak dilakukan di kawasan wisata maupun sumber mata pencarian utama nelayan. Karena proyek sedimentasi pasir laut memicu kerusakan ekosistem laut dan mengganggu aktivitas nelayan tangkap tradisional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat reses di Kabupaten Bintan mengatakan, pembangunan industri itu memang sebaiknya tidak mengganggu aktivitas pariwisata, sehingga ekosistem tetap terjaga dengan baik dan menarik pelancong untuk berkunjung.
9: Di satu daerah itu memiliki potensi pariwisata, itu kita harus lebih fokus dan hati-hati terhadap tata ruang. Jangan sampai di situ ada destinasi pariwisata, di situ ada industri, di situ. Nah, ini kan kejadian kayak Raja Ampat terjadi, pariwisatanya kemudian ada tambang nikel, dan itu pencemaran terhadap lingkungan, dan ekoturism itu menjadi sustainability-nya itu tidak bisa dijamin.
8: Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifadul Sembiring, jika proyek tersebut tetap akan dilaksanakan, sebaiknya hindari lokasi wisata dan spot nelayan. Menyikapi rencana proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, mantan Menteri Kominfo ini meminta agar pembangunannya dipindahkan ke lokasi yang kondisi pulaunya tidak produktif. Dengan demikian, tidak akan mengganggu ekosistem laut dan mata pencarian nelayan.
10: Sedimentasi itu hindari tempat-tempat spot pariwisata dan spot-spot nelayan. Nelayan ini nggak bersuara dia, tetap lapar dia. Mana ada nelayan kita yang kaya? Kalau menurut saya dikaji ulang lagi lah, pindahkan pulau-pulau yang tidak begitu produktif. Orang mau punya pulau-pulau aja bisa disewain, kita pulau ada segala.
8: Pemerintah pusat diharapkan melakukan pengkajian ulang untuk proyek sedimentasi pasir laut dengan memindahkan ke lokasi yang jauh dari dua titik seperti spot wisata dan lokasi nelayan mencari ikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
4: Informasi terakhir pendengar, Polres Siak masih selidiki penyebab kematian dokter peserta program pendidikan dokter spesialis yang ditemukan tewas di samping RSUD Tengku Rafian. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Santi Yunas melaporkan.
11: Kasus kematian Alex Christoloris, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS Residen Anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak, sampai saat ini masih menjadi misteri. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus bekerja untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Kasar Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos Permulais mengatakan penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi hingga membuka handphone korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Untuk membuka password tersebut, handphone korban kemudian dikirim ke laboratorium forensik. Setelah handphone berhasil dibuka, ditemukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi.
12: Dari alat komunikasi tersebut kita temukan beberapa hal dan ada juga beberapa yang tidak bisa kita buka karena menggunakan Face ID, sehingga sudah kita kirimkan hari ini untuk membuka itu ke laboratorium forensik. Dari hasil temuan pemeriksaan handphone tersebut, kita temukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi. Ada dua saksi yang sudah saya konfirmasi secara langsung, yaitu di Maluku, yaitu satu orang bidan dan satu orang adalah dokter. Nah, berkembangnya apa yang kita peroleh di lapangan dari hasil penyelidikan, sehingga kita menentukan ada satu hal yang harus kita lakukan lagi, yaitu pelaksanaan menggunakan metode psikologis forensik.
11: Sementara itu, istri korban Yuliati menceritakan kronologi saat mengetahui sang suami hilang sebelum ditemukan meninggal dunia pada Selasa 14 Juli 2026.
13: Ini saya dapat lokasi HP-nya Alex dari adiknya, kebetulan abangnya Alex ada polisi, saya bilang begitu. Terus dokter Benny memerintahkan satpam dua orang untuk pergi mencari suami saya di titik itu. Nah, ketika satpam pergi, saya balik lagi ke CCTV untuk melihat benar nggak suami saya ada keluar dari RS. Nah, ternyata pas saya lihat di CCTV, di jam 18.03, suami saya ada keluar tapi tanpa jas dokter lagi, dengan tas di sandang.
11: Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sementara itu barang bukti yang diamankan diantaranya tas sandang berisi sejumlah alat medis, dompet, telepon genggam, serta kartu identitas RSUD Tengku Rafiansyah milik korban. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBL-TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi untuk mengetahui informasi cuaca esok hari seperti apa. Halo, Assalamualaikum Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karima.
0: Iya, selamat sore juga. Kabarnya gimana hari ini?
1: Baik, Kak, sehat.
0: Alhamdulillah, hari ini cuaca begitu indah, teduh, nyaman ya. Untuk esok hari seperti apa ya?
1: Baik, Kak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Sama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan beberapa cuaca untuk kota Tanjung Pinang, khususnya serta dengar sekitarnya besok hari sampai untuk terakhir mencuaca besok hari ini pagi dan siang hari mulai masih berhujan dan masih terdapat untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal atau tidak merata atau luas pada yang terutama untuk di wilayah pesisir bagian itu diharapkan waspada serta kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi untuk esok akan cerah hingga berat. Sementara itu angin permukaan diperkirakan berisi dari Tenggara hingga Selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar 25-30 derajat Celsius, kemudian dari kisaran 90%. Kemudian informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,0 hingga 2 meter. Demikian Karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Baik, terima kasih Mas Robi. Intinya esok pagi ya, pagi itu hujan ringan atau gimana ya? Mas Robi tadi agak kurang ya. Jelas tadi.
1: Ya, pagi menjelang siang hari Kak, itu potensi hujannya masih ada.
0: Untuk wilayah Tanjung Pinang dan Bintan berarti ya?
1: Iya,
0: Baiklah, terima kasih informasi cuacanya Mas Robi. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Karima, terima kasih kembali. Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Ya, baru saja kita mendapatkan informasi ya dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Robi tadi menyampaikan bahwa untuk daerah kota Tanjung Pinang dan Bintan itu diperkirakan untuk paginya hujan ringan ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat sore. Semoga saja pada hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 25 Juli 2026, Anda bisa bersama keluarga santai-santai mungkin ya. Atau untuk hari ini, sore ini, Anda pergi ke suatu tempat untuk menikmati indahnya suasana di sore hari. Bisa saja ke tepi laut ya, ke daerah Taman Gurindam 12 ya, tepi laut Tanjung Pinang. Ada Anima, janji sampai mati ya.

0: ngerjain wak. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Pendengar, Bea Cukai Tanjung Pinang menyita sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal dalam serangkaian penindakan yang dilakukan di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan sepanjang akhir 2025 hingga Juni 2026. Barang hasil penindakan tersebut, pendengar, akan dimusnahkan secara bertahap setelah seluruh proses administrasi selesai. Dan Humas Bea Cukai Tanjung Pinang Setia mengatakan jumlah rokok ilegal yang diamankan pada periode tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, pendengar, Bea Cukai Tanjung Pinang menyita sekitar 4 juta batang rokok ilegal. Dan selain rokok tanpa pita cukai, pendengar, Bea Cukai Tanjung Pinang juga mengamankan berbagai barang ilegal lainnya. Barang hasil penindakan itu meliputi sekitar 50 liter minuman beralkohol ilegal serta sejumlah koli pakaian bekas, sepatu, dan tas impor yang dilarang masuk ke Indonesia. Berdasarkan data Bea Cukai Tanjung Pinang, pendengar, sepanjang Januari hingga Juni 2026, ini telah ditangani sebanyak 107 perkara dan nilai barang hasil penindakan itu mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar 427 juta rupiah. Setia menambahkan, pendengar, seluruh barang bukti hasil penindakan dijadwalkan dimusnahkan secara massal pada September 2026. Pemusnahan itu akan menggabungkan barang bukti hasil tegahan tahun 2026 dengan sisa barang bukti dari hasil penindakan tahun 2025. Baiklah, pendengar, kami temani Anda ya dengan lagu kali ini.
3: DF.
2: Kita dengarkan ya, CCR, Jika Bisa Memilih. Iya, kalau kita bisa memilih, pasti memilih yang terbaik ya dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita lebih baik, lebih sejahtera dan aman damai. Seperti sore ini ya, cuaca begitu teduh, nyaman dengan angin sepoi-sepoi. Dan mungkin kalau Anda yang saat ini sedang ingin keluar rumah, ya tetap bisa menikmatinya dengan baik ya.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Iya, mendengar untuk informasi berikut ini, sembari Anda mungkin saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, sedang santai-santai duduk di rumah, atau juga mungkin saat ini sedang di perjalanan, kami sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id. ini merupakan liputan dari reporter RRI Tanjung Pinang. Mendengar, istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda, Gibran Raka Buming Raka, bersama anggota Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP, melanjutkan rangkaian kunjungan kerja hari kedua, di mana kegiatan itu dilakukan di Kota Tanjung Pinang dengan mengunjungi Pulau Penyengat pada Jumat 24 Juli 2026. Dan kedatangan rombongan di Dermaga Pulau Penyengat pendengar itu disambut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni, bersama Lurah Penyengat, kemudian Chandra Agung Lukita. Kunjungan diawali dengan ziarah ke makam Raja Ali Haji dan Engku Putri Hamidah sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Selanjutnya mendengar, Selvi mengunjungi SD Negeri 009 Penyengat untuk melihat langsung proses belajar mengajar, dan ia berdialog dengan guru dan siswa, mengunjungi ruang kelas serta mengapresiasi karya-karya para murid, termasuk menyimak pembacaan cerita pendek hasil karya salah seorang siswi. Pada kesempatan tersebut, Seruni KMP juga menyerahkan bantuan berupa tas sekolah dan peralatan olahraga bagi para siswa. Pendengar, rangkaian kunjungan ditutup di Balai Adat Indra Perkasa. Selvi bersama rombongan meninjau stan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan khas Pulau Penyengat. Dan selama berada di Pulau Penyengat, pendengar, Selvi mengaku terkesan dengan keindahan Pulau Penyengat yang tetap menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya Melayu. Untuk lagu berikut ini, kami hadirkan pendengar lagunya dari Elemen Band ya, Rahasia Hati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah yang menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun milik mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang terkait dengan dirinya, dan ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun, Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik Jokowi. Kemudian, pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Vidijaya Said Muhammad. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Said Muhammad dengan nomor WhatsApp sekian-sekian. Faktanya, pendengar, dilansir dari portal Aceh.inews.id, akun WhatsApp tersebut bukan milik Kejari Vidijaya Said Muhammad. Pelaku menggunakan nomor WhatsApp dan memasang foto profil menyerupai Kejari dengan modus untuk meyakinkan calon korban agar merespon panggilan maupun percakapan melalui aplikasi pesan singkat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan aparat penegak hukum serta selalu melakukan verifikasi melalui saluran resmi instansi terkait apabila menerima komunikasi yang mencurigakan. Selain itu, warga juga diingatkan agar tidak memberikan data pribadi, kode OTP, informasi perbankan maupun identitas penting lainnya kepada pihak yang menghubungi dengan mengatasnamakan pejabat atau instansi tertentu. Kemudian, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak laik jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ya, pendengar, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Polisi Asep Saprudin menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional HANI tahun 2026 dan kegiatan tersebut pendengar digelar oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kepulauan Riau di kantor BNN Kepri pada 23 Juli 2026 dan peringatan HANI tahun ini pendengar menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dan hal ini pendengar tentu dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Baik, untuk lagu berikut ini pendengar kami hadirkan ya dari The Changcuter, Racun Dunia. Selamat sore semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ya. Ada Mak Jamilah ya, Kak Jamilah di Penyalai ya. Ada Asbar, selamat sore. Ada Pak Yanto juga ya. Ada Uncle. Ada LXX ya. The Changcuter, Racun Dunia ya.

Selamat sore buat Pak Haryanto dari Bengkalis ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan yang saat ini yang mendengarkan lewat RRI Digital, selamat sore juga. Yang mendengarkan lewat radio juga, selamat sore. Semoga hari ini menyenangkan ya. Apalagi kalau sore ini teduh, nyaman ya. Anda bisa jalan-jalan bersama keluarga. Mendengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau mendorong kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Tanjung Pinang untuk terus memperkuat kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Langkah tersebut mendengar tentu ini dinilai ya penting agar implementasi keterbukaan informasi publik ini tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Pendengar, pesan tersebut disampaikan Ketua KIP Kepri Arison saat kunjungan silaturahmi sekaligus juga konsultasi tim PPID Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang di kantor KIP Kepri. Dan ia menekankan pendengar, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini merupakan instrumen yang penting ya untuk mengukur sekaligus juga memperbaiki kualitas layanan informasi badan publik. Baiklah pendengar, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu berikutnya ya. Suara Rima kecil ya, kecil sekali, kenapa ya? Oh ya, di TikToknya kecil ya. Semoga ini sudah besar kali ya. Terima kasih Kak Jamila informasinya ya. Atau saat ini bagaimana, apakah suara saya sudah bisa didengar dengan baik? Semoga bisa ya. Ya, lagunya Republik ya Cinta Sempurna. Ya, semoga saat ini yang mendengarkan ya informasi yang terbaik ya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1, misalnya kualitas suaranya kurang didengar, bisa diinformasikan juga ya.

ya pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang saat ini tentunya bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah memastikan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang ini masih menunggu selesainya proses harmonisasi produk hukum sebagai tindak lanjut perubahan struktur organisasi dan tata kerja SOTK. Langkah itu pendengar dilakukan agar seluruh proses pelantikan itu sesuai ya, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Lis Darmansah juga menjelaskan pendengar, perubahan SOTK yang mengurangi jumlah organisasi perangkat daerah OPD dari 32 menjadi 26 OPD ini telah memiliki peraturan pelaksana berupa peraturan wali kota perwako. Namun aturan tersebut pendengar masih dalam tahapan fasilitasi dan juga harmonisasi di pemerintah provinsi Kepulauan Riau serta Kementerian Hukum. Menurutnya pendengar, secara kewenangan dirinya dapat melaksanakan pelantikan menggunakan struktur organisasi yang lama. Namun hal itu dinilai tidak efektif karena setelah perubahan SOTK diberlakukan, pemerintah harus kembali melakukan pelantikan dengan struktur baru yang akan menambah beban anggaran dan pekerjaan administrasi. Dan Lis juga mengungkapkan pendengar, pada awalnya pelantikan itu direncanakan dapat dilakukan sekitar Agustus atau September 2026. Namun pendengar, rencana itu harus menyesuaikan dengan proses penyelesaian regulasi agar tidak bertentangan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dan ia menegaskan, pemerintah Kota Tanjung Pinang memilih menunggu seluruh tahapan penyusunan regulasi selesai daripada terburu-buru ya mengambil keputusan sehingga tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini lagunya berjudul Seventeen ya, Menemukanmu ya. Pasti senang ya kalau Anda menemukan seseorang yang Anda sukai, yang Anda cintai, yang mungkin menurut Anda tepat ya. Ada Nopia, selamat sore.

Iya, ada Pak Abudin ya dari Tanjung Batu. Tanjung Balai Karimun ya berarti ya di sana ya. Makasih ya Pak Abudin sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga informasi-informasi yang kami hadirkan bermanfaat ya. Kemudian juga ada Asbar. Asbar dari Pontianak ya. Selamat sore. Iya, selamat sore ya. Dari Pontianak mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat ya. Kemudian saya menyapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima. Selamat sore. Salam sehat selalu, semoga selamat menjalankan tugas. Salam buat Rogen dan Kala. Iya, Ibu Sinta di Jalan Jawa. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, mendengar untuk kita ketahui bahwa Kepulauan Riau ini dikenal sebagai daerah maritim yang memiliki bentang alam laut dan gugusan pulau yang tersebar di berbagai wilayah. Dan keberadaan pulau-pulau kecil tersebut mendengar bukan hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga menyimpan potensi besar ya untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar, dilansir dari Warta Pariwisata Institut Teknologi Bandung, ITB, Kepri ini merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia, yakni 2.408 pulau. Wah, banyak sekali ya, sehingga memiliki potensi besar ya untuk mengembangkan pariwisata berbasis pulau-pulau kecil. Dan kita tahu bahwa keindahan pantai, ekosistem pesisir, serta karakter khas setiap pulau ini menjadi aset yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata apabila dikelola secara berkelanjutan. Baiklah pendengar, kita masih ada waktu ya untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini ada Erik J. Sipayung, Cinta Sepenuh Hati.

Pendengar, penguatan karakter ini dinilai menjadi bagian penting ya dalam proses pendidikan, karena tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga membentuk akhlak peserta didik. Karakter yang baik ini diyakini menjadi bekal utama bagi siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan juga membangun hubungan sosial di lingkungan sekitarnya. Guru Bimbingan dan Konseling BK SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Nike Widya Putri, mengatakan pendengar pembentukan karakter ini harus dimulai ya dari penanaman nilai-nilai religius, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras ya, serta kemandirian dan kepedulian terhadap sesama. Maka nilai-nilai ini menjadi dasar bagi peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, sekaligus juga sejalan dengan dimensi karakter dan profil lulusan yang tentu yang kita harapkan bersama. Menurutnya pendengar, program penguatan karakter di sekolah ini dilaksanakan melalui layanan bimbingan dan konseling yang mencakup aspek religius, sosial, akademik, dan juga karir. Nah, selain itu pendengar, sekolah juga membiasakan siswa menerapkan nilai-nilai seperti gotong royong, kreativitas, menghargai orang lain, serta kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lagu berikut ini ada Wali ya. Ada Gajah di Balik Batu ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik judi online harapan palsu yang menghancurkan keluarga, disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-A'raf dan surah Al-Fatir ayat 204 dan 29 dibacakan oleh Nur Hidayati Khairunisa, beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak bersalah di dalam kehidupan ini. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup yang Allah berikan ini juga patut kita syukuri, karena dengan nikmat hidup ini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta bersalam dengan ucapan assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahaskan tentang satu topik, yaitu judi online, harapan palsu yang menghancurkan keluarga. Kita tahu bahwa sekarang perjudian itu datang dengan sesuatu yang tidak lagi dia hadir di meja kasino, dia tidak hadir lagi dengan permainan kartu, dia tidak hanya sekedar lagi hadir di kerumunan orang, tetapi juga judi yang berupa judi online itu datang dengan wajah yang meliuk. Ia masuk melalui telepon genggam, melalui iklan, melalui permainan, melalui tautan, melalui percakapan sehari-hari. Ia menawarkan kemenangan cepat pada orang yang sedang tertekan, penghasilan tambahan kepada mereka yang kesulitan, serta jalan pintas kepada orang yang tidak sabar menjalani proses. Akan tetapi yang dijual sebenarnya bukan harapan, melainkan ilusi. Sistem perjudian tidak dibangun agar pemain menjadi kaya. Ia dirancang supaya pemain terus memasang uang, mengejar kekalahan, dan akhirnya menyerahkan lebih banyak daripada yang pernah diterimanya. Bahaya tersebut bukan lagi persoalan kecil. Nah, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, itu mencatat perputaran uang judi online di Indonesia itu mencapai 155 triliun. Hingga akhir 2025 kemarin. Melihat di dalam setahun saja angka itu tentu sesuatu yang sangat besar. Maka jangan sampai melalui mutiara pagi hari ini, jangan sampai sesuatu yang menipu ini menjadikan kita berharap tetapi sesungguhnya adalah menghancurkan keluarga kita. Di dalam bahasa Arab, kata judi itu adalah disebut dengan maisir. Maisir itu biasanya kata bahasa Arab itu yasara, itu adalah sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang dianggap mudah. Yasara dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang dianggap mudah. Maisir itu penamaan itu kalau kita merujuk manusia itu ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Ya. Yaitu manusia ingin mendapatkan harta tanpa kerja yang wajar, tanpa pertukaran yang adil, tanpa penciptaan nilai. Nah,
Keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak yang lain. Tidak ada barang yang dihasilkan, tidak ada layanan yang diberikan, tidak ada kesejahteraan bersama yang dibangun. Yang terjadi hanyalah pemindahan harta melalui peluang, spekulasi, dan ketidakpastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melalui firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, di ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa ya'idukum an dzikrillah wa 'anil salati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan nama, dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah semuanya itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras, judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, di ayat ini tidak hanya mengatakan jangan melakukan, tetapi ada kata fajitanibu, jauhilah. Perintah tersebut menurut seorang muslim menjauhi perbuatan sarananya, ya, kalau kita interpretasikan, kalau kita tafsirkan, perintah itu menuntut seorang muslim itu menjauhi perbuatannya, sarananya, promosinya, lingkungannya, dan jangan dan jalan yang mengantarkan kepadanya. Seorang penafsir, Imam At-Tabari menjelaskan kata maisir itu sebagai perjudian yang di dalamnya manusia mempertaruhkan harta. Lalu sebagian mengambil bagian yang menjadi hak pihak yang lain di dalam undian dan peluang. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa perjudian, kata judi, itu mencakup segala bentuk permainan yang mengandung taruhan dan saling mengambil harta. Dengan demikian, perubahan dari kartu menjadi aplikasi, dari uang tunai menjadi saldo elektronik, atau dari kasino menjadi telepon genggam, tidak mengubah hakikat hukum. Maka, jangan sampai sesuatu yang hadir di depan mata kita ini, hadir dalam keseharian kita ini, menipu kita, sehingga kemudian kita, keluarga kita, lingkungan kita menjadi hancur akibat perkara yang memberikan harapan palsu padahal menghancurkan keluarga kita. Di dalam Al-Quran lagi, kalau kita lihat, perjudian itu sering dimulai dengan secara tersembunyi, tetapi kerusakannya tidak pernah bersifat pribadi. Uang yang dipertaruhkan mungkin berasal dari nafkah keluarga, tabungan pendidikan anak kita, biaya kesehatan yang sudah kita alokasikan, bahkan mungkin modal usaha. Yang lebih riskan lagi adalah judi online itu uangnya berasal dari hutang. Nah, ketika uang itu habis, nah, pemain mulai menyembunyikan transaksi, meminjam tanpa sepengetahuan pasangan, menjual barang, atau membuat alasan palsu. Pada saat itu, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga amanah keluarga. Maka, jangan sampai, lagi-lagi jangan sampai kita terjebak di dalam hal yang menipu. Pesan terakhir, kita kutip dari surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu
dengan cara yang batil. Demikian, mudah-mudahan mutiara pagi ini menjadi inspirasi bagi kita. Kita mesti menjauhi judi online ini. Dia adalah harapan palsu yang menghancurkan keluarga kita. Demikian.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya

hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Berikan untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
5: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: Kita. Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Kor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24

0: Juli 2026. Rudy menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
1: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
0: Rudy menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koos TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah Banua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah sebagai daerah 3 T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3 T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Nias ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan

0: juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anak Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
3: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lima orang ini siapa aja, Pak?
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
6: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Dan kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
4: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
7: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2000.

26 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait selamat ini Mas telah memberikan speech-nya dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi talian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, pelatihan kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini dan pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang...
4: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. An-Nara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
3: Hari ini, dengan begitu banyak fitnah akhir zaman, kemurnian hati semakin sulit didapati. Hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebaikan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya pula, ada seseorang mengerjakan amalan penduduk neraka, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penghuni surga. Imam Bukhari menambahkan lafaz, dan sesungguhnya, amalan-amalan bergantung akhir penutupnya. Bergantung dari kebaikan hatinya, rahasia batiniahnya, tidak sebatas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya, agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi. Rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama. Solat pada saf yang sama. Pada waktu yang sama. Namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama. Sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri. Istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya, disangka penegak kebenaran. Kenyataannya tidak, hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya, hanya ceramah komedi corong kemunafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan, dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati, muara di mana keimanan, kekufuran, dan sifat munafik ditancapkan, hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat, kecuali yang menemui robnya dengan kolbun salib.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pendengar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang cukup tinggi dalam hal potensi budidaya hasil lautnya seperti ikan dan juga rumput laut. Nah, selain memiliki geografis yang strategis, hasil budidaya di Kepri, pendengar, juga kita tahu ya banyak diminati oleh masyarakat mancanegara. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Sulastri Simbolon, mengatakan, pendengar, geografis Kepri yang 98% perairan ini sangat mendukung ya dalam kegiatan budidaya. Kepri juga terletak di wilayah yang strategis di antara dua negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dan pendengar, sehingga hasil laut di Kepri ini diekspor ke negara tetangga tersebut. Selain kedua negara itu, Kepri juga melakukan ekspor hasil laut ke negara Brunei, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Dan pendengar, komoditas hasil budidaya laut yang cukup tinggi dan diminati oleh negara lain dari Kepri yaitu ikan kerapu, kemudian juga udang Panama, anggoli, dan rumput laut. Bahkan kapasitas untuk komoditas tersebut juga cukup tinggi di Kepulauan Riau. Pendengar, adapun perkembangan untuk nilai dan volume ekspor ikan budidaya di Kepri dari tahun ke tahun ini memang mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut, pendengar, seiring dengan kebutuhan ikan yang sangat tinggi dari negara-negara tujuan ekspor Kepulauan Riau. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi itu tadi merupakan informasi terakhir dari saya, Rima Melati, untuk malam hari ini. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya bersama Erita Fitrah Insani. Selamat malam, pendengar. Dan tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam dengan program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Di hari Sabtu 25 Juli tahun 2026, di malam Minggu, Erita Fitra Insani kembali hadir menemani Anda di Tanjung Pinang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini juga sejumlah informasi juga sudah kami siapkan dan rangkaian acara juga sudah kami akan hadirkan kronengar Anda. Dan nanti ada Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda dapat bergabung sama saya di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang 0811 778 9830. Dan kita awal dulu perjumpaan kita di malam hari ini dengan mendengarkan sebuah mini drama produksi RRI Singaraja berjudul Cahaya di Balik Siaran Bola.
3: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya bu, kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja ibu, aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku bu.
2: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam.

Harus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

0: Dan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. I'm sorry goodbye dari Kisdayanti mengantarkan kita pada pukul 20:29 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pernah nggak sih yang merasa kesal karena kuota internet masih banyak tapi masa aktifnya habis duluan? Nah, ada kabar gembira nih pendengar. Mahkamah Konstitusi ataupun MK memutuskan kalau kuota internet yang sudah kita beli tidak boleh hangus begitu aja. Artinya, kuota itu harus tetap bisa dipakai sampai habis tanpa dikenakan biaya tambahan. Nah, dalam putusan nomor 273 garis miring PUU strip 23 garis miring 2025, MK menilai kuota internet bukan sekedar layanan tapi juga hak konsumen karena sudah dibayar. Jadi, kuota tersebut menjadi hak milik pengguna yang harus dilindungi. Dan putusan ini lahir dari gugatan diajukan oleh driver, pedagang online, dan juga dosen. Maka MK juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak konsumen ini sejalan dengan jaminan hak milik dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, semoga kedepannya layanan internet Indonesia makin berpihak kepada konsumen ya. Itu dia informasi yang kami hadirkan dan sebuah lagu dari Stinky, Cinta Suci.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Ya, mendengar ada kabar menarik nih dari daerah Spanyol, negara Spanyol, di mana organisasi keagamaan Muhammadiyah resmi membeli sebuah bangunan bersejarah ya di kota Alcalá de Henares. Khusus, tepatnya daerah Madrid, betul nggak ya gitu, daerah Madrid ya, yang membuat bangunan ini istimewa. Dulunya merupakan sebuah masjid pada masa kejayaan Islam sebelum kemudian dialihfungsikan menjadi gereja. Nah, rencananya bangunan ini akan dimanfaatkan kembali sebagai pusat kegiatan keislaman, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, dan juga dakwah bagi masyarakat Muslim di Eropa. Wah, langkah ini juga menunjukkan semakin luasnya nih kiprah Muhammadiyah di tingkat internasional. Nah, selain memperkuat syiar Islam yang berkemajuan, pembelian bangunan bersejarah ini juga dinilai memiliki nilai historis yang penting sebagai bagian dari jejak peradaban Islam di Spanyol. Dan nanti kita akan lihat juga nih bagaimana tempat ini nanti menjadi ruang dialog, pembelajaran, dan persaudaraan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Jadi pengen ke Spanyol ya, melihat gereja yang dibeli oleh Muhammadiyah kemudian akan dialihfungsikan menjadi kegiatan pusat kebudayaan, pendidikan, dan juga dakwah bagi masyarakat Muslim yang ada di Eropa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Hutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Marilah kemari, hey hey hey hey, hey kawan. Kembali bersama Erita di Ruang Rindu malam hari ini, malam minggu ya. Silakan di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RR Tanjung Pinang. Mari kemari ya. Oke, Erita terima dulu untuk ada yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu kita lagu Manca, tahun 80 sampai 90-an. Manca dan juga Indo Manca ya. Manca dan juga Indonesia ya. Silakan yang ingin menikmati lagu-lagu nostalgia, dua lagu sudah Erita hadirkan. Semoga semangatnya ada untuk malam hari ini, calling-calling walaupun agak-agak susah ya. Erita terima dulu untuk penelpon yang pertama di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam minggu.
0: Asik, semangat sekali, marilah kemari, hey hey hey.
1: Kalau gitu, satu hari yang saja Mbak Rita nyanyi, jadi kami dengar ya semuanya.
0: Gak gitu juga konsepnya. Dengan siapa dulu ini? Suaranya baru pertama sama Rita nih.
1: Gak ada riset ya?
0: Benerkah? Siapakah ini gerangan?
1: Bravo Alpha Yankee Uniform.
0: Bravo Alpha Yankee BA
1: Uniform.
0: Oh, Bang Bayu.
1: Betul.
0: Bang Bayu pakai Bravo Bravo pula. Bang Bayu di mana nih, Bang?
1: Apa
0: Bayu?
1: Kabar?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
0: Iya, Bang Bayu perdana sama Erita kan? Benar enggak sih?
1: Udah bosan dah.
0: Serius?
1: Dari tahun 81 belum Mbak Erita siaran, saya sudah duluan.
0: Iya, maksud tuh calling sama Erita nih baru perdana kan, perjumpaan kita pertama malam hari ini.
1: Baru pertama, tapi yang Mbak Erita sama ini kemarin sudah sekalian. Okay. sama Ricky.
0: Oh, sama Ricky. Erita
1: siang.
0: Oke. Okay. Berarti sama Erita ya, nih baru perdana Ricky. Kan? Gak salah dong.
1: Ya enggak salah, benar kali itu, 100 kali.
0: Bang Riki. Bang Bayu di mana nih?
1: Di putar batu, di seputaran RRI
0: dekat. Oh, RRI. Tetangga.
1: Dekat sama RRI kok. Saya sering duduk sama ini apa? Abai.
0: Abai, oh, bestie.
1: Saya sering ikut dia ke ini, ke pemancar pro, ini pemancar yang dekat ini Pro 3 sana.
0: Yang di Ponorogo.
1: Cuma itulah kalau tengah malam, kalau jam 1 ke bawah tuh saya agak-agak ngeri karena banyak manusia jadi-jadian.
0: Udah enggak usah.
1: Itu banyak manusia masuk jadi-jadian tuh dekat lapangan tenis.
0: Udah, enggak usah diomongin, nanti dia denger.
1: Enggak, dia kalau sini dia belum ada, belum bangun tidur.
0: Bukan abainya, itu yang di sana itu dengar kan, dengar juga di sana di gedung itu suara siaran kita ini.
1: Enggak apa-apa, dengar. Suara saya sudah gitu kok sama dia.
0: Okay. Sedang ngopi
1: sama dia. Lagunya bisa?
0: Lagu boleh dong, perdana masa enggak dapat lagu sih?
1: Lagu dalam itu saya tak dengar lagu kenang-kenangan dari Rintu Arahap.
0: Yang mana itu?
1: Bila kau seorang diri.
0: Bila kau seorang diri.
1: Ya. Kalau Mbak Erita nyanyi itu macam mana? Macam mana Rintu Arahap?
0: Oke, lanjut deh. Salam ke siapa? Salam
1: ya. Salamnya terutama dan utama untuk yang di Bandung ya. Sama Bang Irwan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Teh Dinda, sehat selalu Teh Dinda. Untuk di Bengkulu, Bang Aye. Untuk ini yang di Sulawesi, siapa?
0: Bang di Nabil.
1: Bang Nabil, sehat selalu Bang Nabil. Tak terlupakan juga sama Ria di Bangka Belitung, sehat selalu Kak Ria. Mm-hmm. Untuk Pak Abzah yang ada di Jambi, Yusufnya di Batam ya. Eh.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Eka juga di Jambi. Untuk Mas Prabu yang pendiam, yang kalem, yang lebih bawah ada di Tanjung Pinang. Untuk Kak Mama Lisa, tak terlupakan untuk Bunda Hani yang ada di Sulaiman Abdullah, salam kenal. Untuk Pak Demang, untuk Uya, Ile di Kijang. Untuk Uya, Pak Demang, dan untuk Mak Ucu Tembling Tanjung, Mak Cima, untuk Mama Muda Lintas Barat masuk lah, Mak, sekali-sekali Mak. Mama Muda ini terus monitor terus, sekali masuk Mak. Untuk Bang Lukman, untuk Mama Mahal ya, yang ada di Ganen, alias Mak Berlian. Mama Mahal habis itu untuk Mak Dani kita, sehat selalu Mak Dani, panjang umur murah rezekinya, untuk Ile, untuk Bunda Eva, untuk siapa tuh satu lagi Mbak Erita yang di Kijang Mbak Erita?
0: Mama Dani, Bu Nafsia.
1: Bu Nafsia, sehat selalu Bu Nafsia, dan tak terlupakan yang di Jalan Kuantan, Bunda Sulami, mudah-mudahan sehat selalu Bunda Sulami, panjang umur murah rezekinya. Untuk Bang Udin, untuk Putri Pondok juga sehat selalu, untuk Mak Rosi.
0: Ya.
1: Dan untuk Kak Deli alias Kak Delima di Bali, mudah-mudahan sehat semualah. Yang belum tersenggol, saya mau maaf, saya silih lupa, maklumlah. Sering nengok sembuh jalan. Saya, Mbak Rita, berarti saya mau tanya sama Mbak Rita, boleh gak jawab ya?
0: Apa itu?
1: Saya kalau siang kan sering nengok semut hitam berjalan sana jalan sini kan. Dia itu bersalam atau berbisik atau dia bercium kalau jumpa-jumpa gitu ya. Gaknya betul serius saya nanya.
0: Aduh.
1: Dia mutar sana mutar sini jumpa. Ah itu saya apa dia berbisik atau bersalam atau apa. Gulta mutar-mutar jumpa. Cuma saya selalu sama semut dia tak pernah kelahi. Itu satu ya.
0: Iya.
1: Ya untuk semua aja lah ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Untuk Bang Herman juga tak terlupakan, mudah sehat selalu Bang Herman Batu Lapan.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Rita, mudah-mudahan Mbak Rita sehat selalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Rahmat dari hidayah yang terbaik lah untuk Mbak Rika sekeluarga, pulangnya hati-hati, senantiasa balik ke dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu.
0: Oke.
1: Semua fan RRI di mana saja berada, saya senggol semua tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Terima kasih banyak Mbak Arita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Bayu di kilometer dikata seputaran kantor RRI ya, berarti antara 4 dan 5 ini ya, yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Saya sapa kembali yang bergabung, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Mbak Erita.
0: Selamat malam.
2: Apa kabar di malam, sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mana yang
0: apa, mati ayam? Ada ayam ya, mati sabda. Malam hari ini?
2: Ya ada ayam mati, sama makan ayam. Aduh, ramai ini, makanya kita tabrak jalan.
0: Oh ya, malam minggu ini, malam minggu. Oh ya,
2: ramai ini, makanya ramai ini. Tapi nggak salah tuh, tapi nggak salah kayak gitu lah.
0: Hehehe.
2: Ini ada sini ada Pak Budi, Budi Noviani, ada Mak Abang, ada Nobi. Sama yang babe-nya kan rame lah, ada Iki, ada Mak Iki, rame nih.
0: Oke, hai semua, halo.
2: Nah, halo juga ada itu.
0: Oke, bagi lagu kita Indo Mancang 80-an, bagi mau lagu apa?
2: Lagu manca. Ini berita lagu Iwan Males.
0: Siapa?
2: Iwan Males.
0: Yang mana?
2: Nona Lisa. Tante Lisa. Lisa.
0: Sebentar, I cari dulu ye.
2: Apa kan?
0: Sebentar.
2: Tante Lisa, Tante Lisa. Gimana Tante Lisa?
0: Tante Lisa.
2: Ada kan?
0: Allahu Akbar.
2: Ada kan?
0: Iya. Oke, salam untuk siapa Bang Ile?
2: Salam Bang. Salam kesehatan, rezeki. Buat tanya Tina dan Mama Lita ya.
0: Aha.
2: Keluarga anak-anaknya biar sehat dan batin.
0: Oke.
2: Terus kolonial, Mbak Liza, Mbak Rika, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Riki, Mbak Rika, Mbak dan juga Mbak Rizkina. Ini yang berapa ini? Yang berapa nih? Yang keempat ya?
0: Apa dia?
2: Aku punya yang berapa? Ketiga, empat?
0: Kedua.
2: aku. Berarti pertama lama ya. Nah, itu kesalahannya untuk tenda Bogor, Amanda Bandung, Ayam Gulu, Mbak Amel Yusuf Jambi, Mbak Ika Jambi, Omang Desa Panjang, Moga Perembalai, Mas Bulu yang Batu, Mas Prabu, Yusuf Kenang di Batam, untuk Mbak Serena Kiu, yang mesti masih Ima, Warika,

0: Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari si malam minggu, Erta sapa kembali di WA ya. Halo.
2: Hello.
1: Halo.
2: Hello.
1: Iya saya, hello.
2: Ya lucu kan gitu, hello.
1: Oh macam tuh. Bang Uya apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Rita.
1: Alhamdulillah sehat, tak jalan-jalan ke malam minggu nih.
2: Di rumah saja kita.
1: Ya betul, betul di rumah saja mendengarkan Ruang Rindu bersama Erica malam hari ini.
2: Nanti kalau di luar tak bisa telepon kan?
1: Bisa aja lah. Pakai RRI digital. Kalau emang niat mau nelpon, cih. Astagfirullahaladzim.
2: Ceria betul kayak malam ini.
1: Masa sih? Biasa aja lagi.
2: Iya, semangat gitu kan.
1: Kan selalu semangat.
2: Si sajennya banyak tuh di depan tuh.
1: Masa sih semangatnya nampak kali ya? Tuh.
2: Iya, semangat. Kan emang... Enak lah jadi ceria kan, gak suntuk.
1: Oh gitu ya. Iyalah, kalau sayanya suntuk, gimana pendengar saya nanti suntuk pula?
2: Langsung tidur semua.
1: Iya. Bang, yang mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Dari Queen.
1: Queen, oh, yang mana Queen?
2: Bohemian Rhapsody.
1: Uhui.
2: Sekali-sekali ya.
1: Dua kali pun boleh.
2: Hah? Boleh. Ya, besok lagi lah.
1: Apa judul tadi?
2: Bohemian Rhapsody. Rhapsody.
1: Oke. Okay.
2: Ada?
1: Oke okay dong, ada.
2: Oke, okay, salam-salam ya. Jadi buat Bang Bayu, Bang Ilek juga. Mm-hmm. Buat Edi Kijang semuanya. Mbak Erita juga selamat bertugas. Selamat berhappy-happy Ria. Apa lagi? Siapa lagi ya? Kijang semuanya.
1: Okay.
2: Batu 10 semuanya, di Batam semuanya, Bandung semuanya. Batu 5 semuanya. Garnet semuanya. Pokoknya semuanya aja lah.
1: Baiklah.
2: Fotokopi yang dari tadi aja. Biar cepat diputar lagunya.
1: Siap.
2: Oke Mbak Rita, gitu aja ya.
1: Siap.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uya penelpon ketiga kita, penelpon keempat sebelum ke lagu. Erta sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu. Duhai adindaku.
1: Hei.
3: Pantun dahulu.
1: Oke, sila.
3: Dalam kesunyian malam yang sahdu, udara bertiup memecah sunyi. Di malam ini kita bertemu, Ruang Rindu penghibur hati.
1: Asik.
3: Jadi lagunya dari mancanegara boleh ya?
1: Boleh dong.
3: Boleh lah dong. Coba Mimpi Yang Hilang deh. Kok ketawa?
1: Baru mau bilang itu men nih, Bang Uden mau lagu mancanegara. Ternyata tetap
3: teri,
1: aja.
3: Semalam puteri sama iklim ini.
1: Kirain lah lagu orang putih.
3: Oh, jangan putih tak pandai. Tak tahu nak nyebut. Mimpi Yang Hilang dari iklim ya.
1: Oke.
3: Okay. Semalam lagu puteri diputar juga. Sama siapa semalam ya?
1: Semalam berarti sama Iza.
3: Nah, lagu Malaysia juga.
1: Oke.
3: Okay. Coba lagu Malaysia. Jadi kalau ada mimpi yang hilang tuh suruh pulang ya.
1: Baiklah kalau
3: mimpi
1: gitu.
3: Mimpi yang pulang gitu. Berarti pergi deh kan merantau.
1: Oke, okay, salam tuh siapa nih Bang Udin?
3: Pertama masuk tadi kayaknya Bang Bayu ya.
1: Betul.
3: Ya, salam pertama buat Adinda lah yang sedang bertugas. Sehat selalu, bahagia dan ceria. Pulang hati-hati deh, jauh juga Garnet tuh.
1: Oke.
3: Okay. Ya, jam 12 nanti kan pulangnya. Buat Bang Bayu tadi ada Ilek, ada Bang Uya tadi ya. Bang Uya, ada Mak Rosi juga, ada Ustub dengan Fauzi ya di Batam ya, Pak Demang juga ya. Salam juga buat Pak Umar, Bang Herman juga ya. Kadang Merdu ya, ada Putri Pondok di 10, Kak Berlian, ada Kak Serina Kiu-Kiu ya. Salam juga buat Nyai Ibu Nafsya, Ibu Cinta ya. Ada yang lucu, ada Ibu Irma, Ibu Yeni ya. Salam juga buat Bunda Sulami ya, masuk Bunda Sulami. Ada Makcik Ma juga, Mak Rani ya,

0: Bunda Permata, ada Nek Manda juga, masih Pak Kumis ya. Tak lupa di Jambi ada Ika, Ali Setiawan dan Abang Hamzah Yusuf ya. Salam juga buat Ilek tadi ya, yang nama saya ya. Ada yang dari Bandung ya, ada Amar Ridwan, tak lupa Dedinda di Bogor ya. Juga salam buatnya Bang Edo ya. Di Pulau Penyalai ada Kak Jamila, tak lupa juga Bang Lukman ya. Ibu Erna di Batu 13, Abang Jais juga, ada Putra Kemala ya, Mama Rika ya, Pak Haji Andarlin, Alif juga di Kijang, salam juga buatnya yang di Palu ya, Palu siapa ya, Farida ya.
1: Ibu Farida.
0: Ya, Kak Siska, Ibu Hani juga, Abang Andi ya di Bengkulu ya, Pak Kak Deli ya di Bali Tba ya. Pasir lima bawah ya, Sika juga di Manado. Salam buatnya Bang Iman di Tanjung Batu ya. Siapa lagi ya?
1: Untuk semuanya lah ya Bang?
0: Semua ya.
1: Okay,
0: salam di udara ya.
1: Oke.
0: Okay. Tak salam tangan tak sampai.
1: Baiklah.
0: Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa titip dalam mesra.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di kilometer 13 ya. Kita ke lagu, tapi sebelum ke lagu saya bacakan WA yang sudah gabung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Rita request lagu Rindu Untukmu dari Ii Sugiyarti. Salam yang sudah dipotokopi sama Bang Bayu tadi, semuanya fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang ke Pulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Rita, selamat malam, semoga sehat selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Pak Amza Yusuf di Jambi. Selamat malam Jambi, halo. Oke, kita ke lagu dulu ya. Nanti Pak Amza ditunggu lagunya, Erta masukkan dalam list. Jadi nanti tinggal didengar aja ya. Lagu dari Rinto Harahap dan juga Iwan Fals, serta lagu yang request oleh Bang Uyah ya, Erta hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda.

Rumah megah ada seorang nyonya, ramping bodinya. Lagaknya centil dan tak mau kalah oleh gadis remaja.

0: Ya, ruang rindu, berbagi rindu, rindu. Memori lewat lagu ya. Wow, lagu Bang Uya luar biasa ya. Erita sapa kembali nih yang bergabung di WA dulu ya, yang sudah masuk ya. Habis ini kedua 7100 yang sudah bergabung. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Assalamualaikum Pak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak?
0: Kabar baik Pak, Pak Lukman. Kenapa? Kalah Spanyol?
1: Mana bisa kalah, Spanyol kan udah dari dulu Spanyol.
0: Iya, tarik nafas soalnya. Lagi mau lagu apa malam hari ini Pak Lukman?
1: Lagunya Tiada Lagi Kata Cinta.
0: Tiada Lagi Kata Cinta. Sebentar. Dan siapa nih?
1: Rati.
0: Rati Pruwasi ya?
1: Iya.
0: Tiada lagi kata cinta. Tiada lagi kata cinta. Oke.
1: Betul.
0: Baiklah, bungkus.
1: Salam teman Bomba Arita, selamatlah sama tugas. Tadi ada Bang Bayu ya. Ada Ilek juga, ada Bang Uden, Bang Herman, ada Uya juga tadi. Terus ada Yang Ucu, terus ada siapa lagi, ada Pak Komis juga, ada Dang Margu, ada Mak Dani, ada Oma Sulami juga. Terus ada Kak Deli juga, ada Ria juga di Bangka Belitung. Terus ada Teh Dinda, ada Pak Irwan, terus ada Bang Andi juga. Terus buat semua dari penumpang pertama sampai terakhir di salam semua tanpa terkecuali ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Mbak Erita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedua 7100. Halo.
2: Halo, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, agak lain suaranya ya.
2: Apa tuh?
0: Iya, mentang-mentang menang ya.
2: Beda-beda. Apa kabar Erita?
0: Kabar baik.
2: Iya, udah makan malam? Udah makan belum?
0: Sudah.
2: Udah. Oke, alhamdulillah kalau belum makan mau ditraktir gitu kan.
0: Oh iya, ini beda suaranya ini. Siapa keterangan di sana?
2: Ini? Ini Said Gafar.
0: Said Gafar?
2: Said Gafar, Said Gafar dari Karimun.
0: Oh, Said Gafar Karimun. Oke.
2: Okay. Kenapa kena tuh ngegas?
0: Oh. Kok agak lain suara bang nih sekarang?
2: Gitu.
0: Iya, maka tak kenal. Baru di 1-0 ya, 1-0 nih Rita tak kenal suara abang nih.
2: Kayak Spanyol lah, kayak Spanyol Argentina gitu.
0: Tumben semangat hari ini suara dia, boleh tahan.
2: Piala Dunia kemarin nonton juga Rita?
0: Oh, Rita tak nonton.
2: Suami nonton, nah sebenarnya nonton ya?
0: Nonton.
2: Oh, hobi juga dia bola kaki ya?
0: Hobi lah.
2: Oh, iyalah biasalah laki-laki biasalah harus olahraga terus harus minat gitu kan?
0: Betul.
2: Malam ini lagu apa kita Rita?
0: Lagu Indo Manca bang, nostalgia.
2: Indo Manca. Kalau ada Skopion bisa Skopion.
0: Oh boleh dong, yang mana?
2: Live for tomorrow, live for tomorrow ya.
0: Asik.
2: Oke, salamnya untuk Rita, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya.
0: Thank you.
2: Tadi barusan turun siapa tadi?
0: Bang Lukman.
2: Abang Lukman, salam kenal Abang Lukman dari orang Karimun ya. Ada Bang Udin, Pak Umar, Ilek, Pak Irwan. Untuk ibu-ibu juga lah, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Beri Yasin gitu ya.
0: Oke. Ini telepon baru ke, suara dia boleh tahan lah.
2: Nggak lah, di ibu-ibu PKK kecamatan yang apa nih, di Bukit Bestari itu ya. Saya ada teman di kelurahan Bukit Bestari itu.
0: Siapa?
2: Orang Karimun sana tuh.
0: Oh iya kah?
2: Oke lah, untuk Erita sekali lagi terima kasih dah sudi angkat telepon Bang Gapar, eh.
0: Oke, Bang.
2: Nah, nantilah malam-malam apa kapan-kapan lah kita ketemu traktir banyak makan-makan.
0: Asik.
2: Erita apa Erita bawa es ben, nanti Bang Gapar bawa anu mai es ben, eh.
0: Oke. Okay. Aduh, bawa mai es ben, mai es ben gimana konsepnya? Oke lah kalau kayak gitu. Aduh, Bang Gafar sehat kan? Oke, baiklah.
2: Alhamdulillah sehat. Kalau dompet masih penuh tuh sehat lah. Kalau dompet kurang, masih kurang sehat gitu.
0: Oke, baik. Oke, tanya ya, Bang.
2: Oke, yuk, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Gafar saya ke WA lagi nih. Yang sudah masuk lewat WA. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rita. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beda enggak parin?
0: Beda kan?
3: Dompet dia lagi penuh jelah, beda suara dia.
0: Tanya komen.
3: Lain Rita. Makan boleh yang sorang-sorang. Makan cuma 2 biji. Makan
0: iya, lain. Belum berbuah dia lagi tu, cuma ada.
3: Bagus ya Mbak Rita ya. Ini maksudnya isinya tebal gitu kan?
0: Biji dia tebal juga itu yang ujung.
3: Oh, tak banyak Mbak Rita ya?
0: Hah?
3: Buahnya tak banyak.
0: Dulu tuh banyak. Dia tumbuh, dia akan berbuah itu setiap lebaran.
3: Dipupuk lah lagi Mbak Rita biar banyak.
0: Itu nak ditebang yang lucu karena mengganggu apa rumah. Dia akar dia tuh naik.
3: Ini akarnya.
0: Iya, bikin semen teras tuh.
3: Iya, nanti habis rumah Mbak Rita ya.
0: Iya.
3: Jadi nak ditebang Mbak Rita?
0: Rencana, tapi belum lagi.
3: Iyalah, tanam yang baru aja Mbak Rita dicangkok dulu ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Iyalah. Sehat?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Iyalah, dengar pada suara tuh sehat lah. Mengalahkan Bang Gapar tadi kan. Iyalah. Nyamit dari seberang lah.
0: Apa tuh?
3: Dari inilah Mbak Rita, Emises.
0: Emises.
3: Mentari di Ufuk Timur.
0: Apa di Ufuk Timur?
3: Mentari di Ufuk Timur.
0: Oh, mentari di Ufuk Timur. Oke.
3: Nah, ada kan?
0: Ada.
3: Yang salam, ikut yang dah gabung aja. Mbak Rita kirain Bang Gapar tadi, Bang Ayah tadi.
0: Bener.
3: Mbak Rita.
0: Benar. Yang Uci juga merasa kayak gitu ya?
3: Kayak macam-macam seperti itu anu suara dia sekali dah lama-lama. Rupanya Bang Gapar.
0: Betul. Iyalah.
3: Masuklah Bang Ayah, dah lama kan Bang Ayah tak gabung Mbak Rita ya. Bang Ayah kan suka lagu-lagu, Manca kan suka kan? Ada Mbak Rita nih. Tadi awal-awal tadi ada Bang Bayu . Buat Pak Amzah Yusuf. Tadi ada Ilek. Tak terlupakan buat Bang Uya tadi ya. Pak Demang. Ada Omar Sulami, Bu Hani ya. Buat Kak Ria di Bangka Belitung Mbak Rita ya.
0: Okey.
3: Buat Bu Yus di Pekanbaru. Mungkin di belakang nanti Kak Deli ataupun Mak Rosi nak gabung . Ya nanti yang ikut aja yang di belakang Mbak Rita ya. Siapapun yang gabung nanti. Itu buat Yusuf tak terlupakan tu di Batam ya.
0: Baik.
3: Yuk kita aja Mbak Rita.
0: Okey.
3: Yuk ditunggu lagunya Mbak Rita.
0: Okey, baiklah.
3: Yuk, buat Mbak Rita selamat tugas. And selamat weekend Mbak Rita ya. Sehat keluarga Mbak Rita ya.
0: Okay.
3: Nanti kapan-kapan main kesini lagi Mbak Rita.
0: Okay, baiklah.
3: Okay. Yuk, gitu aja Mbak Rita, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
3: Thank you, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu.
0: Oke, kita ke 27100 ya. Untuk penelpon yang ke-8, halo.
4: Hello tu.
0: Hello tu. Panjangmu.
4: Long, long.
0: Long year, long yang long,
4: long. Long
0: year. Sehat kabarnya bang?
4: Alhamdulillah sehat. Menang apa sih itu tadi maksudnya itu?
0: Menang lah bang.
4: Menang kuis?
0: Oh enggak juga, menang masuk di Pro 1 Ruang Rindu.
4: Oh. Yang ditanya menang kuis tempo hari di Pro 3, ya memang saya kuis dapat.
0: Oke deh. Abang lagu apa bang malam hari ini?
4: Saya penuhi permintaannya yang lucu tadi ya.
0: Yang mana tuh?
4: Lagu Mandarin.
0: Yang?
4: I want you, I need you.
0: I want to,
4: I need you, you. Dari Jimmy Lim.
0: Jimmy Lim?
4: Ya.
0: Bentar, Jimmy Lim tuh bukannya aktor laga ya?
4: Betul.
0: Oh, dia penyanyi juga?
4: Ya.
0: Oh.
4: Saya request lagu, pasti ada lagunya dong.
0: Oh. Oke, salam untuk siapa nih?
4: Dan istilahnya ini aja gitu. Apa? Dan banyak gitu. Penyanyi sebenarnya apa aktor laga jadi penyanyi Mandarin.
0: Baiklah.
4: Lagunya diringkaskan tadi. Tadi ada yang itu. Tadi di sesi awal sempat saya dengar gitu. Mas Bayu ya. So happy. Terus. Bang Udin juga ya, juga lewat ya. Mak Belian juga, Mak Pemata. Kalau saya dibagi tugas menyapa begini, Mbak Rita, banyakkan ininya gitu.
0: Apanya?
4: Ada juga Ilek tadi ya.
0: Iya.
4: Oh iya, tak lupa juga Mak Dani ini dengan Umi Eva ya. Mereka selalu semoga tercinta tentunya. Lagunya ready?
0: Oke, ready. Yang ini kan lagunya sebentar.
4: Mana?
0: Gak percaya lo dia.
4: Ya, kalau misalnya enggak ini kan saya sudah ready.
0: Baby, I want you. Betul yes. Kan?
4: Oke.
0: Okay. Aduh, saya ini baru belajar lulus soalnya.
4: Enggak juga.
0: Oke, itu aja ya bang.
4: Iya itu aja.
0: Oke.
4: Salam sehat Mbak Rida ya.
0: Terima kasih bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu, tapi sebelum ke lagu saya baca WA dulu ini yang masuk ya. Kita hari ini pokoknya 227100, 2 di WA Pro 1 dan 1 chat yang saya bacakan ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mau minta lagu The Power of Love dari Celine Dion. Oke, Oma Sulami, hai. Terima kasih banyak doanya buat Mas Bayu. Salam juga buat pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Erita sekeluarga. Amin. Thank you juga untuk Oma. Lagunya ditunggu. Kita ke lagu dulu yang di request oleh Bang Udin. Dan nanti juga akan Erita hadirkan 3 lagu dulu ya, yang di request oleh Bang Udin, kemudian Pak Lukman dan juga Bang Gafar.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Yeah.

0: Baik, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut Lagu. Untuk Pak Lukman, Erita, mohon maaf ini ya, lagunya agak kelewat, nanti Erita putar habis ini ya. Pak Lukman ya, sabar, mohon maaf Pak Lukman. Oke, Erita, terima kembali untuk Anda yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bareng Erita. Kelewatan lagunya Pak Lukman.
0: Iya, aduh.
1: Iya, gak apa-apa lah, namanya juga kan lupa kan gak ingat. Sehat Erita.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, udah lama gak dengar suara Erita loh.
0: Masa cuti sih?
1: Ya?
0: Enggak.
1: Cuti ya?
0: Enggak.
1: Kok pagi gak ada,
0: oh.
1: Siang gak ada, malam gak ada.
0: Oh, iya, cuti.
1: Iyalah. Yang penting sehat ya.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Iya, udah berarti apa namanya, pengobatannya berhasil, suaranya udah enggak gimana gitu, udah cetar lah. Semenjak denger suara Pak Bayu ya. Mas Prabu apa? Mau nyalamin Pak Bayu lupa mulu. Itu orang lama loh, Erita.
0: Oh iya, soal sama Erita baru kan.
1: Iya kan. Sekilas kayak Pak Demang suaranya. Sekilas. Ini lagunya tahun berapa, Erita?
0: 80, biasa 90.
1: Ini Mas Prabu lagi di Jalan Bintan.
0: Ngapain iya, makanya, Jalan Bintan?
1: Biasa, sini kan tempat wisata, Erita. Dekat pinggir pantai itu, Kelong.
0: Oh, jalan-jalan, cakep lah.
1: Iya,
0: jalan-jalan.
1: Pengennya sih lompat-lompat. Nggak enak sama Ilek. Ilek udah ngundang loh. Iya, tapi mau kesananya bingung.
0: Kenapa pula
1: di
0: bingung?
1: Di Kijang kan, lumayan kan? Kalau di Musang, deket.
0: Musang pula.
1: Kan ada Kijang, ada Musang.
0: Oke, oke.
1: Iya. Kasih lagunya apa ya, Rita ya? 90. Ubi 40 lah, Rita.
0: Apa?
1: Ubi 40.
0: Oh. Yang mana?
1: Dure Yudu, Sing Yudu.
0: Ada.
1: Iya, ada. Spesial Bapak Bayu tuh sama siapa tadi mau nyebut lupa tuh. Pokoknya mas, Bapak Bayu dulu lah.
0: Terus. Iya.
1: Yang buat Erita juga sama tugas apa-apa. Semoga sehat, rezeki lancar Erita ya.
0: Amin.
1: Iya. Salam Pak Demang, Hilek, Alip, Macima, buat Kasarina, Kadang Merdu. Pak Lukman tadi lewat WA ya?
0: Oh, masuk lewat WA.
1: Oh, berarti lagu lagu Pak Lukman dulu ya?
0: Iya.
1: Iya, putar lah Rita. tapi sebelumnya kayaknya Mas Prabu dulu kali. Oh, Pak Lukman. Terus salam juga buat yang Ucu, buat Oma Sulami, Mama Rika. Tadi ada yang mau disebut siapa, lupa ya.
0: Siapa-siapa, yo, siapa-siapa.
1: Iya, tadi lupa. Ya udah, buat semuanya aja lah Rita ya.
0: Oke.
1: Iya, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari 27100 kita ke WA Pro 1 ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, apa kabar tetangga?
0: Kabar baik, agak tarik nafas malam ini.
2: Apa pasal?
0: Agak busy. Tarik
2: nafas.
0: Agak busy.
2: Oh. Kebanyakan makan mungkin tuh.
0: Tak juga, belum makan lagi.
2: Mau makannya? Belum. Jangan banyak-banyak makan. Di Pak Bu rumah ini tadi tak makan pun kata dia ngeh perut dia.
0: Kenapa pula?
2: Itu tak tahu tuh, tak enak badan tuh. Anu, meriang dia. Orang rapat tuh di balai, rapat serah terima RT kan, blok A. Tak pergi dia tuh, demam, di telepon Pak Adi, tak bisa pergi, demam.
0: Oh ya, angin juga kuat.
2: Oh, tadi petang pergi orang Gotong Royong kan, apa ya, nak sholat Isya tadi itu udah menggeletar, gigil badan dia. gemetaran, demam.
0: Iya, iya.
2: Tapi gitu aja tuh di luar tuh, bareng.
0: Cepat sembuh, Pak Po.
2: Pak Po di luar, tak dengar dia, saya tutup pintu. Saya di kamar.
0: Oke, akan lagu apa nih, Kak, malam nih?
2: Lagu Aku Bukan Superstar, masuk tak?
0: Aku Bukan Tawon. Superstar, oh, dari Project Pop.
2: Masuk tak?
0: Masuk sih, tahun 90-an itu.
2: Bolehlah naikkan ya.
0: Oke.
2: Salamnya tadi Mas Prabu, udah siap kroke dia tadi tuh, kemain kroke dia, heboh. Buat tadi ada siapa yang pertama sekali, siapa udah lupa dah.
0: Bang Bayu. Bang Bayu.
2: Oh, buat Bang Bayu juga, buat Bang Lukman, buat yang lucu tadi. Buat Kak Sarinah juga, buat Pak Kumis, buat Bang Aye, buat Kang Irwan, Terinda, Kak Deli, Oma Sulami, Bu Hani, Bu Yeni, Mak Dani, Buat Ilek, Yusuf, Pak Amza Yusuf, Bang Udin tadi ya. Ada siapa lagi? Lupa lah. Buat semua aja lah, buat penonton pertama sampai terakhir. Dah lupa dah. Kalau Bang Udin dia banyak nyalam tuh, dia buka kitab. Dia pokoknya, ada kitab dia tuh.
0: Pokoknya fotokopi Bang Udin aja ya.
2: Fotokopi Bang Udin aja lah buat semuanya. Okay. Buat Erita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WA 0811 7789830, kita ke 27100. Halo.
3: Selamat malam,
0: duhai kekasih.
3: Apa kabar?
0: Kabarku baik saja.
3: Iya, gara-gara semalam ada yang komplain sama aku di WA.
0: Kenapa?
3: Kepada aku WA gini, Kak, kenapa kakak salah Mr. L? Jadi aku jelasin gini, kamu tahu Mr. L itu siapa? Itu kakak kandung saya itu.
0: Mr. siapa?

0: itu. Jadi pendengar, jangan salah pengertian. Dalam hidup saya tidak ada kata selingkuh. Aku selingkuh dengan Tuhan. Karena aku mencintai aku dan aku sudah menjadi mualaf. Jadi aku selingkuh dengan Tuhan. Ya, okay. Jadi jangan salah pengertian gitu aja. Malam kawan aku WA aku, ngapa kak kayak gitu? Bukan ya Allah, aku tuh nangis, aku kangen sama abang aku tempat. Abang kesehatan tadi pada masyarakat juga cerita dengan aku kan. Gitu pun aku pada masyarakat aku juga cerita dengan dia. Jadi aku sepi kali semalam itu. Kangen banget sama dia, sama abangku. Kandung yang paling pertama, abang kesayanganku, jadi kalau manggil gini, karena itu saya tadi laki-laki, aku kan hobi pakai celana pendek, jadi sampai sekarang hobinya pakai celana pendek. Jadi aku tuh dibilang tomboy, enggak juga. Emang dari dalam hobi aku dari dulu pakai pendek-pendek itu hobi, emang dari dulu.
1: Oke deh, kalau
0: masih. Tapi sekarang kan sudah jadi mama kan pakainya celana panjang dong.
1: Iya.
0: Ya, untuk aku pun jadi juga guru aku SD kan meninggal, jadi baru dimakamkan hari ini. Jadi aku lah tadi pagi tadi siang itu. Ya aku, dan aku yang jadi Erika. Mama masih kenal, aku nalar itu kan lalu mama tuh. Udah selamat jalan buat ibu guru kita.
1: Oke lah kalau kayak gitu. Apa lagu nih mau untuk malam hari ini Kak Deli?
0: Kita pilih lagu manca ya sebenarnya ya. Tapi aku pilih lagu Indonesia aja nih. Pilih.
1: Oke, dari Pambers. Oke, baik. Salam untuk siapa?
0: Salam untuk Mbak Rita Raya.
1: Oke.
0: Selamat malam, selamat bertugas. Saya selalu mendengarkan. Selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan.
1: Amin.
0: Tadi ada Bang Bayu ya, dari hal ada Bang Bayu, ada Yile juga, ada Uya juga. Bang Udi, Bang Ain, Mbak Berlian, Bunda Permata, Mbak Ucu tadi ya, ada Bang Lukman juga. Pak Demang, apa kabar? Kok gak ada suara hari ini? Selamat dengar juga, selamat malam semuanya di Tenggol. Ada Ria juga ya.
1: Baiklah.
0: Tunggu lagunya ya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye. Oke, ke WA kembali. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Sehat, Mbak Rita.
1: Alhamdulillah sehat, saya.
2: Semangatnya malam minggu ya.
1: Oh iya dong, harus semangat. Kalau saya gak semangat, nanti pendengarnya gak semangat. Mama Dani gak semangat telepon sini. Nanti saya sedih gak ada yang telepon.
2: Ya, semangatnya Mbak Rita ya. Studio.
1: Gimana?
2: Udah makan Mbak Rita?
1: Belum.
2: Udah makan.
1: Nantilah makannya.
2: Makannya pulang ya.
1: Iya masih kenyang. Puas.
2: Puas aja. Mbak Erita lagunya Mbak Erita.
1: Apa tuh lagunya?
2: Jangan pernah pergi.
1: Dari siapa?
2: Dari Alex. Alexan. Alexa.
1: Dari Alexa.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, oke Mbak Rita ya, salamnya dikit aja lah, karena sudah larut malam. Pertama buat Mbak Rita, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas, semoga sehat keluarga, dimurahkan rezekinya. Ntar pulang hati-hati, jaga keselamatan di jalan raya.
1: Oke, okay, thank you.
2: Ya, Kak Deli, Kak Berlian, Bunda Sulami. Buatnya yang Ucu, Mas Prabu tadi, buat Bung Aye, selamat beristirahat. Buat satu untuk semua lah tanpa terkecuali Mbak Erita ya, makasih atas waktunya ya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dani di kilometer, di Kijang ya. Oke, Erita bacakan lagi WA ya. Yang masuk ini sebelum kita ke lagu ada sebentar, aduh banyak ketimpa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu dari Desi Ratnasari, Lembaran Baru. Salamnya untuk Mbak Erita, selamat bertugas. Dan untuk Bu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Deli, Pak Amza Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Mas Prabu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Alif, Bang Ile dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Mak Cimah, dan juga fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Dari Ibu Hani di Sultan Sulaiman, Abdullah. Baik Ibu, lagunya ditunggu, nanti Erita putarkan, Erita sudah masuk ke dalam list. Kita ke lagu dulu ya. Pak Lukman, lagunya Erita putar sekarang ya. Mohon maaf lahir dan batin.

0: Baik, boleh tahan. Lagu ini pilih oleh Bang Ahai ya. Oke, kembali kami buka di line telepon yang sama di 27100 dulu saya terima ya. Habis ini saya ke WA Pro 1. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu berpat.
0: Halo Bang.
1: Apa kabar, Timel?
0: Kabar baik nih, semangat jam segini. Tak ngantuk lagi ke?
1: Baru siap makan, Timel.
0: Oh, sedap dia baru siap makan.
1: Makan kuat sekarang. Makan malam, siang tak nyirau, malam tak makan.
0: Makan apa, Bang?
1: Nasi.
0: Lauk apa?
1: Ikan perasin di masa berade.
0: Uhu, itu memang masakan Melayu betul tuh Bang.
1: Sama dengan sayur apa nih? Jangan pisang masak lemak.
0: Pucuk pisang.
1: Jantung.
0: Jantung pisang, pucuk lebih.
1: Jantung pisang di masak lemak.
0: Kok jadi pucuk pisang ya Bang? Kalau pucuk pisang tuh nyanyi pucuk lah pisang. Si bunga lala gitu kan?
1: Mati kita itu buat dia lagi maju.
0: Oke, dah malam ni apa nak lagu apa?
1: Supaya bersemangat sikit lagu dia biarkan bulan bicara.
0: Oh, kalau bulan bisa ngomong, Bang. Itu tah? Bukan.
1: Buka.
0: Oh, dari The Brewery ya.
1: Yang perempuan nyanyi itu. Kalau bulan bisa bicara tuh.
0: Macam mana bulan bicara tuh, Bang?
1: Dia lagi Bruri kalau
0: oh, ya nyanyi sih.
1: Tapi dibawa cewek nyanyi kan.
0: Ya, oke. Okay. I see.
1: Bagaimana keluarga Tumel? Sehat semua?
0: Alhamdulillah, sehat. Bukan kalau Bang, bukan lagu kalau bulan bisa bicara, Bang. Biarlah bulan bicara.
1: Biarkan bulan bicara.
0: Abang ini kadang-kadang lo membuat Erita bingung mencarinya.
1: Satu lah. Kan bisa dibetulkan. Lalu gak puas lagi. Kekenyangan.
0: Kekenyangan, oke. Okay. Salam tuh siapa, Bang?
1: Salam buat Mr. Bayu. Mr. Ile. Mr. Rujen. Mr. Lukman. Siapa lagi ya? Mrs. Nafia.
0: Aha.
1: Mrs. Dang Merdu. Mrs-nya apa? Yang Ucu. Dan tak lupa buat Tigu, Mr. Tigu di Tembling Tanjung.
0: Okay.
1: Tembling Tanjung. Siapa nama dia? Kak Wir.
0: Aha.
1: Salam lagi buat yang di Jambi, salam semua. Ika semua di Jambi, salam. Di Taman Jantan, salam. Di Manado, salam. Buat Kak itu, Deli, salam ya.
0: Mm-hmm.
1: Mr. Deli. Salam semua, semua di salam.
0: Baiklah.
1: Yang penggemarnya Pro 1 dalam acara Ruang Rindu. Dan tak lupa buat Aida Bicara.
0: Oke.
1: Okay. Yo, Aida yang... hai. Assalamualaikum Cume.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WA. Halo Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Dita.
0: Saya Pak. Pak Demang ini suara dia. Serak lain nampak.
2: Tunggu. Pengen kopi.
0: Bedekemnya gak usah ditelepon juga kali, Pak. Dimana-mana orang spontan nak bedekem pasti handphonenya ditarik ke jauhan dulu baru dia bedekem.
2: Ini udah ditarik ini.
0: Oh, ditarik tapi dekat dengan bibir.
2: Kak Rita.
0: Hai.
2: Woi,
0: spontan Pak.
2: Mantap ya.
0: Apa cerita Pak? Masih di
2: ini
0: di api biru.
2: Ini. Sudah malam yang geser lah.
0: Oke, geser. Ini apa ini?
2: Kue bolu 3.000.
0: Cakep.
2: kue bakar letak dibagi.
0: Ewah.
2: Ruang rindu berbagi rindu. Bersama penyiar Erita Insan Vinsani.
0: Kepedean kali bikin pantun terus nama saya salah.
2: Sampai bingung namanya.
0: Oke, tapi saya thank you untuk pantunnya malam hari ini, Pak Demang.
2: Sekalian minta, anu bisa minta ini.
0: Minta lagu boleh, minta duit nggak bisa.
2: Kalau gini, lagunya nggak usah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi diganti mie ayam bisa.
0: Oke, boleh lah mie ayam ya, Pak Demang traktir kita nanti kan. Apa mau lagunya, Pak?
2: Ebit Gade.
0: Yang mana?
2: Menjaring Matahari.
0: Menjaring Matahari, oke. Okay.
2: Ada?
0: Ada dong.
2: Oh, ada.
0: Bentar, kita cari dulu. PD aja bilang ada dong.
2: Emang jadi ada? Nyarinya di bawah kolong itu?
0: Di dalam tas. Ada, Pak, lagunya ada.
2: Oh, ada. Terus salam-salamnya buat Kak Arita ya. Minta ini sedikit bisa?
0: Apa itu?
2: Kak Arita ketawa gitu loh.
0: Oh, nggak bisa, dia harus dipancing dulu.
2: Gitu. Oh, dipancing dulu.
0: Ya, dipancing dengan mie ayam boleh.
2: Kak Arita belum pernah jumpa saya?
0: Belum.
2: Oh, pantesan kemarin jumpa ditegur diem-diem aja.
0: Belum pernah jumpa, tapi jumpa ditegur diem-diem aja. Konsepnya cemana?
2: Iya, saya negur Kak Rita nggak lihat saya, apa nggak tahu saya gitu.
0: Mobilnya?
2: Belum nggak kenal ya?
0: Di mana? Di mana?
2: Di mimpi.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Pak Demang?
2: Oh, untuk ini Bang Nabili lah ya.
0: Oke.
2: Nabili Risma di Donggalan ya.
0: Oke.
2: Ada Bang Bayu, ada Pak Udin, ada Kak Dinda, ada Bu Ani di Batu Lima ya. Di Sultan Sulaiman ada Kak Ria di Bangka Belitung.
0: Oke.
2: Ada Kak di Jambi, ada Kak Rosi, ada yang Ucu, ada Kak Berlian, ada di Kuyusarina. Ada Kak Uya, Uya ada masuk.
0: Iya.
2: Udah masuk enggak?
0: Sudah.
2: Udah masuk enggak? Udah enggak aja dekat padahal ya. Ada ini di DBL. Tahu DBL?
0: Di siapa tadi?
2: DBL.
0: Di DBL. Di Batu Lima,
2: Batu Lima. Deli Batu Lima. Ada Pak Umar, ada Ibu Yusti Pekanbaru, ada Kak Farida di Palu ya.
0: Ya.
2: Ya, lagunya ada ya.
0: Ada.
2: Saya tunggu sampai anu lah, sampai habis siaran gitu ya.
0: Pokoknya tunggunya sampai Erita pulang.
2: Nanti pulangnya berani sendiri.
0: Berani dong.
2: Nah, nanti kalau nggak berani, anu apa namanya?
0: Gak usah pakai kalau-kalau, Pak.
2: Jadi maunya?
0: Insya Allah berani.
2: Oh, insya Allah berani. Kalau nggak berani ya cari kawan gitu.
0: Ada Ardi di belakang.
2: Atau gini, jalan sambil nyanyi-nyanyi gitu, anggap aja ada kawannya gitu.
0: Oh, itu udah biasa, Pak.
2: Oh, biasa.
0: Oke, lanjut aja ya, Pak.
2: Itu aja, besok okay. Sambung lagi ya.
0: Baiklah.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang jadi Yudo Winangun. Pukul 22.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Tidak terasa ini. Saya bacakan kembali WA nih yang masuk ya. Ini dari Pak Ahmad Irwan. Saya telepon tak diangkat-angkat. Macam mana, Pak, dari angkat ini dari tabagi 2 nih, 2 kali di 2700, 2 kali di WA, kemudian 1 chat WA yang kita bacakan. Jadi kalau mungkin Bapak telepon enggak diangkat-angkat, bukan enggak diangkat, mungkin ada putar lagu dan juga lagi terima telepon lainnya. Oke, Erda terima kembali nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum Kak Liza. Kak, apa ya? Kak Rita.
0: Saya.
3: Kabarnya malam?
0: Kabar baik. Kak Ida.
3: Iya betul.
0: Oh, Kak Ida di Karas. Kak Ida kemarin lagunya Erita ganti tuh, minta maaf ya.
3: Oh, enggak apa-apa. Enak juga lah. Okay. Ini lagu Malaysia bisa tak, Kak?
0: Boleh, nak lagu apa tuh?
3: Lagunya apa ya? dari apa ya, Malaysia nih? Dari Ella bisa tak?
0: Bisa lah, yang mana Ella?
3: Ella Berlayar Tak Bertepian Aja.
0: Ku berlayar di lautan. Oke.
3: Okay. Ya, mantap. Ada kan, Kak?
0: Ada dong.
3: Iyalah. Lagunya buat Kak Rita aja.
0: Oke.
3: Okay. Pulang hati-hati ya, Kak ya.
0: Oke.
3: Okay. Buatnya tadi itu apa namanya tadi itu?
0: Pak Demang.
3: Pak Demang sangat benar. Buatnya Mbah Mus juga. Mm-hmm. Buatnya Kak Sarina, Mas Prabu, Mak Yang Ucu juga, Mak Berlian. Buatnya Kak Damerdu juga. Buatnya Bang Udin. Buatnya Mbak Ilek juga. Buatnya apa ya, buatnya Mbak Putri. Buatnya apa lagi ya, Mak Cik Ma. Buatnya semua ya, kadang malam dan tidur semua. Makasih banyak, ditunggu lagunya, Belayarnya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta terima kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Pak Umar, apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Kenapa suara tuh?
4: Batuk.
0: Banyak makan angin nampaknya nih.
4: Bukan makan angin, minum teh sama roti kubu. Minum teh sama roti kubu.
0: Roti gabion.
4: Bicara mau tak?
0: Ada Kak Umar?
4: Ada Kak Umar, tak. Pak Umar hantar ke RRI kalau mau.
0: Oh, tak. Di rumah ada.
4: Ada, Pak Umar telepon semalam sama Liza.
0: Aha. Uh-huh.
4: Wih, pening kepala tak masuk. Dia tak mutar lagu, tapi yang lain juga dia angkat. Ah, matilah, tidurlah.
0: Dia kami kan bagi-bagi juga Pak Umar. Ini makanya sekali terima 5 ini.
4: Hah?
0: Ya sekali terima satu ronde 5, 2 di 27100, 2 di WA, 1 chat WA.
4: Ya kalau Liza kan, 3-3 aja. Jadi masuk. Oh, udahlah. Mungkin Lizanya sibuk, dia bilang.
0: Baiklah, mau lagu apa malam hari ini Pak Umar?
4: Lagunya dari ini, dari Thailand, Cak Boong lagunya.
0: Thailand?
4: Cak Boong. Boong lagunya. Dari Thailand, itu pernah diputar, Mas Prabu pernah minta.
0: Oh, Sucat Boong.
4: Hah? Sucat Boong, ada? Dari Thailand.
0: Apa ya sih, nggak ada ya. Nggak ketemu hari tadi sini Pak Umar.
4: Ya penyanyi saya nggak tahu juga, lupa nih. Tapi nyanyinya tuh Cak Boong. Judulnya Cak Boong.
0: Apa tulisan? Memang
4: boong nyanyinya gitu. Berdua pasangan.
0: Nggak ketemu hari tadi Pak Umar.
4: Nggak ketemu. Oh, karena nggak ketemu. Karena nggak ketemu gini aja lah. Lagu Arab boleh?
0: Apa itu?
4: Lagu Arab.
0: Jangan Arab deh.
4: Jangan Arab, ya India lah.
0: Enggak boleh India.
4: Tak boleh, katanya mancanegara.
0: Iya, India tuh masuk di perempat.
4: Perempat ya? Mm-hmm. Nah gini aja lah, susah-susah kali. Minta dari Tommy Yahya, Gon-Gon.
0: Oh, Gon-Gon. Ada? Tommy Yahya ya, bukan Tantowi Yahya?
4: Tantowi Yahya.
0: Oke, okay. Kalau Tantowi Yahya ada, oke.
4: Okay. Oh, Umar nomor berapa nih?
0: Di catatan Erita ini, Pak Umar masuk yang ke-21, termasuk yang WA ini.
4: Oh, masuk yang WA 21?
0: Iya.
4: Lala, dari yang dari pertama sampai ke-20 aja lah.
0: Oke.
4: Okay. Kang Irwan, Teh Dinda, udah masuk?
0: Kang Irwan katanya lu ditelepon-telepon gak diangkat, jadi kita juga bingung.
4: Celina juga ya? Bang Mahmud, yang di Kalimantan. yang di Bangka Belitung, Sulawesi, Manado, Palu, semuanya.
0: Baiklah.
4: Bapak di, Ibu Isal bukan baru, Kak Yus sudah masuk?
0: Enggak ada, belum.
4: Belum ya, ya pokok Pekanbaru, Pak Jumali, Jambi, ya, Amza Yusuf, Usuk, Bagam?
0: Belum.
4: Belum, nah, ya semua-semualah. Dari penelpon pertama sampai penelpon ke-20 tadi.
0: Baiklah.
4: Selanjutnya yang lucu ya.
0: Oke.
4: Prabu Q?
0: Sudah.
4: Udah, ya, tadi bukan main dia kerukian di radio sebelah.
0: Oke.
4: Mak Berlin?
0: Sudah.
4: Nah, jadi kapan kita kerukian di RI ini?
0: Aduh, belum ada arahan nih Pak Umar. Erta nunggu arahan aja.
4: Iya. Nanti kalau ada arahnya, Erita nyanyi ya.
0: Oh, gampang itu, setakat nyanyi.
4: Sama saya, lagunya gini. Apa tuh, 10 tahun sudah
0: kita berumah tangga,
4: Fitra. Namun juga Fitra belum punya putra, ya kan?
0: Lagunya Roma Irama itu, tak salah ya, benar?
4: Sayangku padamu takkan pernah berubah, kan gitu.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kapan lah Pak Sulis dia buka kerugi, Pak Sulis? Oh, iya.
0: Pak Sulis, calling-calling Pak Sulis.
4: Pak Sulis. Buka karaoke lah Pak Sulis. Sebelum Pak Sulis pensiun, buka RRI dulu karaoke ya.
0: Oke deh.
4: Sekarang dah umur 59 kan? 60 Pak Sulis pensiun.
0: Ya. Oke, itu aja Pak Umar ya.
4: Hah?
0: Oke, itu aja.
4: Kita masuk Putra Fitra Insani, baliknya tadi.
0: Baik.
4: Semoga panjang umur-umur rezeki ya.
0: Amin.
4: Rumah tangga seranggam-langgamnya. Jangan lupa martabaknya nanti atau apanya ya.
0: Oke.
4: Okay. Ayam penyetnya atau satenya untuk Bu Omar ya.
0: Baiklah.
4: Yang perlempar sekantong, gak sebungkus jadilah. Nanti Fitra mau makan apa balik?
0: Gak, belum ada. Belum ada.
4: Belum ada, belum. Belum ada pemikiran.
0: Belum ada. Masih kenyang. Alah.
4: Kalau Pak Umar untuk si goreng aja.
0: Oke, Pak Umar. Udah ya, tidak jam 9 ini.
4: Iya,
0: jam
4: okay.
0: 23 ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar penelpon terakhir kita di malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami nih ya. Catatan Erita nih ada 21 ini. Termasuk yang chat juga, yang nelpon juga. Yang sudah bergabung di malam hari ini, mohon maaf kalau Anda telpon tidak terangkat ataupun tidak tergapai sama kami. Tapi chat WA chat sudah Erita bacakan, semua sudah Erita sampaikan. Lagunya juga yang belum terputar, ditunggu saja lagunya sudah masuk dalam list yang akan kami hadirkan hingga pukul 12 ataupun 00 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Pak Kumis, selamat malam Pak Kumis. Nah, baru masuk chatnya ya, cuman men-say hello aja. Sehat selalu untuk Pak Kumis dan murah rezeki untuk Pak Kumis ya. Murah rezeki untuk kita semuanya dan sehat selalu untuk kita semuanya. Oma Sulami lagunya Erta hadirkan dan juga Mas Prabu serta Kak Deli di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: aku golongan darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

dendam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

Apabila berat melangkah dan beban terasa berat, ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa, tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu. Dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat, karena di baliknya ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Pendengar CNN terdengar musik ini, maka sampai di sinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.